0: Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: yang kita ikuti, Info Haji.
1: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
2: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain.
3: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
2: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
3: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
4: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk lidah orang Indonesia.
3: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
6: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
5: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
7: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
8: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Jangan diiming-imingin dan pahala. Suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
7: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama nyanyi-nyanyi manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di Sumenep pagi ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Dan pendengar, saya informasikan nanti pada pukul 8 Anda bisa mengikuti Sumenep Menyapa yang akan membahas tentang sejauh mana realisasi swasembada garam. Nanti dipandu presenter Muhammad Ali dan menghadirkan narasumber Edi Feridianto, Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, juga ada Abdul Hayat, Kepala Desa Pinggir Papas Kabupaten Sumenep. Nanti di Sumenep Menyapa, ia akan membahas tentang sejauh mana realisasi swasembada garam.

Ya, pendengar, nanti di Sumenep Menyapa, seperti saya informasikan tadi, akan dibahas tentang bagaimana atau sejauh mana realisasi swasembada garam, ya. Dan pendengar, Kabupaten Sumenep memang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi garam terbesar di Indonesia. Bersama wilayah lain di Pulau Madura, Sumenep menjadi tulang punggung produksi garam nasional, sekaligus simbol dari cita-cita swasembada garam Indonesia. Namun pertanyaannya adalah sejauh mana realisasi swasembada garam tersebut benar-benar tercapai. Ya, Pulau Madura memang sejak lama ya dijuluki sebagai Pulau Garam karena memang kontribusinya yang besar terhadap produksi garam nasional. Dari 4 kabupaten di Madura, Sumenep termasuk daerah dengan produksi tertinggi. Dan keberadaan PT Garam yang berkantor pusat di Kalianget ini semakin memperkuat posisi Sumenep sebagai pusat industri garam nasional, di mana wilayah produksinya juga banyak tersebar di kawasan Madura termasuk Sumenep, Pamekasan, dan juga Sampang. Nah, pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, produksi garam rakyat di Sumenep menunjukkan tren peningkatan, di mana pada 2024 target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah sebesar 129.419 ton. Ini berhasil dilampaui hingga mencapai 146.828 ton. Artinya, di sini terdapat kenaikan produksi sekitar 17.000 ton dari target awal. Dan peningkatan tersebut, pendengar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah musim kemarau yang lebih baik sehingga proses penguapan berjalan optimal. Kemudian juga ada penggunaan teknologi geomembran yang mempercepat produksi dan meningkatkan kualitas garam, serta luas tambak garam yang mencapai sekitar 1.701 hektar dan tersebar di beberapa kecamatan pesisir. Dan kondisi ini kemudian menunjukkan bahwa Sumenep memiliki kapasitas produksi yang cukup besar dan juga berpotensi menjadi motor utama dari swasembada garam nasional. Dan pemerintah pusat bersama PT Garam ini menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada tahun 2027. Dan untuk mencapai target tersebut, berbagai langkah sudah dilakukan, khususnya di Madura dan di Sumenep. Ada beberapa strategi yang diterapkan, diantaranya adalah intensifikasi produksi dengan meningkatkan produktivitas lahan garam di Madura. Kemudian ada ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru. Kemudian pembangunan fasilitas pencucian garam atau washing plant di Sumenep dan juga Pamekasan. Dan ada penggunaan teknologi modern seperti mechanical vapor recompression atau MVR. Dan langkah-langkah tersebut ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah di dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor garam industri.

0: Satu.
1: Sumedap pagi ini.
2: Ya, pendengar, untuk tantangan realisasi swasembada garam sendiri, jadi meskipun produksi meningkat, realisasi swasembada garam juga masih menghadapi sejumlah tantangan besar, diantaranya ada kualitas garam industri, kemudian ketergantungan pada cuaca, lalu teknologi produksi yang belum merata, distribusi, dan juga tata niaga. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana swasembada garam tercapai? Jika dilihat dari sisi produksi rakyat, maka Sumenep menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Produksi meningkat, teknologi mulai diterapkan, dan juga dukungan pemerintah semakin besar. Di dalam konteks daerah, Sumenep bisa dikatakan berhasil memperkuat posisinya sebagai lumbung garam nasional. Namun, jika mengacu pada swasembada garam nasional secara penuh, maka realisasinya masih belum sepenuhnya tercapai. Di mana Indonesia masih menghadapi persoalan kualitas garam industri, ketergantungan impor, serta ketidakstabilan produksi akibat cuaca. Dengan kata lain, Sumenep sudah menjadi bagian penting di dalam upaya menuju swasembada garam. Tetapi target nasional masih memerlukan perbaikan teknologi, modernisasi industri, dan juga penguatan kesejahteraan dari petani garam supaya benar-benar mandiri.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Program Mama Mau Naik Kelas besutan Gubernur Khofifah berhasil mendongkrak peningkatan jumlah siswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Lebih istimewa lagi, 3 sekolah di Madura berada di peringkat 10 besar tertinggi jumlah siswa diterima SNBP se-Jawa Timur. Berikut laporan Ima Fadila.
2: Program unggulan Dinas Pendidikan Mama Mau Naik Kelas, Madura Maju, Madura Unggul, Madura Mau Naik Kelas, sukses mendongkrak performa sekolah-sekolah di wilayah Madura. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mustaqim, mengungkapkan performa 12 sekolah yang ada di wilayah Madura justru melesat jauh melampaui rata-rata provinsi.
3: Jadi kalau di Jawa Timur itu total diterima 29.406. Rasio diterima di Jawa Timur itu 27,20%, sedangkan 12 sekolah yang ada di Madura ini jauh lebih tinggi, yaitu 44,64%. Kita berikan aplaus untuk Madura.
2: Dari total sekitar 3.500 sekolah di Jawa Timur, Madura menempatkan 3 sekolah terbaiknya dalam jajaran peringkat 10 besar sekolah negeri dan swasta dengan performa SNBP terbaik di Jawa Timur. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Kamal Bangkalan di peringkat 3, SMA Negeri 2 Pamekasan di peringkat 4, dan SMA Negeri 2 Bangkalan di posisi 6. Mustaqim menekankan keberhasilan sekolah ini akan menjadi model intervensi perbaikan pendidikan di Madura, di mana masing-masing kabupaten mempunyai 3 sekolah yang menjadi pilot project yang didampingi, yaitu murid eligible, dimotivasi, dan pendampingan dengan model analisis kekuatan masing-masing bisa memperbesar peluang diterima di PTN. Model intervensi ini di kemudian hari akan direplikasi. Model intervensi ini kemudian akan direplikasi ke sekolah lain untuk meningkatkan jumlah keberlanjutan pendidikan di perguruan tinggi. Ima Fadila melaporkan.
1: Ya, pendengar, Laskar Sapi Kerap harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 21 yang membuat upaya untuk bertahan di Super League akan ditentukan di pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
5: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
4: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa, tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
5: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
6: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura, ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
5: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, kembali lagi di Sumenep Menyapa di edisi 18 Mei 2026. Dan saat ini kita akan membahas sejauh mana realisasi swasembada pangan, swasembada garam. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Sari di Sumenep. Menurut saya, untuk mencapai target swasembada garam, khususnya garam industri pemerintah, seharusnya lebih awal, mulai dulu sudah punya target. Tidak selalu impor. Kalau garam konsumsi, saya kira untuk produksi dalam negeri mencukupi. Bahkan saya dengar tahun 2012, garam konsumsi sudah berswasembada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai saat ini garam untuk industri masih impor? Indonesia bahkan Pulau Madura kan terkenal dengan julukan Pulau Garam. Mengapa masih kekurangan stok?
1: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya target swasembada garam akan terwujud di tahun 2027. Seperti apa yang dicanangkan pemerintah. Apalagi kalau tidak salah, di NTT Kepulauan Kote sudah dibuka lahan tambak garam besar-besaran untuk menunjang pemenuhan garam nasional, termasuk garam industri.
2: Saya Pak Ong di Sumenep. Alhamdulillah, Madura sudah menjadi penumpang garam nasional. Walau masih perlu adanya pembenahan secara kualitas. Harapan saya dengan kejar waktu pemerintah yang katanya di tahun 2027 harus berswasembada garam, terutama garam industri, bisa tercapai.
3: Iya, pendengar, itu dia tadi tanggapan masyarakat terkait sejauh mana realisasi swasembada garam di Kabupaten Sumenep. Dan pendengar, tentunya di cuaca yang belum menentu saat ini membuat sebagian petambak garam di Kabupaten Sumenep masih menunda produksi garam di tahun 2026. Dan tentunya saat ini juga harga garam produksi saat ini berkisar di harga Rp2.000 hingga Rp2.200 per kilogram. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di RRI di 662317 atau di 665396. Atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-133-451 dan 01. Dan kita akan membahas perbincangan ini dengan Kepala Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kaleangat, Sumenep, yakni Bapak Abdul Hayat. Dan nantinya juga ada Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, yakni Bapak Edi Ferdianto. Dan tentunya saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Abdul Hayat, yakni Kepala Desa Pinggir Papas. Halo, Assalamualaikum Pak Ubed. Halo. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Halo.
3: Ya, bisa dengar suara saya, Pak?
4: Dengar.
3: Siap. Iya. Pak Ubed. Apa kabar ya, nih Pak Ubed?
4: Alhamdulillah baik.
3: Iya. Pak Ubed, bagaimana Pak sejauh ini persiapan produksi garam di tahun 2026 ini, Pak?
4: Ya, berbicara dengan produksi garam tahun 2026 ini kan sekarang masih cuaca belum berpihak kepada petani, artinya musim kemarau masih belum, tapi barangkali ini sudah awal gitu, persiapan awal kita para petani garam untuk mempersiapkan lahan-lahan produksi garam itu sendiri.
3: Iya, untuk Produksi garam biasa di tahun kemarin, Pak. Apakah cukup melimpah, Pak?
4: Iya, sisa stok garam ya?
3: Iya, Pak.
4: Sisa stok garam di tahun 2025 itu masih tersisa banyak gitu, belum terserap karena selama musim penghujan ini apa produksi garam apa perusahaan-perusahaan penyerap garam belum apa ya, belum melakukan penyerapan secara maksimal gitu.
3: Untuk penyerapan biasanya dilakukan kapan nih, Pak? Untuk oleh perusahaan-perusahaan besar, Pak?
4: Kalau perusahaan besar biasanya mulai bulan-bulan 8 ini sudah mulai melakukan penyerapan. Sebetulnya sih menurut kami seperti halnya apa yang menjadi harapan pemerintah, ya perusahaan-perusahaan penyerap garam ini harus sudah melakukan penyerapan dengan tanpa batasan waktu gitu. Karena memang pada saat musim kemarau, masyarakat petani garam itu kan tidak semuanya menjual garam produksinya gitu. Tapi ada sebagian yang memang disimpan untuk apa ya, untuk dijual di musim-musim penghujan dengan harapan ada peningkatan harga gitu. Ada peningkatan harga gitu.
3: Iya, untuk disimpan itu apa memang untuk menjaga kualitasnya agar lebih baik atau seperti apa nih Pak Ubed?
4: Untuk kualitas sih sebetulnya nggak jauh beda, cuman barangkali apa kadar garam itu agak lebih kering gitu. Ya, mare.
3: Sejauh ini Pak, dalam mengukur kualitas garam yang bagus nih Pak, selain dari kadar air dan pembentukan kristal, biasanya dilihat dari segi apa Pak oleh perusahaan sendiri Pak?
4: Biasanya dari sisi kualitas gitu. Kualitas garam itu dilihat dari apa ya, warna garam gitu, juga kristal gitu, kristal garam. Nah, memang kalau berbicara dengan NaCl, kami di masyarakat itu tidak ada alat khusus untuk mengetahui seberapa NaCl yang dihasilkan oleh petani garam. Cuman kami berasumsi, berpikiran kalau lebih lama di penjemuran di situ, ya NaCl itu agak lebih tinggi gitu.
3: Tapi,
4: agak lebih bagus gitu.
3: Iya, tapi selama ini tidak ada pengukuran Pak dari pemerintah Pak terkait kandungan NaCl-nya sendiri Pak.
4: Ada, cuman kami masyarakat kan nggak terlalu memperhatikan NaCl karena kami berpendapat ataupun ya seperti hanya pengalaman yang sudah didapat, ya NaCl itu bukan suatu penentu tentang masalah harga garam gitu. Yang dilihat sekarang kan dari sisi warna gitu dan kristal itu. Jadi kalau memang sudah warna bagus putih dan kristalnya kasar bagus, itu sudah masuk KW1 gitu.
3: Iya. Dari untuk di tahun ini Pak, target petambak garam di wilayah Pinggir Papas seperti apa nih Pak targetnya Pak?
4: Ya tentunya target untuk produksi garam di wilayah kami itu ya minimal dengan cuaca normal, catatan ya, cuaca normal itu kisaran per hektar itu 160 sampai 180 gitu. Nah, karena semua ini kan harus didukung dengan apa fasilitas, didukung dengan apa namanya itu sirkulasi air ya, cuaca juga tidak seperti itu.
3: Tapi untuk sejauh ini fasilitas aman ya Pak?
4: Jadi fasilitas yang kami keluhkan adalah aliran air dari laut gitu. Karena sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak ada normalisasi, sehingga ini juga akan mengganggu gitu aliran air dari laut ke anak sungai, ke masuk ke tambak-tambak ini keruh gitu. Terus dalam artian ini bercampur lumpur. Lah ini kan mengurangi kejernihan ataupun kadar garamnya, air kadar garamnya di situ itu.
3: Tapi sejauh ini sudah melakukan koordinasi enggak Pak dengan pemerintah daerah terkait hal tersebut?
4: Kalau koordinasi sering kami lakukan, bahkan setiap awal musim selalu kami komunikasikan, ya dengan lagi-lagi alasan tidak mampu penganggarannya untuk normalisasi ini. Yang kami harapkan di sini kan ada BUMN PT Garam, karena pun juga sungai primer itu juga kepentingan PT Garam. Tapi selama ini ya berpuluh-puluh tahun PT Garam tidak ada kegiatan untuk normalisasi ini. Gitu.
3: Iya. Ada langkah apa yang ingin diinginkan agar produk garam rakyat di pinggir Papas ini bisa terserap secara maksimal nih Pak?
4: Ya, di lain cuaca ya, apa saluran air gitu dari laut ke sungai, anak sungai di situ ya mohon untuk segera diperhatikan itu dengan pemerintah kabupaten. Tentunya menurut kami perlu kolaborasi, koordinasi dengan pihak PT Garam agar dapatnya bisa normalisasi sehingga air yang dari laut masuk ke anak sungai itu lebih jernih dan NaCl-nya akan apa kadarnya itu, kadar garamnya itu agak lebih tua gitu sehingga ini juga akan mempercepat proses pembuatan garam gitu.
3: Iya. Selain ya untuk langkah tersebut nih Pak, koordinasi antara, tapi pernah memang dikatakan atau pernah dikoordinasikan Pak untuk pemerintah agar melakukan koordinasi dengan PT Garam untuk melakukan normalisasi hal tersebut Pak?
4: Wah, kalau kami melakukan koordinasi dengan PT Garam kayaknya kurang mendapatkan suatu perhatian. Jadi ini perlu peran pemerintah kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan pihak PT Garam. Kalau kami ya sebatas menyampaikan dan tidak ada perhatian yang lebih dari pihak PT Garam. Jadi menurut kami ya pemerintah kabupaten dalam hal ini Pak Bupati ini agar lebih intens gitu atau mempertegas atau menekan kepada PT Garam untuk melakukan apa normalisasi sungai tersebut.
3: Iya. Pak, tapi sejauh ini jika dilihat dari hasil produksi oleh petambak garam di Desa Pinggir Papas sendiri Pak, apakah sudah mencapai swasembada garam enggak Pak untuk di tahun-tahun sebelumnya?
4: Kalau berbicara masalah swasembada garam sih menurut kami ya, kalau berbicara dengan swasembada garam ini kan harus ada konteks, ada kejelasan gitu. Kalau menurut kami swasembada garam dengan kebutuhan garam lokal insya Allah sudah swasembada gitu. Nah, persoalannya sekarang kan pemerintah menginginkan bagaimana swasembada garam itu tidak hanya garam konsumsi gitu, tapi juga garam industri kan seperti itu. Karena ada dua jenis untuk garam konsumsi dan industri. Kalau konsumsi saya kira insya Allah sudah masuk gitu, sudah apa artinya sudah lebih dari kebutuhan garam konsumsi gitu.
3: Iya, sejauh ini untuk harga sendiri Pak di yang diserap oleh para perusahaan di untuk garam di pinggir Papas biasanya berapa ribu Pak per kilonya?
4: Harga garam di sini kan memang tidak ada HPP gitu ya, ketetapan dari pemerintah garam itu berapa harga penyerapannya, nggak ada. Jadi normatif dan biasanya ini yang menentukan harga kan perusahaan penyerap garam gitu. Jadi kalau memang penyerap apa perusahaan itu berkehendak untuk menaikkan harga ya naik, berkehendak untuk menurunkan ya turun gitu. Jadi harapan kami bagaimana petani garam ini bisa lebih sejahtera, bisa lebih enak memproduksi garam ya agar dapatnya apa HPP garam ini ditetapkan. Nah, ada persyaratan yang mana pemerintah bisa menetapkan HPP garam itu dengan catatan garam ini masuk ke bahan pokok penting. Selama ini garam masih belum masuk ke bahan pokok penting, padahal semua apa konsumsi ataupun apa ya yang berkenaan dengan rasa dan juga kosmetik ataupun dengan kebutuhan industri yang lain, garam itu diperlukan gitu. Nah, tapi sampai saat ini garam itu tidak masuk ke bahan pokok penting gitu. Semuanya itu semestinya apa ya, saya kira sudah memerlukan garam semua, dan memang selayaknya garam itu sudah masuk ke bahan pokok penting bagi saya. Nah, tapi karena sampai saat ini masih belum masuk ke bahan pokok penting, ini yang harus kita tetap terus perjuangkan, kawal, baik dari sisi petani garam sendiri dengan melalui lembaga-lembaga keorganisasian di garam, juga seharusnya juga pengawalan juga dari pemerintah kabupaten gitu, pemerintah kabupaten.
3: Iya. Untuk sejauh ini penyerapan yang dilakukan perusahaan, apakah sering diambil dengan harga rendah atau masih tergolong stabil lah Pak di ya, kalangan petambak?
4: Kalau melihat penyerapan harga garam dari tahun kemarin sampai sekarang bisa dibilang stabil gitu, dibilang stabil. Karena memang kondisi cuaca kemarin masih belum mendukung gitu, apalagi sekarang sudah keadaannya seperti ini ya. Saya kira masih, kalau menurut saya masih bisa bertahan lah harga garam sekarang. Yang saya khawatirkan nanti cuaca bagus, produksi juga bagus, ini harga akan anjlok. Biasanya seperti itu.
3: Tapi mungkin jika di tahun ini cuaca bagus untuk melakukan produksi, apakah ada kemungkinan harga naik, Pak?
4: Ya, tergantung dari perusahaan penyerap garam. Mau menaikkan atau bagaimana bertahan, sebenarnya tergantung. Karena pemerintah tidak bisa berbuat banyak tentang untuk menentukan harga garam. Lagi-lagi kami harapkan ya nanti cuaca bagus, tidak ada garam impor lagi. Gitu. Cuaca bagus, impor masuk, ya tetap juga nggak bisa berbuat banyak kami petani garam.
3: Iya, sejauh ini ada langkah pemerintah enggak, Pak, yang membantu petambak garam dalam menjual hasil garamnya kepada perusahaan-perusahaan besar di baik di Kabupaten Sumenep maupun di luar Kabupaten Sumenep sendiri, Pak?
4: Membantu maksudnya dalam hal apa itu?
3: Pemasaran atau bagaimana? Pemasaran.
4: Saya kira masih belum ada. Jadi sepertinya penyerapan garam itu ya untuk dilakukan oleh perusahaan penyerap garam. Nah, BUMN yang hadir di tengah-tengah petani garam ya tidak maksimal karena memang keterbatasan pendanaan. Gitu. Jadi pemerintah belum menyerap secara langsung, hanya melalui BUMN dengan keterbatasan dana, bahkan bisa dibilang belum ada penyerapan itu yang ditetapkan oleh BUMN itu.
3: Atau ini Pak, pemerintah setempat ini mengenalkan kepada perusahaan bahwa untuk di Sumenep ada garam yang kualitasnya bagus yang dapat dibeli atau seperti itu Pak? Atau ada dapat
4: selama ini? Kalau menurut saya sih kualitas garam sudah cukup bagus gitu. Nah, lagi-lagi sekarang ya kan memang tidak ada patokan harga. Karena kami itu ya berasumsi apa ya, garam itu apa, kriteria kriterianya di situ ya kasar, putih itu sudah masuk. Gitu.
3: Berarti sejauh ini untuk petambak garam di Kabupaten Sumenep untuk menjual hasil produksinya rata-rata keluar berarti ya Pak? Keluar dari Kabupaten Sumenep?
4: Keluar, di luar Kabupaten Sumenep. Di luar Kabupaten Sumenep. Ada juga di Kabupaten Sumenep penyerap garam lokal itu tidak banyak. Perusahaan yang menyerap di Sumenep kan gudangnya di situ ada Garsindo, ada Garindo gitu. Itu aja, cuman lain tidak ada sudah.
3: Iya, Pak Ubed, mungkin terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan enggak Pak kepada pemerintah dalam membantu petambak garam agar lebih sejahtera di tahun-tahun berikutnya?
4: Ya, sebagaimana dengan semangat pemerintah untuk swasembada garam, ya tidak hanya berkomitmen kita berswasembada garam tanpa memperhatikan fasilitas sebagai pendukung untuk menuju swasembada garam itu, terutama adalah normalisasi aliran sungai yang harus juga diperhatikan. Begitupun juga dengan yang lainnya, bagaimana garam ini masuk ke bahan pokok penting, sehingga ada semangat tersendiri dari petani garam. Kalau memang ada ketetapan harga ini, akan saya kira akan lebih semangat memproduksi garam dengan maksimal, tentunya mudah-mudahan didukung dengan cuaca juga yang bisa berpihak kepada petani garam.
3: Iya. Baik, terima kasih Pak Ubed atas kebersamaannya di Sumenep Menyapa. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama Kepala Desa Pinggir Papas Kecamatan Kaleangat Sumenep, yakni Bapak Abdul Hayat, terkait sejauh mana realisasi swasembada garam di Kabupaten Sumenep. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Sumenep, yakni Bapak Edi Ferianto, setelah berikut ini.
5: Sumenep Menyapa.

0: tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Sumenep. Bahkan, sejak Sumenep memulai sejarahnya, garam telah menjadi komoditi unggulan yang menopang ekonomi warganya. Berlanjut pada zaman kolonial, garam Madura, khususnya Sumenep, menjadi primadona di masanya. Jejak sejarah pun masih dapat kita nikmati dengan sisa bangunan kota tua Kalianget yang menggambarkan sebuah kawasan industri garam besar pada zaman dahulu. Saat VOC berkuasa, garam Madura telah terkenal di dunia internasional dengan sebutan Zoutlandse Raisin atau Zoutlanden. Sebab itulah, tidak berlebihan bila Pulau Madura memiliki julukan Pulau Garam. Fakta tersebut didukung dari luas areal garam di Pulau Madura menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan sebagian besar areal pegaraman tersebut ada di Kabupaten Sumenep dan menjadi pemasok garam terbesar bertahan hingga lebih dari 500 tahun hingga saat ini.
1: Sumenep menyapa.
2: Ya, pendengar kembali lagi bersama kami di Sumenep Menyapa masih dengan topik yang sama yakni sejauh mana realisasi swasembada garam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya dan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yakni Bapak Edi Feridianto. Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Halo, Assalamualaikum Pak Didit. Ya, nampaknya masih terkendala jaringan. Dan tentunya pendengar juga perlu pendengar ketahui saat ini kualitas penyerapan garam biasanya kan dilakukan saat musim panen rakyat sekitar bulan September hingga Oktober. Dan sementara untuk saat ini pendengar perlu diketahui stok garam rakyat di Kabupaten Sumenep saat ini cukup melimpah karena sisa produksi sebelum masih tersedia sisa produksi tahun sebelumnya masih tersedia dalam jumlah banyak. Dan saat ini juga pendengar tentunya di pemerintah Kabupaten Sampang saat ini optimis produksi garam di tahun 2026 akan membaik seiring cuaca yang mulai mendukung proses produksi. Dan kita coba lagi untuk menghubungi Pak Didit atau Pak Edi Feridianto. Halo, Assalamualaikum Pak Didit.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ya. Pak Didit apa kabar nih Pak?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan di cuaca yang agak mendung ini.
2: Iya, tentunya meskipun agak mendung tetap semangat ya Pak.
3: Alhamdulillah, harus tetap semangat. Iya,
2: ya. Pak Didit, saat ini bagaimana perkembangan program swasembada garam di Kabupaten Sumenep?
3: Untuk perkembangan swasembada garam di Kabupaten Sumenep sampai saat ini kita memang masih menunggu arahan maupun informasi dari Kementerian Kelautan Perikanan, mengingat kita dari tahun 2023 belum mendapatkan anggaran, alokasi anggaran untuk pengembangan usaha garam rakyat ini. Jadi sebelum-sebelumnya kita setiap tahun pasti mendapatkan kegiatan usaha garam rakyat, yaitu melalui program PUGAR. Tapi sejak 2023 kita sudah tidak dapatkan lagi. Jadi dengan adanya rencana swasembada garam di 2027 ini, kita masih melakukan lobby-lobby ataupun kita melakukan komunikasi dengan kementerian maupun dengan provinsi untuk bagaimana menyikapi dengan adanya program dari pemerintah pusat ini, yaitu swasembada garam. Jadi kemarin kita sudah juga berkomunikasi dengan kementerian, sepertinya akan ada program-program, mengingat memang Kabupaten Sumenep merupakan penghasil garam terbesar, nomor dua, setelah Indramayu, kalau tidak salah. Jadi di Jawa Timur ini Sumenep terbesar, kalau produksinya disatukan dengan produksi PT Garam. Tapi selama ini kan kita mengukurnya garam rakyat. Jadi kalau bicara garam rakyat, kita masih kalah dengan Kabupaten Sampang. Tapi secara total mungkin kita di atas Kabupaten Sampang. Gitu.
2: Untuk kualitas di Sumenep bisa dikatakan cukup bagus enggak, Pak? Untuk
3: Kualitas garam di Kabupaten Sumenep, saya rasa sudah bagus. Jadi ketika dulu kita masih memiliki program pugar, kita setiap tahun mesti mengambil sampling beberapa lokasi setiap kecamatan penghasil garam itu, kita lakukan uji lab di Unijoyo, di Universitas Unijoyo Bangkalan. Kita lakukan uji lab karena memang persyaratan untuk masuk ke perusahaan itu bukan hanya sekedar tes yang sederhana. Jadi perusahaan itu minta hasil tes yang dari skala lab. Jadi juga kita lakukan dan semuanya alhamdulillah bagus kualitas kita. Tapi ketika garam melimpah, banyak alasan. Kata kemarin, kebetulan minggu kemarin kita mengadakan pertemuan, kita undang perwakilan setiap kecamatan penghasil garam rakyat itu, kita kumpulkan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Kita tanyakan apa aja kendala dan keluhannya. Jadi ya itu mereka sampaikan, Pak, ketika garam melimpah, Pak, banyak saja alasannya. Padahal dengan kualitas yang sama, yang terlalu kadar airnya tinggi atau misalnya apa NaCl-nya rendah. Padahal ketika garam langka, garam itu tetap diambil, Pak. Gitu loh. Dengan garam yang sama itu diambil tanpa alasan-alasan apa. Jadi sebenarnya ini juga masih ada permainan-permainan di tingkat pelaku apa ya, penyerap garam. Jadi memang ini di sebenarnya kalau di daerah ada dua APD pengampu usaha garam rakyat ini, yaitu Dinas Perikanan secara teknisnya, tapi secara kalau terkait dengan harga maupun pemasarannya itu kan ada di Disperindag. Jadi kita secara teknis kita lakukan pembinaan untuk menghasilkan garam yang lebih baik. Termasuk seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, bahwa saat ini memang yang dibutuhkan itu adanya normalisasi saluran. Jadi kemarin saya ketika mengumpulkan masyarakat pelaku usaha garam rakyat itu, sama keluhannya seperti itu, Pak. Kita itu perlu adanya normalisasi saluran air. Jadi ketika musim kemarau, Pak, air kadang nggak nyampe, nggak naik ketika ke lahan-lahan kita. Jadi perlu dilakukan normalisasi. Dan itu sudah kita lakukan, kita coba berkirim surat ke kementerian, dan kita nunggu responnya seperti apa. Memang terkait dengan swasembada garam ini banyak faktor yang harus kita apa ya, harus kita perbaiki lah seperti itu.
2: Mungkin faktor titik terberat di kendala tadi kira-kira apa nih, Pak?
3: Ya, kalau terkait normalisasi ataupun untuk pemenuhan swasembada garam ini memang pertama ya masyarakat itu bilangnya yaitu pertama dari mereka minta harga. Mereka minta ada apa, ada
2: HPP,
3: penentuan harga dari pemerintah. Tapi ya, seperti yang disampaikan Bapak Kades tadi, memang garam ini belum jadi kebutuhan pokok. Jadi harga-harga yang bisa ditentukan oleh pemerintah itu harga yang sudah masuk ke bahan pokok. Jadi dari pihak kementerian masih mengusahakan untuk garam ini menjadi bahan pokok, jadi kebutuhan pokok, agar pemerintah bisa mengintervensi harga. Ini sama dengan tembakau sebenarnya. Saat ini tembakau ya kan belum ada HET yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, karena itu masih banyak celah-celah yang perlu dilakukan apa ya, dilakukan pembenahan baik secara regulasi maupun pendistribusian garam ini tersendiri. Karena memang garam ini kayak tahun kemarin itu produksi yang normal hanya sekitar satu setengah bulan, otomatis produksi sangat rendah. Seharusnya kalau keran impor itu ditutup, sebenarnya habis dengan harga yang tinggi. Tapi saya kemarin tanya, waktu seminggu yang kemarin, kalau tadi Pak disampaikan bahwa garam kisaran di 2.000 sampai 2.200, ketika saya tanyakan ke petani garam kemarin itu sekitar 1.900 sampai 2.000 per kilonya. Jadi turun dari awal-awal musim tahun kemarin, itu turun harganya malah. Harusnya tambah naik karena garam tambah langka, karena tidak ada produksi sampai sekarang. Jadi ya itu, karena masih harga masih jadi kebutuhan utama dalam meningkatkan produksi garam ini. Jadi masyarakat itu, Pak, tidak mesti, karena kan di sama BMKG diprediksi akan terjadi kemarau panjang di tahun ini. Pak, mereka bilang, Pak, tidak mesti kemarau panjang itu kita senang, kita bahagia katanya. Karena itu harga apa ketika produksi banyak, harga akan anjlok lagi, Pak, seperti itu. Mereka sebenarnya masalah harga maupun kualitas garam itu seperti apa yang diinginkan itu seharusnya terbuka. Jangan ketika garam melimpah, banyak alasan yang membuat mereka tidak ambil garam rakyat. Tapi ketika kemarau ataupun musim garam ini sudah berlalu, tetap diambil garam rakyat itu tanpa alasan-alasan apa gitu. Ini itu.
2: Iya. Pak, sejauh ini produksi garam garam di Kabupaten Sumenep setiap tahunnya mengalami peningkatan enggak, Pak?
3: Kalau 3 tahun terakhir ini, karena memang garam ini sangat dipengaruhi oleh faktor pertama itu faktor cuaca, 3 tahun ini cenderung menurun.
2: Cenderung
3: Jadi
2: menurun.
3: Tahun kemarin terendah. Kalau tahun 2024, kalau tidak salah itu kita masih kisaran di 200 ribu sekian ton. Ke 2023 itu sekitar 208 sekian ribu ton. Terus 2024 itu turun menjadi 147 ribu sekian ton. Dan tahun 2025 itu turun menjadi 36 ribu ton. Memang musim kemarau-nya sangat pendek. Dan tahun ini diprediksi akan menjadi kemarau panjang, dan mungkin target-target dari kementerian untuk swasembada insya Allah akan tercapai.
2: Iya, target dari pemerintah daerah sendiri, Pak, terkait garam ini seperti apa nih, Pak, untuk di tahun ini?
3: Kalau target produksi itu kita biasanya diberi dari pusat, dari kementerian. Jadi kalau kita secara teknis Dinas Perikanan itu hanya mengupayakan bagaimana garam ini bisa meningkat, baik itu kita lakukan pembinaan atau arahan, ataupun juga kita melalui anggaran-anggaran yang sangat minim ini, kita coba untuk memberikan pelayanan pada petani garam. Jadi kalau terkait dengan target produksi itu, setiap tahun kita ditentukan dari pusat. Gitu.
2: Iya, Pak, untuk setiap tahun ada pengecekan NaCl enggak, Pak, untuk garam-garam di Kabupaten Sumenep?
3: Seperti yang saya sampaikan tadi, kita terakhir melakukan uji NaCl itu terhadap garam rakyat itu tahun 2022. Setiap tahun itu sebelum ke belakang itu kita lakukan. Setiap tahun di akhir musim kita lakukan uji lab. Tapi sejak 2023 kita karena keterbatasan anggaran, karena memang lumayan harganya, biayanya untuk satu sampelnya itu lumayan, kita harus ke, dan lokasinya juga kita harus ke Unijoyo, terdekatnya ke Unijoyo, Bangkalan, untuk melakukan uji lab, kita sudah tidak melakukan itu. Seperti itu.
2: Iya, Pak, untuk koordinasi pemerintah daerah dengan petambak garam saat ini cukup intens ya, Pak?
3: Kita sangat intens. Seperti yang saya sampaikan tadi, minggu kemarin kita sudah mengumpulkan beberapa perwakilan dari setiap kecamatan penghasil garam. Kita tanyakan apa keluhannya dan apa harapannya kepada pemerintah. Dan kita buatkan semacam berita acara untuk kita buat surat ke kementerian gitu. Jadi kita tetap komunikasi, terutama melalui teman-teman penyuluh kita yang ada di lapangan. Gitu.
2: Iya, Pak. Pak Didit, mungkin terakhir nih, Pak. Harapan dari pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan kepada terhadap sektor garam, kira-kira ke depan seperti apa nih, Pak, harapan? Mungkin terakhir itu.
3: Ya sebenarnya Dinas Perikanan sebagai pemerintah daerah kita berharap garam ini benar-benar swasembada dan benar-benar pemerintah bisa memanfaatkan garam rakyat ini untuk segala ini apa segala sektor baik industri maupun untuk garam konsumsi. Jadi benar-benar mulai mengurangi atau bahkan bisa menyetop total keran impor. Karena memang selama impor ada itu garam rakyat itu akan susah dilirik. Jadi kalau impor itu sampai di Indonesia informasinya itu sekitar 700 sampai 800 rupiah. Sedangkan kita kisarannya di ya, antara 1.900 sampai 2.000, ya otomatis garam kita kurang dilirik. Jadi harapannya pemerintah melalui programnya untuk swasembada garam ini, harapan kita ada regulasi yang lebih bagus dan memutus rantai impor yang sangat merugikan bagi kita. Memang garam ini kan semua sektor dibutuhkan. Baik industri obat-obatan, industri apa manufaktur dan semacamnya. Jadi semua industri itu membutuhkan garam. Jadi kita harap

0: Rincangan kita bersama Kepala Bidang Perikanan Budidaya dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, yakni Pak Edi Feridianto, terkait sejauh mana realisasi swasembada garam. Dan tadi juga ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah kecamatan atau camat maupun petambak garam di Kabupaten Sumenep untuk menjelaskan kendala yang terjadi di lapangan. Dan demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.
2: Pro 1.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan yang berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama, edisi hari Senin, kita ada di 18 Mei 2026, semakin dekat dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, lazim masyarakat menyebutnya, dan semoga Anda semua dalam keberkahan. Pendengar serta pemirsa, Anda bisa ikuti Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, serta YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami terlebih dahulu, like, komen, dan juga share. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas di redaksi hari ini. Ada rekan Supriyadi, pengarah acara bersama dengan Andi Jaya Purnomo di Gatekeeper. Kemudian kita juga ditemani dari Sampang ada Gatekeeper Ratnawati. Di tim RRI Net kami ada Zaini dan juga Nuril, wasil di teknik serta tentu saja produser kita Faisal Warid. Baik pendengar, kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah berhasil untuk mendapatkan konfirmasi pada edisi-edisi sebelumnya, di mana Anda juga bisa mengaksesnya melalui YouTube RRI Sumenep.net. Oh, satu lagi yang perlu saya sapa, ada rekan TMB Sampang kita, ada Dita yang bertugas. Selamat pagi Dita. Kemudian, ya kita kembali pada hal yang sudah bisa kita konfirmasikan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara melalui WA, telepon, ataupun juga teks ya, pendengar, melalui Halo RRI. Baik itu teleponnya di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, atau juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang, dan WA Halo RRI 0811334510. Ada Mas Rizal di Kelurahan Dalpenang Sampang yang menanyakan soal mekanisme penukaran LPG 3 kg ke LPG non subsidi atau bright gas begitu ya pendengar, yang difasilitasi oleh Pemkab Sampang. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Bapak Abdi Bari, terima kasih. Adapun yang belum terkonfirmasi ada Pak Zafran dari kawasan Sumenep melalui media sosial RRI Sumenep untuk PLTS di Dusun Spangkur Kecil, Desa Sabunten, Kecamatan Sapeken, Sumenep, apakah sudah tuntas atau belum? Ini sempat kita bahas dua kali begitu ya, bersama dengan PLN wilayah setempat, di mana waktu itu menunggu barang begitu untuk bisa sampai diimpor dari luar negeri, kemudian juga dikawal untuk pemasangan dan lainnya. Nanti kita akan coba update lagi yang terbaru seperti apa. Pendengar, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyapa dua rekan saya, Supriyadi dan juga Ratnawati di redaksi Sumenep dan Sampang pagi ini. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Ya, selamat pagi Ais.
1: Ya, ya di bagaimana kabar di redaksi kita Sumenep?
2: Kalau di redaksi saat ini kita masih menunggu informasi dari pendengar maupun pemirsa RRI, namun untuk cuaca di Sumenep ya Ais ini mendung dan beberapa waktu kemarin juga sempat hujan. Jadi
1: cukup
2: ini,
1: deras ya hujannya.
2: Ya, ini antara kemarau dan hujan masih dipertanyakan ya.
1: Memang masih dalam masa transisi ya, sesuai dengan perkiraan BMKG juga nih, karena ada fenomena Godzilla apa, Yadi?
2: Iya, ada El Nino Godzilla, ini cukup betul. Menyeramkan ya istilahnya.
1: Namanya, betul. Tapi yang penting kita pantau terus ya, ya, apa yang disampaikan oleh BMKG ataupun yang diinstruksikan oleh pemerintah melalui BBBD dan lainnya.
2: Dan tetap untuk aman. Yang Pertanyaan dari Munir di Parsanga Sumenep yang masuk via WA ke redaksi.
1: Oh, sudah pada, masuk ya?
2: Ya, ini sudah masuk pada hari Jumat kemarin, Ais. Ya. Kita akan juga konfirmasi ke kita sendiri akhirnya ya, ke RRI. Nanti bidang bidang layanan usaha ini yang akan menjelaskan. Karena itu masuk programnya mereka, apakah ada nobar atau tidak ya.
1: Oh, ini soalnya ada banner yang dipasang di depan kantornya RRI ya?
2: Betul, betul, betul. Jadi pertanyaan mungkin arahnya ke situ. Terus juga Piala kita akan sering menyiarkan ini tentang iklannya promo-promo banyak. Piala betul. Dunia. Jadi pendengar yang penasaran RRI ada nobar apa tidak ya?
1: Atau ini ya, apa singkatannya? Dengbar, dengarkan bersama.
2: Dengarkan bersama, iya. Karena baik. Program yang masih direncanakan itu kan?
1: Iya,
2: untuk
1: betul.
2: Untuk di RRI dan ini juga perlu terus dipromosikan. Baik.
1: Yadi, mungkin ada update dari Ratna yang sempat masuk karena katanya ada kendala teknis ini ya. Untuk informasi dari redaksi Sampang atau kita mungkin tunggu dulu ya di seperti apa?
2: Untuk redaksi Sampang kita masih nunggu dan infonya memang ada kendala dan masih dalam perbaikan. Namun hal-hal yang masuk ke redaksi Sampang ini juga disinkronkan sebenarnya Ais ke redaksi RRI Sumenep bagaimana ini informasi juga dapat diketahui secara bersama-sama untuk di redaksi dan untuk Sampang yang masuk ini masih berkaitan dengan fasilitas umum Ais ini ada dari Zainullah warga Kecamatan Pangarengan Sampang ini yang mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan penerangan jalan umum atau PJU yang mati di sejumlah ruas jalan raya di Kabupaten Sampang dan kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada malam hari. Kemudian ini hal-hal berkaitan dengan parkir sepeda motor liar di sisi barat luar pasar Sri Mangunan. Ini dari Afiful Rahman, warga Kecamatan Kota Sampang. Dan juga Afiful ini bahwa parkir resmi sebenarnya sudah tersedia di dalam pasar bagian depan. Namun di sisi barat luar gedung pasar Sri Mangunan justru terdapat deretan parkir sepeda motor yang juga menarik karcis kepada pengendara. Dan ini juga akan kita konfirmasi tentu kepada pihak-pihak terkait khususnya Dinas Perhubungan. Dan yang ketiga, ini fasilitas
1: ini
2: umum
1: berarti
2: semua
1: yang
2: ya.
1: Yang dipertanyakan soal legalitas parkirnya atau apanya, Yadi?
2: Untuk legalitas parkir, apakah ini dikelola resmi oleh Dinas Perhubungan atau hanya dikelola oleh oknum perorangan secara liar?
1: Okay, baik.
2: Terus juga ini di Jalan JLS untuk Sampang, Jalan Lingkar Selatan mungkin ya, di sisi Jalan Makbul Baru, ini dari... Oh, tidak ada nama ya, hanya nomor. Ini dikeluhkan pengguna jalan untuk Pak Oga. Ini pendengar mengeluhkan sebenarnya tidak diperlukan karena pertigaan tersebut sudah cukup bagus dan pandangan tidak terhalang. Justru kehadiran Pak Oga ini dianggap mengganggu oleh sebagian masyarakat dan ini juga akan kita konfirmasi tentu. Jadi ini satu rangkaian sebenarnya, maksudnya ke Dinas Perhubungan, Ais. Jadi kita akan juga konfirmasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
1: Ini tuh maksudnya itu ya, istilah Pak Oga ini maksudnya semacam penertib jalan begitu ya?
2: Iya, kalau di Sumenep ada juga itu di pertigaan, di Simpang 4 juga ada Pak Oga. Namun masyarakat untuk di Sumenep merasa terbantu dan belum ada hal-hal keluhan yang dianggap mengganggu ataupun keluhan.
1: Ini justru beliau ini berpendapat bahwa tidak perlu ada Pak Oga di situ,
2: betul.
1: Gitu ya? Baik. Ya, terima kasih ya, Di.
2: Ya.
1: Sudah mewakili redaksi Sampang juga, nanti kita juga ingin sapa langsung ya, untuk tanya-tanya dari redaksi Sampang. Menurut informasi, kita akan juga bisa untuk langsung sapa ini rekan yang ada di Sampang. Sebentar, Yadi. Yeah. Terima kasih, Yadi.
2: Yeah.
1: Saya bergeser ke Ratna. Ratna, sudah terhubung bersama Halo RRI, Ratna.
3: Iya, siang, Ais.
1: Iya, bagaimana kabar Sampang, Ratna, untuk cuaca?
3: Alhamdulillah untuk cuaca Sampang hari ini begitu cerah. Ya. Meskipun tadi pagi sempat agak sedikit mendung, tapi Semakin siang, alhamdulillah sudah cerah kembali. Seperti
1: Tidak ada gerimis ya?
3: Sempat ada sih, tapi cuma sebentar saja tadi pagi itu pun.
1: Soalnya di kawasan Sumenep juga di beberapa titik terasa ada gerimis yang turun meskipun cuma sedikit begitu ya, atau intensitasnya
3: tidak. Iya, kalau kemarin tidak malam sempat diguyur hujan sih.
1: Cukup deras kah, Ratna?
3: Iya, kemarin malam itu sempat jam sekitar jam 10 ya, yang jam setengah 11.
1: Setengah 11.
3: Lumayan deras, ya.
1: Berlangsung lama kah?
3: Lumayan, lumayan lama.
1: Di kawasan kota ya?
3: Iya, di kawasan kota itu pun hari sebelumnya juga sama. Jadi kayaknya tiap hari hujan seperti itu.
1: Aduh, oke. Okay. Yang penting harus dijaga keselamatannya ini ya, untuk
3: ya,
1: pendengar maupun peserta yang pemirsa maksud saya.
3: Iya, oke.
1: Okay. Baik, Ratna. Kita juga tadi sudah diwakili ya oleh rekan Supriyadi ketika ada kendala teknis di Sampang, ada laporan dari masyarakat begitu di kawasan Sampang, Zainullah, kemudian Afiful Rahman, dan juga ada laporan dari, bukan laporan ya, keluhan ya, dari pertigaan JLS itu Jalan Lingkar Selatan berarti ya, Ratna?
3: Iya, di kota menuju ke JLS itu di sebelum memasuk di Trunojoyo. Ada pertigaan dekat pelabuhan itu masuk ke kiri, itu belok kiri.
1: Oh.
3: Ya, kalau dari Sumenep ya.
1: Baik, dari arah Sumenep ke Surabaya.
3: Iya, itu belok kiri.
1: Belok kiri.
3: Di pelabuhan itu ya seperti itu.
1: Arah itu ya. Jadi, oke. Okay. Ada lagi tidak, Ratna? Mungkin update lagi
3: ya,
1: yang terbaru.
3: Kalau ngomongin tadi sempat ada tadi yang dari mengenai pasar Sri Mangunan ya.
1: Parkir, Lia.
3: Ini juga ya. Kebetulan kan saya juga dari sana nih. Nah, kebetulan memang di sana ada beberapa tempat, misalnya tempat rumah-rumah warga yang disediakan untuk parkiran ya. Itu enggak tahu juga. Tapi yang saya tahu sih mereka itu kayak di pasar sebelah barat misalnya ya. Mereka itu sudah termasuk salah satu juga dari Disub juga pernah dulu seperti pelatihan seperti itu.
1: Oh, maksudnya mitranya Disub atau apa?
3: Iya,
1: nanti
3: mitranya,
1: kita coba
3: mitranya.
1: Konfirmasi ya. Kita akan coba
3: mereka juga
1: konfirmasi.
3: Bermitra. Tapi memang kalau kita perhatikan Mbak ya, banyak juga sih mereka-mereka itu meskipun sudah disediakan tempat parkir ya, kadang-kadang mereka itu ya
1: mereka ini siapa?
3: Itulah.
1: Pelanggan ya?
3: Pengguna atau
1: pengunjung,
3: para
1: maksudnya
3: yang akan menuju ke pasar seperti itu. Ya mereka-mereka kadang-kadang parkirnya
1: tetap
3: sembarangan.
1: Tetap memilih
3: ya,
1: yang ada di luar
3: memilih
1: gitu
3: tempat
1: ya?
3: Yang meskipun di luar sudah disediakan parkiran, tapi masih banyak yang saya perhatikan tuh mereka tuh masuk ke area dalam pasar. Becak bahkan seperti itu. Jadi memang ini sebuah aduan juga dari saya pribadi nih ya, boleh nggak nih?
1: Jadi
3: kebetulan
1: mungkin
3: itu,
1: kita evaluasi
3: iya,
1: ya.
3: Iya, kebetulannya juga saya mewakili mereka mungkin ya. Mereka tuh becak, semuanya masuk ke area dalam pasar.
1: Ini kalau akhirnya, untuk angkut barang, barangkali memang diperlukan ya. Untuk
3: bisa
1: itu.
3: Jadi,
1: tapi
3: kadang-kadang mereka tuh mangkal.
1: Begitu kah maksudnya?
3: Iya, kadang mereka tuh mangkal di situ,
1: oh,
3: di dalam.
1: Begitu.
3: Di siap, luar siap, juga siap. Ada, di sebelah barat juga ada. Jadi di mana-mana tuh banyak parkirannya seperti itu, Ais.
1: Baik,
3: mungkin
1: ya.
3: Ini
1: tambahan informasi ya dari Ratna.
3: Iya,
1: ya.
3: Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ratna.
3: Iya,
1: dan
3: sama-sama,
1: juga
3: Ais.
1: Tadi Yadi dan serta Anda semuanya pendengar serta pemirsa, saya masih mengharapkan Anda bisa langsung telepon ya, menambahkan informasi ataupun aduan serta keluhan dari Anda di program Halo RRI agar mendapatkan solusi bersama. Kami buka line telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang, serta WA Halo RRI 0811 3345101. Tetap stay tune bersama kami.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
5: Ini
4: dia
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bovendigul bukan sekedar nama tempat. Ia adalah saksi sunyi dari sejarah panjang perjuangan bangsa. Terletak jauh di pedalaman Papua, Bovendigul pada masa kolonial Belanda dikenal sebagai tempat pembuangan para tokoh pergerakan nasional. Mereka yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan kolonial dikirim jauh dari pusat perlawanan, terpisah dari keluarga dan tanah kelahiran. Di antaranya Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir, dua pemimpin masa depan Indonesia. Beberapa nama lain seperti Tan Malaka, Marco Kartodikromo dan juga Aliarham juga tak lepas dari daftar. Di tempat yang terpencil, para tahanan hidup dalam keterbatasan. Namun di Bovendigul, ide tentang kemerdekaan justru terus tumbuh. Hari ini, Bovendigul dikenang bukan sebagai tempat pembuangan semata, melainkan sebagai bagian dari jejak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, pendengar serta pemirsa Anda bisa sampaikan aduan keluhan ataupun informasi di sekitar Anda. Anda bisa gunakan line telepon 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep dan 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Dan juga manfaatkan YouTube kami di RRI Sumenepnet. Anda bisa tuliskan di live chat serta WA juga bisa di 0811-3345-101. Terima kasih yang sudah mengapresiasi di YouTube RRI Sumenepnet ya. Terima kasih sudah like. Kami tunggu komentarnya dan semoga Anda semuanya dalam keadaan yang semangat karena masih di awal pekan. Habis libur panjang ini ya. Baik, pendengar, kita akan coba konfirmasi terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan dari Pak Munir di kawasan Parsanga. Terima kasih antusiasmenya Pak Munir untuk program-program di RRI, salah satunya soal Piala Dunia. Katanya apakah ada nonton bareng alias nobar nih dari RRI Sumenep. Kita akan konfirmasi bersama dengan Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Sumenep, Bapak Ibnu Hajar. Coba kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hajar.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Wah, ini ada yang tertarik dengan eventnya RRI ini Pak, soal Piala Dunia. Iya. Mungkin melihat banner yang dipasang Pak Hajar dan rekan-rekan ini yang ada di depan. Baik, Pak, dari Pak Munir di kawasan Parsanga, apakah RRI punya program nonton bareng atau tidak?
4: Oh iya. Terima kasih atas informasinya yang telah dilakukan oleh Pak Munir terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bola Gembira Piala Dunia tahun 2026. Untuk program nonton bareng atau nobar, untuk pelaksanaan kegiatannya masih belum ada informasi lebih lanjut dari pusat, dan untuk sementara mungkin bisa dikatakan tidak ada. Karena kami masih menunggu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Piala Dunia atau nonton bareng RRI Indonesia. Mm-hmm. Itu yang dapat kami sampaikan untuk sementara.
3: Baik.
4: Terkait dengan nonton bareng.
3: Baik, tapi tidak perlu kecewa ya Pak, karena ada banyak program lainnya soal Piala Dunia yang terus mengudara ya Pak.
4: Iya, jadi pagi-pagi kami RRI melaksanakan kegiatan sesuai dengan program pusat, menindaklanjuti apa yang menjadi harapan kita semua bahwa Piala Dunia itu adalah pesta yang merupakan memberikan satu inspirasi kepada kita, khususnya pencinta bola bagi generasi muda, sehingga nantinya akan memberikan dampak yang terbaik terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari persepak bola yang ada di khususnya di tanah air. Dan lebih-lebih euforia dari kegiatan dari dunia itu akan memberikan akses lebih luas daripada tontonan itu sendiri.
3: Baik, ya. Ada juga ini Pak, kalau dari menurut informasinya, kalau LPU ini juga punya program yang berbicara soal Piala Dunia bersama dengan UMKM yang biasanya juga mengadakan nobar ya Pak ya?
4: Iya, kami melakukan kegiatan sosialisasi yang kami lakukan banyak hal. Yang pertama melalui spot radio atau adlib, baik juga digital dan terestrial. juga testimoni tanggapan dari publik terkait sepak bola atau Piala Dunia. Juga ada greeting dari Bapak Wakil Bupati, dan juga ada dialog interaktif, dan juga ada broadcast, deep tech, dan semacamnya. Juga ada variety show di situ juga, dan juga yang lainnya yang akan memberikan dampak positif untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa jauh perkembangan dan pertumbuhan daripada pelaksanaan kegiatan Piala Dunia itu sendiri.
3: Baik, ya. Terima kasih Pak Hajar konfirmasinya. Ditunggu ya. Pak sama ya. Pak Munir dan ya. Rekan-rekannya ya. Kalau ada ya. Info ya. Soal nobar nih. Baik, terima kasih ya. Banyak ya. Pak. Assalamualaikum.
4: Ya. Waalaikumsalam. Katuh.
3: Baik, kita sudah konfirmasi ya Pak Munir. Terima kasih sekali lagi apresiasinya dari kawasan Parsanga menanyakan soal nobar di RRI apakah ada atau tidak. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Bapak Ibnu Hajar, Ketua Tim atau Katim Layanan dan Pengembangan Usaha LPU LPP RRI Sumenep. Jadi ditunggu, masih belum ada infonya sampai sekarang untuk nobarnya. Tapi yang pasti kalau Anda dengarkan di Variety Show di Balik Bola, 8.30 di hari Minggu, ini juga ada UMKM, ada warung kopi, ada kafe dan lainnya yang selalu mengadakan event nobar ya, pendengar maupun pemirsa. Nanti kalau misalnya ada dari Anda yang juga punya informasi nobar, misal agendanya sudah keluar nih untuk agenda nobarnya, boleh diinformasikan juga ke redaksi. Siapa tahu dengan begitu gegap gembitanya dari Piala Dunia semakin bisa kita manfaatkan, tidak hanya dari soal hiburan saja, tapi juga berdampak ke ekonomi kita. Baik pendengar serta pemirsa, saya masih menunggu untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi, silakan Anda bisa telepon di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di redaksi Sumenep, yang ingin telepon redaksi Sumenep maksudnya. Kemudian untuk yang ingin menghubungi redaksi Sampang bisa langsung menuju 323554 kode areanya 0323. Kemudian juga WA bisa Anda gunakan sepanjang waktu 0811-3345-101. Sebenarnya akan lebih pas lagi ketika Anda menyampaikan WA begitu ya. Ini disertai dengan foto ataupun video ya pendengar serta pemirsa. Tadi seperti yang disampaikan oleh pendengar serta pemirsa dari kawasan Sampang, Pak Zainullah, soal PJU. Nah ini titik-titik PJU atau penerangan jalan umum yang kemudian padam atau tidak berfungsi, ini di mana saja mungkin bisa difotokan. Kemudian ada parkir-parkir liar katanya tadi di sisi barat Pasar Sriwangunan, pasar terbesar di kawasan Sampang, ini juga mungkin bisa divideo atau difotokan untuk lebih valid lagi informasinya, kemudian juga mudah untuk bisa kita konfirmasikan. Jadi kan lebih berdampak lagi begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, kemudian juga aktif untuk menyampaikan segala informasi aduan serta keluhan di sekitar Anda. Pastikan terus stay tune di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
10: Ayo, makasih banyak. Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Monas berdiri megah di pusat ibu kota. Puncaknya berkilau, diselimuti emas yang menjadi simbol kejayaan bangsa. Namun tak banyak yang tahu, di balik gemerlap emas itu tersimpan kisah pilu seorang tokoh bernama Teuku Markam. Teuku Markam adalah seorang pengusaha sukses dari Aceh. Di era Presiden Soekarno, Teuku Markam menyumbangkan 28 kg emas yang kini melapisi lidah api Monumen Nasional. Sebuah sumbangan besar yang lahir dari rasa cinta dan semangat membangun negeri. Namun sejarah tak selalu adil, nasibnya berbalik saat rezim berganti. Di masa Orde Baru, Teuku Markam dituduh sebagai PKI dan terlibat kasus korupsi. Tanpa ada bukti dan peradilan, ia dipenjara, aset-asetnya disita negara. Dan hidup yang pernah penuh kemilau berubah menjadi sunyi dan kehilangan. Ironisnya, emas yang ia sumbangkan tetap bersinar. Sementara nama Teuku Markam perlahan tenggelam dari ingatan bangsa. Tak ada plakat, tak tertulis di monumen, tak terucap dalam perayaan. Jika emas di puncak Monas terus berkilau hingga hari ini, sudahkah kita memberi ruang yang layak bagi ingatan tentang Teuku Markam sebagai sosok yang pernah memberi begitu besar kepada negeri tanpa pamrih?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan juga RRI Sampang masih menemani Anda dalam program Halo RRI. Anda juga bisa dengarkan kami melalui streaming aplikasi RRI Digital. Jangan lupa download untuk Anda yang belum, yang sudah download, terima kasih banyak. Kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenebnet, Anda bisa pantau siaran kami secara audiovisual. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Terima kasih yang sudah like. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Yang punya aduan, keluhan, ataupun informasi di sekitar Anda, jangan lupa untuk disampaikan langsung melalui 662317 dengan kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA sepanjang waktu bisa Anda manfaatkan 0811-3345-101. Tadi sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan pertanyaan Pak Munir. Kemudian kita masih berupaya untuk bisa mengkonfirmasi suara dari kawasan Sampang. Suara Anda dari kawasan Sampang yang menanyakan soal parkir liar di kawasan Pasar Sri Mangunan, kemudian juga soal keberadaan Pak Ogah begitu ya di JLS, pertigaan JLS atau Jalan Lingkar Selatan Sampang. Kita juga masih upayakan untuk bisa mengkonfirmasi apa yang Anda sampaikan soal PLTS di kawasan Sepangkur Kecil. Baik, untuk mengetahui bagaimana update terkininya, saya sudah kembali menuju rekan-rekan di redaksi terlebih dahulu. Ada Ratna dan juga Yadi yang masih menemani Anda. Ratna, Yadi.
2: Ya, Ais.
1: Ya, kita coba update dulu dari redaksi soal beberapa suara dari pendengar. Sejauh ini apakah ada aduan ataupun keluhan terbaru yang sudah masuk redaksi, Ratna dan juga Yadi, serta bagaimana komunikasi dengan narasumber?
2: Ya, untuk di redaksi Sumenep, AIS, ini dari manajer ULP Kepulauan Kangean, Pak Hairul Ismail, ini untuk menanggapi sebenarnya apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Safran. Ini untuk PLTS di Dusun Sepanggur Kecil, Desa Sapunten, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
1: Ya.
2: Apakah sudah tuntas atau belum? Ini ada jawaban dari manajer ULP Kepulauan Kangean, Bapak Hairul Ismail, karena saat redaksi melakukan konfirmasi, beliau masih ada kegiatan diklat, jadi tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung, namun penjelasan secara tertulis ini disampaikan ke redaksi AIS mengenai material multi cluster box ini posisinya sudah
1: ada di Sumenep,
2: sudah di Sumenep, dan pihak PLN tinggal menunggu jadwal teknisi untuk pemberangkatan ke Pulau Sapanggur Kecil, dan memang ini kendala yang dialami. Ini tim teknisi sedang melakukan pekerjaan perbaikan di pulau lain, jadi memang harus antri ya istilahnya untuk pemasangan multi cluster box untuk di Sapanggur Kecil. Namun dengan hal-hal ini tentu PLN berharap semuanya dapat selesai atau rampung dalam waktu dekat, dan ini pihak ketiga untuk segera tentu menjadwalkan perbaikan PLTS di Sampangkur Kecil. Itu pernyataan secara tertulis yang disampaikan oleh manajer ULP Kepulauan Kangean, Bapak Hairul Ismail.
1: Baik, kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Hairul Ismail, manajer ULP Kepulauan Kangean, di tengah diklatnya tetap bisa mengkonfirmasi begitu ya. Tapi kita juga cukup bisa dikatakan cukup memfasilitasi untuk mengawal ini ya dia.
2: Karena ini beberapa waktu lalu ya sudah ada penjelasan
1: mulai dari PLN. Perjalanan dari Jerman ya dia.
2: Ya, Termasuk kendalanya di bea cukai akhirnya juga tuntas. Sekarang
1: betul,
2: tinggal menunggu jadwal teknisi untuk melakukan pemasangan atau perbaikan.
1: Cukup lega ketika disampaikan oleh Pak Khairul bahwa multi cluster boxnya ini sudah sampai di kawasan Sumenep ya. Tinggal nanti semoga bisa segera kemudian memperbaiki PLTS yang ada di kawasan Sepangkur sehingga masyarakat bisa menikmati aliran listrik sesuai dengan yang diharapkan. Ada lagi Adi?
2: Sementara itu, Ais, jadi secara garis besar untuk yang di Pulau Sapogor kecil ini masyarakat memang harus lebih bersabar ya karena menunggu teknisi dan dipastikan ini juga dapat selesai lah untuk pemenuhan kelistrikan di masyarakat.
1: Baik, kita doakan selamat juga untuk tim teknis, selamat dan lancar begitu ya, aman lancar karena kita tahu juga cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini ya. Baik, ya. Saya lanjut ke Sampang ya, Di.
2: Iya.
1: Nanti jika ada update terbaru bisa langsung juga disampaikan. Ratna.
3: Iya, Ais.
1: Bagaimana untuk, dengan update dari redaksi Sampang, Ratna?
3: Untuk sementara saat ini masih belum ada panel kembali. Kita juga masih menunggu ya informasi-informasi mungkin dari masyarakat tentang pengaduan yang terkait dengan pasar ini juga. Karena kalau kita bicara parkiran kembali lagi ya, memang apa sedikit dibilang merasakan juga, tapi kadang-kadang ada sebagian pihak yang merasa kalau misalnya parkiran disebut misalnya nggak boleh. Nah, ini kadang-kadang mereka juga merasa apa ya, katanya orang Madura tuh kasapnya mereka seperti itu, Ais.
1: Apa itu ya?
3: Kasap itu nafkah.
1: Nafkahnya.
3: Iya, seperti itu.
1: Berdampak.
3: Jadi kadang ada juga parkir liar juga terjadi di sekitaran pasar itu, Ais, seperti itu.
1: Ratna, tadi ada kabar sudah coba untuk menghubungi Bapak Khotibul Umam ya?
3: Iya. Tapi kita juga masih belum ada ya, tersambung dengan beliaunya.
1: Oke, baik. Iya. Belum bisa terkonfirmasi. Sebentar, kita... Ya, baik. Terima kasih Ratna. Ada lagi Ratna?
3: Iya. Belum. Untuk sementara itu Ais.
1: Baik.
3: Belum ada. Oke.
1: Baik, kita ke Yadi terlebih dahulu. Yadi.
2: Ais?
1: Iya.
2: Oke.
1: Ini tadi ada kabar sudah sempat terhubung ke Pak Khotibul Umam ya, Yadi?
2: Iya, redaksi tadi juga menghubungi Pak Khotibul Umam, ini Kepala Bidang atau Kabid Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Sampang yang memang untuk saat ini juga tidak bisa memberikan tanggapan secara langsung, Ais, karena juga rapat, ada hal-hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Namun sebelum bahas lebih jauh, ini ada penelpon, Ais, yang masuk ke redaksi.
1: Ya, kita sapa terlebih dahulu. Terima kasih, Yadi. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo, RRI. Dengan Bapak?
4: Ya, iya, Sarah, Mbak.
1: Iya. Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Ivan.
1: Pak Ivan?
4: Iya.
1: Di mana Pak Ivan?
4: Di Pamolokan.
1: Pak Ivan di Pamolokan. Baik. Ya. Apa yang ingin disampaikan Pak Ivan?
4: Nah, dengan permasalahan air ini memang di Pamolokan memang sering mati. Kayak gitu. Keluhannya itu cuma itu.
1: Di kawasan Pamolokan, air apa ini Pak? Air PDAM maksudnya?
4: Air PDAM? Ya itu cuma keluhannya Ibu.
1: Sering mati?
4: Cuman, ya,
1: mulai
4: tahu kendalanya apa.
1: Iya, sejak kapan Pak, kalau boleh tahu?
4: Mungkin kisaran, soalnya saya kan baru datang tiga harian itu.
1: Oh, tiga harian. Tapi nyala, mati atau mati ya, terus betul. Atau bagaimana, Pak? Nyala, mati
4: nggak
1: gitu
4: nyala,
1: ya?
4: Nyala, mati.
1: Baik, di kawasan Pamolokan. Coba nanti kita konfirmasi ya, Pak. Apakah ini juga mungkin ada info di tetangga juga hal serupa terjadi atau hanya di kawasan di rumah?
4: Sama.
1: Oh, siap. Baik, terima kasih, Pak Ivan. Sudah menyampaikan di Halo RRI.
4: Siap.
1: Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Baik, terima kasih Pak Ivan dari kawasan Pamolokan yang sudah menyampaikan keluhannya terkait dengan air PDAM. Apakah Anda warga Pamolokan juga merasakan hal yang sama? Katanya sudah sekitar 3 harian ini tidak lancar untuk alirannya, kadang nyala, kadang mati. Apakah ada perbaikan atau kendala? Kita nanti akan coba konfirmasikan ya, pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Kita sudah berada di sesi terakhir dari Halo RRI edisi hari ini, pendengar serta pemirsa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersuara di Halo RRI untuk mendapatkan solusi bersama. Saya ke redaksi bersama dengan Yadi, ada info terkini. Yadi.
3: Iya, Ais, ini berkaitan dengan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ivan Sulfan dari Pemolokan Sumenep yang mengeluhkan tentang bahwa air di PDAM ini tidak lancar atau sering mati yang terjadi sudah sekitar 3 hari terakhir. Dan ini ternyata ada informasi yang juga disampaikan oleh pihak PDAM atau Perumda Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep bahwa ini tertanggal 16 Mei 2026, Ais. Bahwa diberitahukan kepada pelanggan Perumda Air Minum Sumekar, khususnya wilayah perkotaan, dikarenakan ada kerusakan motor pompa di sumur bor Pamolokan, maka layanan distribusi air terganggu. Dihimbau kepada para pelanggan agar dapat menampung air terlebih dahulu karena akan diberlakukan pengaturan air secara bergilir dan gunakan air secara bijak. Ini ada juga wilayah-wilayah yang juga akan terdampak untuk diantaranya ini di Karangtua, Pamolokan, Pandian, Bangselok, Kolor, kemudian juga ada Pajagalan, Kepunan, Pangarangan, serta Kepanjen.
2: Di kawasan kota ya?
3: Di kawasan kota. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sulfan yang di Pamolokan.
2: Pak Ilvan ya?
3: Pak Ivan dari Pamolokan ini untuk wilayah terdampak memang menjadi salah satu daerah yang terdampak pada adanya gangguan.
2: Berarti valid ya informasinya. Valid. Tadi memang ada perbaikan atau pengeboran tadi ya?
3: Ada perbaikan dari pihak Perumda Air Minum Sumekar Kabupaten Sumenep. Jadi masyarakat di daerah ini juga harus juga
2: bijak menggunakan
3: air karena ada perbaikan di pompa sumur bor Pamolokan.
2: Baik, ada lagi ya, Di?
3: Untuk hal-hal lain kita juga akan update di Halo RRI berikutnya, seperti halnya dengan yang di Sampang ini mengenai keluhan ataupun laporan dari masyarakat khususnya pada pelayanan fasilitas umum ini di Dinas Perhubungan, kemudian juga kita akan mengembangkan tentang bagaimana masyarakat apa sih yang dipersiapkan menjelang Idul Adha. Nah, ini juga bisa diinformasikan kepada RRI.
2: Baik ya. Baik, terima kasih ya, Di. Saya ke Ratna. Ratna?
4: Ais.
2: Iya. Bagaimana Ratna untuk redaksi Sampang?
4: Masih sementara untuk saat ini masih belum, Ais. Masih belum ada lagi.
2: Tadi menyambung apa yang disampaikan ya, Di, apakah juga sudah mulai ada banyak pedagang hewan kurban, Ratna, di kawasan Sampang atau masih belum?
4: Untuk ada sebagian tapi seperti apa ya? Ini karena memang

0: ya.
1: Kenapa?
0: Untuk unta belum sampai ke Sampang ya,
1: Belum,
0: soalnya
1: kita harus bawanya itu loh yang sulit di unta itu.
0: Soalnya ada pedagang lokal kita yang berjualan unta juga ini ya, untuk kurban tahun ini. Baik ya, terima kasih banyak Ratna
1: Oke,
0: dan juga Yadi.
1: sama-sama,
0: Terima
1: Ais.
0: kasih juga untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Kita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pendengar, penyegelan sepihak gedung SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan memasuki babak baru. Pihak sekolah menempuh langkah hukum dengan melaporkan Arofatin Nisa, sosok yang diduga menutup akses lembaga pendidikan tersebut ke Polres Pamekasan. Kepala SMK Kesehatan Nusantara Ahmad Mahfud mengaku melaporkan Arofatin Nisa karena melakukan penyegelan sepihak. Mahfud menyatakan pihak sekolah juga membuat pengaduan ke beberapa instansi pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga cabang Dinas Pendidikan Jatim, wilayah Pamekasan. Harapannya, hak para anak didik untuk belajar bisa terakomodasi. Pendengar, tim voli pantai putri U23 mematangkan persiapan untuk tampil dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya. Itu dilakukan agar para atlet muda tampil kompetitif dan meraih hasil optimal di turnamen yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Ketua PBVSI Sumenep Samsul Mu'arif mengaku optimis dengan kemampuan skuad yang telah dibangun. Bahkan pihaknya yakin timnya berpeluang besar untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lain.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rere Rizkyanti menemani Anda lewat Sumenap siang ini. Dan kita berada di program Pengarus Utamaan Gender atau PUG. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan ditemani oleh narasumber menemani kita pendengar bahas tentang pentingnya membaca bagi perempuan. Nah tentu ini juga berkaitan begitu ya dengan momentum Hari Buku Nasional. Nah, ketika membaca ini sangat penting, mendengar, tidak hanya sebenarnya bagi kaum perempuan ya, tapi untuk seluruh manusia nih. Karena membaca itu, terutama kalau untuk perempuan, ini menjadi kunci kemandirian, kemudian pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup. Karena melalui literasi, pendengar, perempuan ini mampu kemudian nantinya bisa berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, serta menularkan kebiasaan positif tersebut sebagai madrasah pertama bagi anak-anak di dalam keluarga. Nanti kita akan banyak perbincangkannya bersama Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat Sumenep, ada Kak Faizah SSI. Jadi terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: PUG, pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Sumedang.
2: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan perjalanan pengarus utamaan gender hari ini masih terus menemani Anda mendengar seperti yang sudah saya janjikan tadi ya. Untuk hadirkan narasumber ke ruang dengar Anda mendengar, karena saya tidak sendiri untuk membahas soal pentingnya perempuan membaca. Ketika ini menjadi momentum Hari Buku Nasional begitu ya. Nah, kenapa perempuan kemudian menjadi penting untuk literasi, begitu, sangat krusial bagi perempuan, salah satunya adalah membaca itu membuka wawasan tentang hak-hak peluang karir dan pengelolaan keuangan, sehingga perempuan lebih mandiri dan tidak mudah dieksploitasi seperti itu. Dan kita tahu ibu itu adalah pendidik pertama. Sehingga kebiasaan membaca pada perempuan akan membentuk lingkungan keluarga yang gemar belajar dan mencerdaskan anak sejak dini. Tentu mendengar, ketika perempuan kemudian memiliki banyak pengetahuan, ini akan lebih berani bersuara, tampil di ruang publik, termasuk mengekspresikan gagasannya. Sehingga di era modern yang penuh dengan informasi hoax, literasi ini kemudian membantu perempuan menganalisis berbagai isu secara objektif dan akurat. Nah, kemudian bagaimana realita di lapangan, kemudian terutama untuk yang di pelosok begitu ya, kita akan perbincangkannya dengan Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat Sumenep, ada Mbak Faiza. Assalamualaikum Mbak Faiza.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik hari ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
2: Oke. Terima kasih nih menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ya. Karena kan perempuan hebat gitu.
3: Iya. Terpaksa ini, terpaksa jadi hebat ini.
2: Harus ya, harus menjadi iya. Hebat.
3: Harus menjadi hebat.
2: Baik. Nah, sedikit cerita dulu nih. Kemudian bagaimana perempuan saat ini terhadap dunia literasi kita? Secara semua sudah dengan gadget, jarang dengan membaca ya. Buku. Boleh sih membaca secara digital, tapi malah yang di-scroll keranjang kuning nantinya nih perempuan-perempuan ya. Saat ini. Sedikit gambaran dulu.
3: Relaxing sekali.
2: Nah, menurut Pak Faiza gimana sejauh ini perempuan kita?
3: Kalau dari pribadi ya, kalau dari teman-teman mungkin kebiasaan mereka saya nggak tahu. Cuma dari kebiasaan saya pribadi, karena memang membaca itu sudah membuat kita mengantuk ya. Jadi saya beralih ke podcast biasanya, lebih menyenangkan. Di situ kan informasi kita dapat, ilmu kita dapat, terus biasanya itu ada selingan bercandanya. Jadi tidak mengantuk. Itu kalau yeah. pengalaman saya pribadi begitu.
2: Oke. Jadi ternyata mendapatkan ilmu dengan membaca, membaca itu bisa secara komunikatif gitu ya, dengan yeah. lawan bicara
3: informasi,
2: seperti itu.
3: Informasi, yeah. ya. Mendapatkan informasi secara komunikatif seperti itu.
2: Oh, yeah. Baik. Tapi para perempuan kalau di kota mungkin aktivitasnya lebih sibuk gitu ya. Tidak sedikit juga kemudian para akademisi itu juga masih butuh membaca ke perpustakaan dan sebagainya. Yeah. Tapi untuk melek literasi di konteks kekinian, ada caranya nggak, Mbak Faiza?
3: Kalau saya biasanya ikut kelas-kelas, Kak. Jadi kalau misalnya saya butuh tentang filsafat atau apa, karena kalau misalnya saya membaca terus bukunya sampai 500 halaman, itu kan nggak selesai-selesai. Jadi saya biasanya ikut kelas, terus habis itu ada jamnya, dan kalau saya skip kelasnya, mereka itu nanti akan kirim video di kelas yang tadi. Jadi saya bisa buka kapan saja. Jadi ya, bagi saya itu lebih mudah karena mendengarkannya itu bisa sambil kerja, bisa sambil masak, bisa sambil ya sambil mengerjakan kerjaan rumah tangga, atau juga saya langganan dibacakan. Jadi buku itu dibacakan. Jadi berupa audio. Nah, kita tinggal klik bukunya. Ya, nanti itu ada audionya. Jadi buku itu dibacakan. Kita nggak usah membaca.
2: Nah, terakhir Mbak Faiza, buku apa nih yang dibaca atau yang didengarkan lah kalau secara kalau tadi voice gitu?
3: Kalau dari voice yang terakhir itu saya sukanya soal ini sih, improving diri sendiri sama manifestasi, itu saya suka. Iya, manifestasi. Jadi gimana kita menyelaraskan energi kita dengan alam semesta sesuai dengan mimpi apa atau hal apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya saya sebelum dari pengalaman saya membaca dibacakan buku itu, saya mengerti bahwa soal kekayaan, kemakmuran, dan apa namanya, apa sih, keinginan-keinginan kita itu sebenarnya energi. Jadi kalau kita itu belum nyampe di level di mana kita pantas untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya susah dapatnya. Nah, saya praktekkan, ternyata benar. Sebelum saya menginginkan sesuatu atau sebelum saya bekerja, karena saya bekerjanya bukan di hal yang gajinya pasti ya. Kalau misalnya kayak PNS gitu kan, satu bulan gajinya ibaratnya 10 juta, mau dia pergi bekerja sekarang terlambat atau dia pulangnya lebih lama, gajinya tetap 10 juta. Kalau saya kan nggak begitu. Pekerjaan saya kan live streaming, jadi uang itu bergantung pada jumlah penonton, pada jumlah gift dan semacamnya. Jadi kalau misalnya energi saya lagi tidak baik dan saya bekerja, itu nggak banyak ternyata dapatnya uang. Tapi kalau saya meditasi dulu, saya kelaskan dulu energi saya dengan alam semesta, dengan sesuatu yang mungkin saya dapatkan, dan saya apa namanya, ibaratnya kayak misalnya tadi pagi nih, oh saya pantas mendapatkan $100 hari ini. Nah, itu kepantasan itu dialirkan ke setiap sudut-sudut sel itu. Nah, itu tuh dapat, Kak.
2: Memotivasi diri ya.
3: Ya, menyelaraskan lagi energi.
2: Iya. Baik. Nah, tapi kalau kayak novel, komik, majalah, nggak suka gitu ya baca yang hal-hal kayak gini?
3: Kalau novel udah lama saya nggak baca, saya lebih ke Netflix. Jadi kalau saya pengen nonton apa ada cerita gitu, saya nggak baca novel lagi, saya langsung lihat filmnya. Kalau saya suka itu di itu loh Mbak, kalau misalnya di Google itu kan, kalau kita buka Google itu langsung ada berita itu loh.
2: Nah, itu saya headline ya.
3: Iya, headline itu saya suka.
2: Baik. Nah, tapi menyempatkan untuk membaca news paling tidak, itu kata Mbak Faiza tadi, itu berapa lama setiap harinya di tengah kesibukan nih?
3: Biasanya sebelum tidur sampai ketiduran. Jadi ya mungkin 15-20 menit mungkin sekitar itu.
2: Kirain yang sampai ketiduran itu scroll keranjang kuning gitu.
3: Wah, bahaya itu. Bahaya untuk kesehatan dan kedompetan itu.
2: Oke, tetap ya literasi yang utama ya.
3: Iya.
2: Tapi Mbak Faiza pernah menulis nggak?
3: Menulis skripsi, Kak.
2: Skripsi, ya? Iya, betul-betul. Itu salah satu karya luar biasa itu. Sampai menjadi SSI, ya?
3: Iya.
2: Baik. Nah, kalau tadi ikut kelas. Nah, ini jadi kemudian menarik. Apakah itu juga membantu meningkatkan kayak semacam rasa percaya diri, kemudian keilmuannya, gitu? Itu berapa lama waktunya biasanya kalau Mbak Faiza
3: kelas itu tergantung paketnya biasanya. Kalau kayak paket terakhir yang saya ambil tuh satu bulan itu $10.
2: Terus pakai dolar kalo, ya?
3: Ya kan ikutnya kelas luar negeri.
2: Luar negeri, asik.
3: Soalnya kalau yang di sini saya pernah ikut agak kurang suka. belajar itu kan yang penting kita enjoy. Yeah. Kalau kita nggak enjoy, kita bosan. Kalau udah bosan, besok lagi nggak masuk sekolah. Iya. Mm-hmm. Saya suka yang menyenangkan aja.
2: Baik. Terakhir kelas apa nih yang diikuti?
3: Ya, itu yang saya suka yang
2: motivasi
3: itu.
2: Ya. Baik.
3: Iya.
2: Kemudian saya jadi berpikir juga nih bagaimana kemudian menginspirasi para perempuan-perempuan di desa sana yang di pelosok kemudian untuk punya apa namanya gemar membaca, punya melek literasi juga. Apa yang juga dilakukan terutama untuk para ini perempuan hebat di komunitasnya Mbak Faiza?
3: Kalau di komunitas yang kita lakukan biasanya itu di pertemuan rutin kita mendatangkan ini aja Kak, mendatangkan narasumber yang berbeda di setiap bulannya dengan topik yang berbeda seperti itu. Nah untuk apa namanya program melek literasi itu sepertinya belum. Cuman kalau yang kemarin yang kerja sama-sama Kominfo itu yang melek literasi itu ada seminar aja. Kayak seminar seperti itu. Baik. Pernah satu kali. Tahun 2024.
2: Oh, dengan seminar ya. Jadi mengajak para perempuan-perempuan di pedesaan juga bisa mendapatkan ilmu tentang.
3: Ya, waktu itu satu kali.
2: Baik. Keren, ada semacam koordinasi juga nih dengan Perpusda gitu, bawa bukunya langsung ke desa, jadi baca bareng di bawah pohon. Gitu-gitu dah ngajak bacanya gitu. Kadang kan tidak sedikit juga ya kalau yang udah sepuh gitu masih belum bisa baca dan sebagainya. Mungkin dengan kehadiran orang-orang yang peduli dengan literasi itu menjadi salah satu ajakan mereka, paling enggak lihat gambarnya seperti itu jadi terhibur kayak anak-anak juga nih ya kalau di pedesaan.
3: Iya.
2: Baik, ada hal yang juga ingin disampaikan Mbak Faiza terkait dengan literasi kita, bagaimana penting perempuan membaca, apa yang bisa kita dapat dengan membaca?
3: Yang pertama meningkatkan skill tentunya, meningkatkan kualitas diri, karena kalau misalnya kita stuck di kualitas diri kita yang hari ini, sudah banyak orang lain yang improve diri mereka sehingga kita akan kalah saing di pasaran. Dengan kita meningkatkan literasi, maka kualitas diri kita menjadi lebih baik, lebih bagus, sehingga kita punya daya saing juga untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan peluang-peluang bisnis dan lain-lain.
2: Semoga para perempuan ini bisa semakin melek literasi ya dan sadar tentang pentingnya membaca. Terima kasih Mbak Faiza, kesempatan waktunya kita sama-sama. Ngobrol ya cukup singkat tapi bisa bermanfaat insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Baik, pendengar dan juga dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya bersama Mbak Faiza, Wakil Ketua Komunitas Perempuan Hebat Sumenep, tentang pentingnya perempuan membaca. Dan tentu pendengar, perempuan yang melek literasi memegang peranan penting ya dalam memajukan peradaban, baik di lingkungan bermasyarakat maupun bernegara.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai melangkah tandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketiga.

0: kerajaan. Selesai pertandingan, manager klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
1: It was a pity because was a decision that decided the game.
0: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
2: It was, I think, we kind of warmed to the game and got.
0: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Tor. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi.

0: kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap bagi pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi yang terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner, Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, hasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you. Thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's
4: pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukan musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
2: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
3: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjaga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
4: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
2: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
3: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
5: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pertandingan kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar Sape Kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
0: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya. Kecintanya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United respon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Di jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Ahmad Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sedikit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
0: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM juga pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tekanan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya PSIM tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dia menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai FVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibie Marair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up. Memang tahun 2020 kita kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RR, mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: satu.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Selamat siang mendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadir saat ini lewat program Madura hari ini, siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Rin Rizkyanti, mendengar, menemani untuk hadirkan informasi Sumenep dan Pamekasan. Kemudian ada rekan saya Ningrum di RRI Sampang untuk juga berbagi informasi wilayah Sampang dan Bangkalan. Ningrum, selamat siang.
3: Iya, Ririn, selamat siang.
2: Kabar baik hari ini ya?
3: Alhamdulillah baik. Cuaca di Sampang siang hari ini baik.
2: Cukup
3: kemarin
2: terang, kan?
3: Cukup terang. Sempat hujan deras semalam ya.
2: Baik. Ada informasi apa saja yang akan dihadirkan lewat Madura hari ini?
3: Iya, ada informasi dari Bangkalan dan Sampang yang akan saya hadirkan tentunya. Di antaranya kalau dari Sampang, ini terkait antisipasi bencana, Pemkab Sampang dan BPBD Jatim perkuat ketangguhan komunitas desa. Juga ada informasi dari Kemenak tetapkan Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026. Sedangkan dari Bangkalan itu ada kloter 72 Bangkalan fokus pemulihan jemaah. Itu beberapa informasi tentunya yang akan saya hadirkan ya. Masih banyak informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kurang lebih ada 6 informasi nanti dari Bangkalan dan juga Sampang, Ririn.
2: Ya, baik. Di RRI Sumenep kita ada 2 informasi Pamekasan, 3 informasi kabar di Sumenep. Jadi ada 5 informasi akan tersaji lewat program Madura hari ini. Baik, Nirum dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini edisi Senin 18 Mei 2026.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Informasi pertama langsung dari Sumenep, pendengar, terkait dengan kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, ini ternyata mendapat perhatian serius dari legislatif. DPRD Sumenep meminta atas jabatan yang kosong segera diisi agar kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, Hairul Anwar, meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses pengisian jabatan yang belum diisi pejabat definitif. Menurutnya, posisi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah, OPD, tidak seharusnya terlalu lama diisi pelaksana tugas atau PLT. Sebab pejabat dengan status PLT memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Hairul menilai keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di setiap OPD. Jika diisi pejabat definitif, program pembangunan diyakini dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan. Sedikitnya terdapat 5 OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang dipimpin PLT, yakni meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD, Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Disperkimhub, serta Jabatan Asisten Administrasi Umum. Ini informasi pertama yang hadir lewat Madura hari ini. Mendengar, saya kembali ke Ningrum di Sampang.
3: Oke, baik. Terima kasih Ririn dan pendengar. Untuk informasi dari RRI Sampang, saya awali informasi dari Kabupaten Sampang. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Langkah ini merupakan langkah membangun ketangguhan bencana dari level paling dasar, yakni komunitas masyarakat desa. Sebanyak 50 desa dari wilayah rawan bencana ini mengikuti pelatihan ini. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, menyampaikan bahwa ketangguhan harus terus diperbarui dengan pelatihan agar masyarakat selalu siap bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Sementara itu, Sekjen Forum Pengurangan Risiko Bencana, Jatim Sudarmanto, menegaskan prinsip ketangguhan bencana dari yang semula bertumpu pada pemerintah, kini beralih ke komunitas masyarakat, warga setempatlah yang pertama kali merasakan dampaknya dan berada di lokasi kejadian. Dalam pelatihan ini, komunitas warga dibekali kesiapan yang matang untuk menghadapi tiga fase krusial kebencanaan, yaitu prabencana pencegahan dan mitigasi, penyelamatan saat bencana, dan pasca bencana dengan fokus pada proses pemulihan awal secara mandiri. Kita beralih ke informasi lain, pendengar, masih dari Kabupaten Sampang. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Jatim mencatat kenaikan capaian perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP tahun 2025-2026. Program unggulan Dindik Jatim, Mama Mau Naik Kelas, Madura Maju, Madura Unggul, Madura Mau Naik Kelas, Bersutan Hovifah ya, sukses besar mendongkrak performa sekolah-sekolah di wilayah Madura. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mustaqim, mengungkapkan performa 12 sekolah yang berada di wilayah Madura melesat jauh melampaui rata-rata provinsi. Dan di Jawa Timur total diterima yaitu 29.406 siswa. Rasio diterima di Jawa Timur itu 27,20%. Sedangkan 12 sekolah yang ada di Madura ini jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 44,64%. Dari total lebih banyak, sebanyak 3.500 sekolah di Jawa Timur, Madura menempatkan 3 sekolah terbaiknya dalam jajaran peringkat 10 besar sekolah negeri dan swasta dengan performa SNBP terbaik se-Jawa Timur, yaitu SMAN 1 Kamal Bangkalan, itu menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur. SMAN 2 Pamekasan berhasil menduduki peringkat keempat se-Jawa Timur, dan SMAN 2 Bangkalan di posisi 6 se-Jawa Timur. Mustaqim menekankan keberhasilan sekolah ini akan menjadi model intervensi perbaikan pendidikan di Madura, di mana masing-masing kabupaten itu mempunyai 3 sekolah yang menjadi pilot project yang didampingi ya. Dan murid eligible dinovasi dan penampingan dengan model analis kekuatan masing-masing yang bisa memperbesar peluang diterima di PTN. Ya, 2 informasi sebagai awal jumpa kita di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Masih ada informasi lainnya dari Bangkalan yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Ririn untuk informasi selanjutnya. Ririn.
2: Baik, selanjutnya pendengar, sebelum saya hadirkan informasi lanjutan untuk info dari wilayah Sumenep, saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Madura hari ini. Hari ini.
1: Masih kabar dari Sumenep, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep kecipratan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 3 miliar rupiah. Namun hingga saat ini anggaran tersebut belum terserap. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rashid mengatakan, tahun ini pihaknya mendapatkan alokasi anggaran sebesar 3 miliar dari DBHCHT. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan publik, bibit tembakau, dan sekolah lapang. Menurutnya, seluruh program yang direncanakan instansinya difokuskan pada komoditas tembakau. Nantinya, bantuan itu akan langsung disalurkan ke setiap penerima melalui kelompok tani atau POTAN. Sementara anggota Komisi 2 DPRD Sumenep Mas Dawi menekankan agar program tersebut segera direalisasikan sehingga para petani di sejumlah wilayah sudah banyak yang menanam tembakau. Dia juga mengingatkan agar DKPP selektif dalam menyalurkan bantuan yang bersumber dari DBHCHT. Program yang direalisasikan harus benar-benar merupakan dampak langsung kepada masyarakat khususnya para petani tembakau. Lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar, kita simak info dari Sampang bersama Ningrum.
2: Oke, Ririn, terima kasih. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali informasi dari arah di Sampang. Kita bergeser dulu ke Bangkalan, ya. Kloter 72 Sub Bangkalan saat ini memusatkan perhatian pada pemulihan fisik jemaah setelah seluruh rangkaian umroh wajib dilaksanakan dengan baik, termasuk oleh jemaah yang menggunakan kursi roda. Ya, jadi kloter 72 Sub Bangkalan yang berjumlah total 380 orang terdiri dari 376 jamaah dan 4 petugas PPIH saat ini memusatkan perhatian pada pemulihan fisik jamaah setelah seluruh rangkaian umroh wajib berhasil dilaksanakan dengan baik, termasuk oleh jemaah yang menggunakan kursi roda. Ketua Kloter 72 Sub Bangkalan, Muhammad Wasil, menyampaikan jemaah tetap diperbolehkan melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram sesuai kondisi masing-masing dan dianjurkan sholat maghrib, isya, dan subuh dilakukan di Masjidil Haram. Sementara zuhur dan asar lebih baik di musola hotel karena suhu siang hari mencapai 39 hingga 42 derajat Celcius yang berisiko menimbulkan sengatan panas. Ia menambahkan seluruh jemaah khususnya yang resti fokus menjaga kesehatan agar tetap prima, terutama menjelang puncak haji di Armuzna. Selain itu, beberapa jemaah yang fisiknya kuat dan sehat, sebagian ada yang melaksanakan umroh mandiri pada malam hari dan tim kesehatan selalu memantau kesehatan para jemaah. Masih dari Bangkalan, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri Kabupaten Bangkalan tahun 2026 resmi dibuka melalui platform daring spmb.bangkalankap.go.id. Publik sudah dapat melakukan registrasi awal dengan mendaftarkan akun secara langsung. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Muhaimin, mengungkapkan transparansi menjadi komitmen utama sejak deklarasi resmi dilakukan oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim yang menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan terbuka, berkeadilan, dan objektif. Muhaimin yang juga Ketua Panitia SPMB 2026 menambahkan sistem penerimaan tersebut dirancang salah satunya untuk menghapus praktik titipan dan lainnya. Menurutnya, proses dari pendaftaran hingga pengumuman itu dilakukan transparan melalui platform online yang berlaku untuk 55 SMP Negeri Sebangkalan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MKKS SMP Negeri Bangkalan, Hermanto, menambahkan kegiatan MKKS tidak hanya menuntun pelaksanaan SPMB, tetapi juga menjadi wadah refleksi atas kekurangan pelaksanaan tahun sebelumnya. Menurutnya, dengan refleksi dan koordinasi yang lebih kuat, MKKS Bangkalan bersama Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan SPMB 2026 itu berjalan dengan baik, inklusif, dan berkeadilan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan di SMP negeri. Dua informasi dari Bangkalan, pendengar, kita bergeser dulu ke Sampang untuk informasi selanjutnya. Ya, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Dzulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin. Dan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat penentuan awal Dzulhijjah yang digelar pemerintah pusat. Dengan keputusan itu, Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah itu dipastikan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026. Informasi tersebut disampaikan Kasih Bimnas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Mahruz Zamroni, usai mengikuti hasil sidang isbat Kementerian Agama. Mahruz Zamroni menyampaikan penetapan awal bulan Dzulhijjah tersebut menjadi acuan bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha, di antaranya puasa sunnah Arafah, pelaksanaan sholat Idul Adha, hingga penyembelihan hewan kurban. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dengan menjaga ketertiban, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui semangat berbagi kepada sesama. Baik, pendengar, masa dia ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali dulu ke Ririn untuk informasi lainnya. Ririn.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, masih lanjut perjalanan Madura hari ini mendengar, dan saya bergeser dulu untuk kabar dari Pamekasan ya. Kali ini tentang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan mengalokasikan bantuan pupuk non-subsidi bagi petani tembakau di Kota Gerbang Salam. Namun hingga saat ini bantuan 50 ton pupuk jenis NPK itu belum disalurkan. Pelaksana tugas Kepala DKPP Pamekasan Alamara Sugandi mengatakan anggaran pengadaan bantuan pupuk bagi petani tembakau sebesar 1,97 miliar. Anggaran itu bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Pihaknya berjanji penyaluran bantuan akan dilakukan secara selektif, yakni melalui kelompok tani yang tak menerima bantuan pupuk di tahun sebelumnya. Tujuannya agar bantuan itu menjangkau seluruh kelompok tani. Pengadaan puluhan ton pupuk PNK akan diserahkan kepada sekitar 100 poktan. Masing-masing poktan diperkirakan menerima jatah 500 kg. Sementara teknis pembagian untuk masing-masing petani tembakau akan dipasrahkan kepada poktan. Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan Muhammad Faridi menambahkan, pemerintah harus memastikan bantuan pupuk yang disalurkan diterima petani tembakau yang benar-benar membutuhkan. Sebab jumlahnya sangat terbatas dan tak bisa menjangkau semua poktan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Saya masih lanjut dengan informasi dari Pamekasan, mendengar, namun kita nikmati dulu satu nomor lagu berikut.

0: Baik, mendengar kabar dari Pamekasan, berikutnya hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Kali ini tentang Pemkab Pamekasan yang belum bisa mengajukan permohonan pemberlakuan cukai sigaret kretek mesin atau SKM kelas 3 ke Kementerian Keuangan. Sebab Pemkab masih belum mengantongi draft kajian yang menjadi dasar pengajuan usulan tersebut. Padahal pembahasan bersama para pengusaha rokok lokal dan sejumlah pemangku kepentingan terkait telah digelar dua kali. Namun hingga kini draft kajian yang dijanjikan para pengusaha belum juga diterima Pemkab. Akibatnya usulan belum bisa diproses lebih lanjut. Pemkab memilih menunggu hasil kajian sebagai bahan penguat sebelum usulan resmi diajukan ke pemerintah pusat. Langkah mendorong lahirnya cukai SKM kelas 3 digadang-gadang menjadi salah satu upaya melindungi industri rokok lokal agar tetap mampu bertahan di tengah tingginya tekanan kenaikan tarif cukai. Sekap Pamekasan, Taufikur Rahman mengatakan, Pemkab saat ini juga tengah menyusun surat untuk meminta jadwal pertemuan ke Kemenko. Surat tersebut nantinya akan dikirim dengan lampiran draft hasil kajian dari pengusaha rokok lokal mengenai nilai cukai SKM kelas 3 yang dinilai layak dan relevan untuk diberlakukan. Menurutnya, usulan pemberlakuan cukai SKM kelas 3 ini murni lahir dari keinginan dan kegelisahan bersama, baik dari pengusaha maupun Pemkab Pamekasan. Hal ini tidak dalam rangka merespon adanya isu-isu yang berkembang berkenaan dengan rencana pemerintah pusat membuka keran cukai SKM kelas 3. Taufik berharap dengan adanya permohonan tersebut, keberadaan industri rokok lokal ke depan terus berkembang, sehingga bila cukai SKM kelas 3 diberlakukan, para pengusaha tidak lagi bermain di wilayah-wilayah sensitif, sebab kebijakan pemerintah sudah berpihak dan adil terhadap pengusaha kecil. Kita kembali ke Ningrum di Sampang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, terima kasih Ririn dan pendengar. Selanjutnya informasi dari RRI Sampang. Sebanyak 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP telah diresmikan. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menyambut baik peresmian KDKMP sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan koperasi desa dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro dan sektor pertanian di daerah. Dia berharap koperasi desa ini dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sampang terus mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Adapun sejumlah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sampang juga telah diresmikan. Di antaranya KDKMP Dalpenang, Banyumas, Aing Sare, Tadan, Pangilen, Tanggumung, Taman, Birah Tengah, dan KDKMP Telaga. Baik, pendengar, terakhir informasi dari Sampang. Seorang nelayan asal Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, ini dilaporkan hilang misterius setelah terjatuh dari perahunya saat sedang melaut. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sampang, Fajar Arif, melalui Kasih Kedaruratan dan Logistik Muhammad Hozin membenarkan adanya peristiwa kecelakaan laut tersebut. Peristiwa naas itu terjadi pada Sabtu sore 16 Mei 2026 sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, dan korban diketahui bernama Jumail, 57 tahun, seorang nelayan asal Dusun Candin, Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang. Setelah menerima laporan resmi dari pihak keluarga dan perangkat desa setempat, BPBD Sampang

0: Iya, mohon maaf pendengar. Setelah menerima laporan resmi dari pihak keluarga dan perangkat desa setempat, BPBD Sampang langsung bergerak cepat melakukan koordinasi untuk menggelar operasi pencarian. Muhammad Holis menceritakan, berdasarkan keterangan saksi mata yang berada di lokasi, kronologi kejadian itu bermula saat perahu atau sampan yang mereka tumpangi tiba-tiba tersangkut batu karang. Dan korban yang saat itu posisinya sedang berada di bagian buritan perahu mendadak kehilangan keseimbangan. Baik, pendengar, keseluruhan informasi dari Sampang, baik dari Bangkalan dan Sampang telah saya hadirkan. Selanjutnya kita kembali ke Ririn untuk informasi terakhir ya. Silakan, Ririn.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Informasi-informasi untuk kabar Sampang dan Bangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda. Mendengar, selanjutnya, sebelum saya dekat informasi terakhir dari RRI Sumenep, kita nikmati satu nomor lagu berikut.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Madura, hari ini.
6: Informasi terakhir dari RRI Sumenep, pendengar, terkait dengan pemerintah yang menggelontorkan anggaran untuk membangun 2 gudang penyimpanan benih, nilainya mencapai 2 miliar rupiah. 2 paket proyek konstruksi itu akan dibangun di Kecamatan Rubaru, yakni Desa Basoka dan Desa Bun Barat. Proyek tersebut melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di KPP Sumenep. Namun hingga memasuki pertengahan triwulan kedua 2026, program itu belum dilaksanakan. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rashid mengakui proyek pembangunan gudang penyimpanan benih belum dimulai sebab masih dalam tahap pemilihan rekanan yang akan menggarap proyek itu. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena banyak dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan. Pria yang biasa disapa Inong itu memastikan 2 paket proyek yang melekat di lembaganya bisa selesai tahun ini. sebab pembangunannya diagendakan dimulai pertengahan bulan ini. Pembangunan gudang itu untuk dijadikan tempat penyimpanan benih bawang merah, sebab bawang merah harus diperlakukan berbeda dibandingkan tanaman lainnya agar lebih awet. Pihaknya memang membangun gudang penyimpanan yang cukup banyak di Rubaru, itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan petani setempat. Nah, pendengar, keseluruhan informasi lewat Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda dari 4 kabupaten di Madura. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riren Rizkyanti dan rekan sending room di RRI Sampang mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang, mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga bersama saya, Ririn Rizkyanti, untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, Laskar Sapi Kerap harus tunduk pada PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya untuk bertahan di Super League akan ditentukan di pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tago Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut ini. Yang jelas, PSIM di babak pertama mampu mengurung kami. Kita tidak bisa keluar dari tekanan. Mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapi Kerap untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Pendengar, Leo Rolihkarnando, Daniel Martin sukses naik podium juara Thailand Open 2026 Minggu 17 Mei 2026. Leo Daniel menang atas unggulan teratas dari India, Satwika Sairaj, Sanrikedi Chiren Shetty dengan 2 game langsung 2-1, 2-1.

0: 19-25-23. Gelar juara bagi pasangan dengan julukan The Babies menjadi momen comeback yang bagus setelah keduanya berpisah sebagai pasangan selama 2 tahun. Pelatih resmi memecah Leo Daniel pada 2024 karena performa keduanya menurun. Leo Daniel terakhir tampil bersama pada Indonesia Open 2024. Kemudian pelatih mencarikan pemain lainnya sebagai pasangan baru di lapangan. Leo berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel ditandemkan dengan Sohibul Fikri. Daniel sempat vakum dari pertandingan selama 1 tahun karena harus menjalani pemulihan. Cedera lutut kiri saat membela Merah Putih di kejuaraan Bergu Sudirman 2025. Leo menyampaikan kunci kemenangan bersama Daniel, yakni fokus sebelum laga dan tidak boleh kalah start dari lawan. Leo mengatakan kemenangan di Thailand sangat penting untuk momentum bangkit, apalagi sebentar lagi digelar Olimpiade 2028. Semangat untuk terus berkembang ditunjukkan para karateka Pamekasan. Meski berusia belia, mereka rutin menjalani latihan demi mengasah kemampuan agar bisa menjadi atlet profesional di masa mendatang. Dalam setiap sesi latihan, karateka muda ditempa dengan berbagai materi dasar hingga peningkatan teknik. Mulai dari latihan kuda-kuda, pukulan, tendangan, kecepatan gerak, hingga ketahanan fisik. Program tersebut dilakukan secara bertahap agar kemampuan atlet terus berkembang. Pelatih Karate Pamekasan Ari Budiarto mengatakan, pembinaan usia muda sengaja terus dimaksimalkan. Sebab proses mencetak atlet berprestasi membutuhkan waktu panjang dan latihan berkelanjutan. Menurutnya, antusiasme atlet muda cukup tinggi. Dalam satu segmen latihan, sedikitnya ada sekitar 15 hingga 20 anak yang rutin mengikuti program pembinaan. Mereka berasal dari berbagai kelompok usia yang terus dibina secara intensif. Ari berharap pembinaan atlet usia muda tersebut dapat melahirkan karateka potensial yang mampu membawa nama Pamekasan di berbagai kejuaraan, baik tingkat regional maupun nasional. Tim Voli Pantai Putri U23 mematangkan persiapan untuk tampil dalam kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya. Itu dilakukan agar para atlet muda tampil kompetitif dan meraih hasil optimal di turnamen yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Ketua BBVSI Sumenep Samsul Mu'arif mengaku optimistis dengan kemampuan skuad yang telah dibangun. Bahkan pihaknya yakin timnya berpeluang besar untuk bersaing dengan kontingen dari kabupaten dan kota lain. Dukungan organisasinya dan tim pelatih diharapkan bisa menjadi modal penting bagi atlet-atlet muda Sumenep untuk meningkatkan daya saing di level regional. Pembinaan terhadap skuad tim Voli Pantai Sumenep dipimpin langsung mantan atlet nasional yang pernah membawa Indonesia meraih prestasi di level internasional, yakni Coach Zainal. Pihaknya berharap peningkatan intensitas latihan mampu mendongkrak performa atlet. Pendengar dan pemirsa, 3 atlet andalan Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di kantor KONI Sumenep Minggu 17 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Ketua Harian IPSI Sumenep, Yoyo Joko Setio, bersama jajaran pengurus. Ketiga pesilat yang diberangkatkan untuk mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi tersebut adalah Fetum Muksin Al-Katiri, Arya Putra Fernanda, dan Muhammad Juan Farel Al-Farisi. Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep, Hidayatul Rahim, mengatakan seluruh tim bertolak dengan optimisme tinggi. Ia berharap para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan pulang membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumenep. Keikutsertaan IPSI Sumenep dalam ajang Kejurprov Jawa Timur 2026 ini merupakan bagian dari program pembinaan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak prestasi pesilat daerah ke level yang lebih tinggi, sekaligus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda pencak silat di Kabupaten Sumenep. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Berikut laporan Familia.
1: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi PJKR Universitas PGRI UPI Sumenep berkomitmen melestarikan budaya lokal melalui praktek permainan tradisional karapan sapi. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam mata kuliah permainan kecil yang berlangsung di halaman kampus tempat. Langkah ini diambil sebagai respon atas mulai lunturnya minat generasi muda terhadap kekayaan tradisi daerah. Dalam prakteknya, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki ketangkasan fisik, akan tetapi juga koordinasi dan strategi yang matang. Dosen pengampu mata kuliah Taufik Rahman menjelaskan bahwa praktik lapangan ini dirancang untuk mengasah kemampuan motorik kasar mahasiswa sekaligus menanamkan kebanggaan terhadap identitas Madura.
2: Kinorga yang ada di Sumatera. Nah, ternyata Gayung Bersambut, Kinorga itu juga menyambut baik kehadiran mahasiswa sehingga nantinya bisa mensosialisasikan, bisa juga berkenalan dengan Inorga yang ada di Kabupaten Sumenep. Termasuk kemarin di Porgasi ya, Porgasi mereka mencoba airsoft gun dan ternyata memang menarik dan menyenangkan olahraga tersebut.
1: Taufik menambahkan bahwa permainan kerapan sapi merupakan warisan leluhur Kabupaten Sumenep yang mengandung filosofi kerja keras dan sportivitas. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen pelestari yang membawa permainan tradisional kembali ke tengah masyarakat. Permainan tradisional kerapan sapi kini memang mulai jarang dimainkan oleh kalangan remaja, dan dengan adanya kewajiban praktik lapangan ini, Universitas PGRI Sumenep berupaya memastikan nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Riden Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Kabar baik untuk sahabat sehat. Kini RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan layanan Mobilla Sehat. Tidak dipungut biaya bagi pasien yang telah dinyatakan pulang sembuh oleh dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Dengan pelayanan yang siap 24 jam, pasien dipastikan tetap nyaman selama perjalanan sampai tujuan. Cakupan wilayah layanan Sumenep Kota, Batuan, Manding, Kalianget, Saronggi, dan Gapura. Layanan ini menjadi wujud komitmen kami memberikan layanan kesehatan secara paripurna. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, kami ada untuk Anda. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumenep banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News. Pro 1.

0: 1.
1: Prodangdut, Prosatu RRI Sumenep. Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
2: Prodangdut terus hadir ke ruang dengar Anda mendengar lewat 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, barangkali dari siang tadi ya, tepatnya di jam 11 waktu Indonesia Barat hingga baru saja di titik 14 waktu Indonesia Barat, kita off sejenak begitu, turun udara untuk di terestrial kami. Namun Anda tadi tetap bisa sebenarnya menikmati lewat streaming ya, karena

0: beberapa masuk di WA kami juga monitornya Pro 1 RRI lewat streaming. Nah, saat ini kita sudah kembali on lewat pemancar di 101,3 FM. Karena tadi sempat ada perbaikan ya di pemancar kami, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman teknik di TMB di pemancar. Selamat siang, selamat menjalankan tugas. Keren deh kita bisa on air kembali lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya mendengar ini kesempatan juga bagi Anda untuk bergabung ya lewat jalur telepon 662317 dan 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-3345101. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Dengan Faruk Karisma, Pak.
0: Gimana punya kabar Mas Faruk?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Agak-agak mendung nih, Pak.
0: Aha, cerah berawan ya.
1: Mendung. Iya. Kalau semalam ya hujan sedikit. Tengah malam, setiap malam pokoknya setiap tengah malam ada hujan, tapi sedikit cuma.
0: Ya, Mas Faruk, monitor radionya monitor Pro 1 dari mana nih? Radio streaming, radio digital atau apa?
1: Radio HP, Mbak.
0: Radio HP sudah bisa terdengar jelas ya?
1: Iya jelas, tapi mulai tadi
0: off.
1: Kayaknya tidak bisa dipantau.
0: Iya, masih perbaikan di pemancar. Tapi kalau streaming, on terus. Terima kasih, ya. Mas Faruk Karisma. Yuk, lanjut.
1: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya Sebunga Dua Taman, Oki Ardila. Ada Sleman Receh, Jari Manismu. Kemudian Habibinya Elvi Sukaisi. Mau yang mana?
1: Yang pertama aja, Pak.
0: Siap.
1: Oke, salamnya untuk Mbak Ririn. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga di rumah. Juga ada Evi di Letang juga. Ada Arindi. Adelia Farid. Juga ada Cahdan, Wanda, Sukron.
0: Iya.
1: Juga ada Adik Yasmara, Abasuni.
0: Dan
1: juga ada Bu Wathor. Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Mbak Suci, Roni juga ada Pak Ketua dan juga ada Aset. Tentunya salamnya untuk kesemuanya saja, Pak.
0: Ya.
1: Terima kasih waktunya, Pak.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Faruk Karisma. Lanjut. Di belakang Mas Faruk masih banyak kesempatan. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini saya angkat lewat seluler ya di 0811-3345101. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Sofi, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Baru mendayal ini loh, mendayal tadi ya. Ternyata mulai tadi kayaknya anu ya katanya Mbak Lilin barusan ya.
0: Iya.
2: Oh, aku baru mendayal nih Mbak Lilin.
0: Berarti dari tadi nggak monitor ya?
2: Baru ini ya, betul sih Bu. Aduh, bercukung kacang.
0: Aduh, pompong panas sare.
2: Pemberian hamba Allah.
0: Oh, betul-betul dinikmati ya rezeki.
2: Oh iya, betul. Iya. Lagunya aku dukung itu Jari Manismu kayak yang tadi ada ya.
0: Iya, boleh.
2: Iya, aku dukung itu loh Mbak Lilin.
0: Siap.
2: Mbak Lilin sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Guys, salamnya barusan ada Faruk Alzma ya. Ada juga Putra Setia J.A. juga. Ada siapa lagi? Ada Bunda Fator, Mama Intan.
0: Ya. Yeah.
2: Irma dan juga itu Mas Hendra Cipta, ada juga Abah Suni gitu loh. Rik Anggara sama ya. Yang di Pamekasan, halo Mas Wawan, Bunda Yuni, Farid, Adilia juga, Arindi dan semuanya saja Mbak Lirin.
0: Oh iya.
2: Mbak Lirin.
0: Siap.
2: Selamat beraktivitas saja ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat, panjang umur,
0: amin.
2: Dan barokah rezekinya gitu loh Mbak Lili.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Mbak Sofi di Kaliangat. Lanjut berikutnya, kembali saya ajak Anda untuk bergabung pendengar sebelum nantinya saya putar lagu untuk Anda di Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru, Mbak.
0: Baru masuk ya?
3: Baru masuk ya. Ya dari Pamekasan.
0: Saya tanda Katolanga Cuko.
3: Betul, 100%.
0: Iya.
3: Iya, sebabnya kalau di Pamekasan siang ini mendung-mendung, jangan.
0: Jangan kemana-mana. Baru,
3: barunya cerah, barunya mendung.
0: Iya.
3: Iya, tadi kenapa, Mbak? Kok off ya?
0: Perbaikan di pemancar.
3: Oh, perbaikan. Iya, biasa kan? Biasa itu apa ya? Biar
0: lebih bagus.
3: Iya, ke depannya lebih bagus gitu, Mbak.
0: Betul.
3: Ya, dengan Mbak Ririn apa Mbak Gita ini?
0: Wah, Ririn dong.
3: Oh, Mbak Ririn.
0: Iyalah.
3: Ada salam dari Mbak Fendi.
0: Oh, salam Bali.
3: Ada salam. Iya,
0: ya,
3: katanya Mbak Fendi ada dengan mantu.
0: Oh, Masya Allah, sudah punya mantu.
3: Iya, lagunya apa itu, Mbak Ririn?
0: Ada jari manismu, ada sebunga dua taman, Habibi.
3: Yang di jauh apa, Mbak?
0: Dari cowok, ya ini jari manismu ntar lagi.
3: Oh, jari manismu, ya itu, Mbak.
0: Siap.
3: Semuanya salam kompakan dari Mas Jefrianto yang di Pamekasan, saya tanda Ketolongan Juko. Buat Mbak Ririn, sekelangkung Mbak Ririn.
0: Sami-sami.
3: Semoga Mbak Ririn dikasih panjang umur dan kesehatan ya.
0: Amin.
3: Semoga cepat naik haji.
0: Amin. Insya Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yang ingin bergabung ya, masih saya nantikan mendengar lewat jalur telepon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo
0: Dangdut, adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa kah nih? Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Halo.
1: Sehat, Mbak Riri.
0: Kabar baik, saya sehat. Abah sehat juga.
1: Ya, alhamdulillah sehat juga, Mbak Riri.
0: Di Pamekasan aman?
1: Apa?
0: Di Pamekasan aman?
1: Aman, aman.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, lagunya diborom ke semuanya ya?
0: Oh, siapa, Pak Lim?
1: Langsung salam-salamnya.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Semoga sehat, walafiat bersama keluarga, dan semoga barokah umurnya dan barokah rezekinya.
0: Amin.
1: Selanjutnya ada Bapak Ketua ya, Bapak Sejenya, lagi ada Mas Ewa, lagi ada Mbak Suni. Lagi ada Mbak Sopi, Mbak Intan, lagi Bu Wetor, sama Cisena, dan lagi di Pamekasan ada Cetoing, ada itu lupa saya, Forum Kerisma itu, dan lagi ada Bayu Bihanda, ada Yani, dan Mas Wawan, dan ini semuanya aja tanpa terkecuali. Salam Okhuwah Islamiyah dari saya. Mbak Ririn, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kompak selalu ya. Sehat-sehat Abah. Lanjut berikutnya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah Mbak Ririn.
0: Yes, asik nih.
2: Dangdut adalah kita gitu.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Mandalaru Baru.
0: Oh, apa Suni?
2: Iya. Sama-sama. Gimana kabar sampean?
0: Kabar baik, banyak abahnya ya. Saya
2: iya,
0: suka
2: harus Mbak Ririn ada ibunya gitu.
0: Iya, betul.
2: Oke, jawab Mbak Ririn.
0: Gak apa-apa, iya. Aman.
2: Ya mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Ya.
2: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilah Rabbi gitu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Salamnya ya. Yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Abah Halim, Maisa Jenner, Ketohir, Kesafar gitu, Mama Yuni, Mama Wathor.
0: Ya.
2: Di Sumenep sendiri ada Jeki Asmara bersama Winda, ada Riki, ada Iim, ada Irma, ada Suci, ada Paruk 2, Supriyadi 2. Tak lupa juga Bapak Ketua bersama Pangeran Bukabu gitu. Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Ada yang lupa, Dewa Surayeng bersama Adit Pratama. Buat sampean atas waktunya, matur selengkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, ini masuk di seluler nih. Tapi kadang suka nggak ngangkat ya kalau seluler. Coba WA juga boleh di 0811-3345101. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
3: Gimana kabarnya, Mbak Ririn?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Kamu lupa sama aku ya?
0: Siapa ya?
3: Si Tuan Muda Roni Sanjaya, Pak.
0: Wah, asik, Bang Roni.
3: Iya dong, kabarnya, Mbak Ririn, keadaan baik ya? Kalau di Pamekasan, keadaan panas membahana.
0: Wow, panas membahana.
3: Oh, iya dong, panasnya bukan dimain kalau di Pamekasan gitulah, Pak.
0: Tapi hati tetap dingin lah ya.
3: Iya, hati tetap dingin tapi tidak punya cewek dah.
0: Gak apa-apa, banyak teman-teman di Pro 1 nih. pendengarnya kan banyak juga ceweknya, saling berteman. Oke. Halo, ini terputuskah? Kok gak ada suaranya? Halo, Bang Roni, Roni Sanjaya. Waduh, ya sudah, ternyata off ya. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, dengan siapakah di sana? Lah, tidak menjawab, padahal sudah kerasa kerusuk suaranya terdengar. Sebunga dua taman. Oke, Ardila, kita nikmati dulu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampai di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Masih ada kesempatan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya. Lanjutkan perjalanan Prodangdut hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
0: Dengan
1: pen baru masuk.
0: Oh, Bang J.A.
1: Iya.
0: Ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah, dingin, Mbak.
0: Dingin, karena sejuk ya, tak ada matahari nih.
1: Kalau kemarin-kemarinnya kan panas. Woi, gimana, Mbak? Ngantuk?
0: Iya, sekarang lagi sejuk soalnya ya.
1: Iya, enak-enaknya tidur sekarang, Mbak. Tapi jangan
0: udah
1: dulu
0: bangun
1: nih.
0: Dong, mau sholat asar.
1: Iya, sebentar lagi ada nasar.
0: Iya.
1: Iya, kabar sehat ya semuanya ya.
0: Walafiat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya.
0: Amin, Bang J.A. juga.
1: Iya. Lagunya ada apa, Mbak?
0: Kayaknya lagu tinggal terakhir ini.
1: Iya, nggak apa-apa, Mbak.
0: Imam S. Arifin.
1: Apa itu?
0: Pengakuan.
1: Oh iya, nggak apa-apa itu aja. Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang pertama untuk sang manusia yang cantik dan bertugas.
0: Terima kasih.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Mbak.
0: Insya Allah.
1: Ya, salamnya ada Syahdan, Sukron, Wanda, ada Mas Riki Anggara, Mas Liwa Suraying, Mas Putra Setia, ada Bupat Hor, Mbak Jempaka Ayu, Mbak Irma, ada Iim, ada Marit Adelia. Ada ke semuanya, Mbak, ya?
0: Iya.
1: Karena ada Nini Biar lagunya terputar, Mbak.
0: Oh, siap.
1: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Untuk banyak, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkesempatan gabung hari ini. Jangan khawatir, besok Prodangdut akan kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama. Dan tentunya mendengar pukul 14.45 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita hentikan sejenak segala aktivitas untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Namun sebelumnya kita nikmati dulu Imam S. Arifin, Pengakuan. Untuk semuanya sekaligus saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah itu, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah. Sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhkan.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya. Bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: UMKM Bicara, Pro 1 RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. UMKM Bicara bersama saya Gita Ayu menemani Anda di Sumenep sore ini di edisi 18 Mei 2026 hari Senin, dan kita juga bekerja sama dengan Sri Kandi Keris Sumenep ya. Kebetulan kita juga akan ngobrol bersama dengan Ibu Nurul Komariah selaku Divisi Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Ibu Nurul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ibu hari ini ya?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Ibu. Topik kita pada sore hari ini, perempuan hebat di sektor UMKM, peran ibu rumah tangga menggerakkan ekonomi. Nah, pendengar, ini Sri Kandi Keris pada dialog sebelumnya pernah mengatakan bahwa terbagi di beberapa wilayah, betul Bu ya? Wilayah
2: betul,
1: kerjanya
2: Bu.
1: Ya. Nah, kalau Ibu Nurul di kecamatan mana sih?
2: Dari Pasongsongan.
1: Pasongsongan. Oke. Okay. Ya. Bu, kalau di Pasongsongan terkait dengan UMKM-nya, para wanita di sana seperti apa Ibu?
2: Saya jelaskan ya, Bu. Perempuan hebat di sektor UMKM, peran ibu rumah tangga menggerakkan ekonomi di balik deru mesin jahit di sudut ruang tamu atau aroma masakan yang mengepul dari dapur rumah. Sedang berlangsung sebuah revolusi ekonomi yang tenang namun masif. Ibu rumah tangga yang selama ini seringkali hanya dipandang dalam ranah domestik, kini telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi melalui sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mereka bukan sekedar pengelola rumah tangga, melainkan CEO dari bisnis rumahan yang menjadi motor penggerak ekonomi keluarga dan nasional. Resiliensi dari ruang domestik, fenomena menjamurnya bisnis rumahan yang dikelola ibu rumah tangga seringkali berawal dari kebutuhan praktis, keinginan untuk membantu stabilitas finansial keluarga tanpa harus meninggalkan tanggung jawab. Mengasuh anak, kehebatan mereka terletak pada kemampuan multitasking yang luar biasa.
1: Baik. Oke, Ibu Nurul. Ibu Nurul, kalau di rumah sendiri juga selaku penggerak UMKM atau seperti apa?
2: Iya, Bu. Selaku penggerak UMKM.
1: Apa pekerjaan di bidang apa?
2: Cilok.
1: Oh, penjual cilok Ibu ya. Ibu juga ini ya. Ini Aspen. Selama ini. Oh, oke. Lebih ke makanan Ibu ya.
2: Iya.
1: Di sana Ibu bekerjanya sendiri atau dibantu Ibu?
2: Ada yang membantu, Bu.
1: Pekerja atau keluarga?
2: Keluarga. Saudara
1: Ibu. Oke. Itu setiap hari produksinya atau bagaimana?
2: Enggak, kalau ada acara, kalau ada acara pengajian, kalau ada acara pernikahan gitu.
1: Baru ya, baru ibu bekerja gitu ya. Kalau misalnya tidak ada acara atau tidak ada orderan ibu, berarti ini ya di rumah bareng ngurus anak gitu ibu ya, benar ya?
2: Kebetulan belum punya.
1: Oh, oke, okay, baik. Mohon maaf. Berarti apa kesibukan lainnya Ibu?
2: Kesibukan lainnya cuma ngajar ngaji.
1: Ngajar ngaji di mana?
2: Di sini, di rumah Bu.
1: Di madrasah atau pondok pesantren?
2: di musola.
1: Di musola, Ibu. Dari kesibukan-kesibukan yang Ibu Ibu kerjakan begitu, Ibu enjoy nggak? Senang, Ibu?
2: Alhamdulillah, sangat bahagia dan senang. Saya orangnya disabilitas, Bu.
1: Baik, Ibu. Baik. Kemudian dari jam berapa biasanya, Ibu? Kalau ini ngajar ngaji biasanya?
2: Dari maghrib awal itu sampai jam 8.
1: Sampai jam 8. Nah, kalau misalnya di hari yang sama ada pesanan, Ibu kerjanya berarti dari pagi kemudian maghrib sampai malam itu ke madrasah, Bu ya? Atau gimana?
2: Iya, kalau ada pesanan bikinnya itu kan dari pagi.
1: Berarti tetap ya, Bu ya, jalan yang namanya ke profesi jadi guru ngaji ini tetap ya, walaupun tetap bikin makanan.
2: Kadang kalau nggak ada pengajian-pengajian itu saya jual online.
1: Apa, Bu, yang dijual?
2: Seperti pastel gitu.
1: Itu dijual online, yang beli biasanya orang-orang dekat sana ya, tetangga ya, atau gimana?
2: Jauh-jauh dari luar kota gitu. Kadang dikirim ke Mekah.
1: Oh, pernah, Ibu?
2: Ada yang berangkat haji dan umroh.
1: Buat sangu tuh, Ibu ya?
2: Ya, buat bekal.
1: Berarti di postingnya di WA ya, Bu?
2: Ya, di WA. Di WA saja.
1: Di WA saja. Kalau misalnya dikirimnya keluar kota via apa? Dijemput atau bagaimana?
2: Di anu pakai via pos.
1: Oh. Kalau makanan, Bu, ini enggak basi ya kalau dikirim, Bu?
2: Tidak basi karena
1: makanannya kering. Makanannya kering. Oh.
2: Iya.
1: Berarti bukan yang frozen, Ibu ya?
2: Bukan, soalnya belum punya alatnya untuk itu.
1: Baik. Ibu sudah lama bergabung di ini Sri Kandigeris?
2: Iya, sudah lama, mulai ini, mulai Pak Fauzi baru ini, baru di kemarin.
1: Yang periode kedua maksudnya, Ibu ya?
2: Ya, periode yang kedua.
1: Oke, baik. Manfaat yang dirasakan setelah bergabung di ini, apa? Sri Kandigeris seperti apa?
2: Alhamdulillah, manfaatnya banyak, bisa banyak teman, bisa tahu antara satu desa ke desa lain, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, dan saling mempererat silaturahim.
1: Itu jualan Ibu pernah dijual di kumpulannya Sri Kandigeris juga atau gimana?
2: Ya, pernah kemarin pas pelantikan itu saya bawa, dibeli sama bunya.
1: Oke. Apa yang dibawa, pastel atau cilok?
2: Pastel sama patek cengi itu.
1: Patek cengi. Patek cengi ini apa, Bu?
2: Itu dari tepung yang di anu?
1: Dikasih ikan juga atau daging atau apa?
2: Dikasih ikan.
1: Ikan apa?
2: Dikasih ikan terus ada sambelnya.
1: Ikan.
2: Ikan tongkol.
1: Oh, dicampur, Ibu ya?
2: Iya. Khas
1: Pasosongan. Dipotong-potong, digoreng gitu ya? Atau dijemur dulu gimana, Ibu?
2: Nggak usah dijemur.
1: Langsung digoreng?
2: Ya, langsung digoreng.
1: Soalnya saya tahu kalau patek itu mente gitu, Bu ya. Ini ternyata bukan ya?
2: Oh, itu pateknya buah monyet itu.
1: Berarti yang Ibu...
2: Yang Ibu... Kata orang Jawa, ladrang.
1: Ladrang. Itu ada... Ada sambelnya nggak yang Ibu jual?
2: Ya, ada, Bu.
1: Kalau dijual, Ibu di sana di Pasongsongan jual itu juga nggak?
2: Apa?
1: Patek apa itu? Jual juga nggak? Apa sesuai pesanan yang dijual? Ladrang itu apa sih? Patek apa sih namanya?
2: Oh, saya sesuai pesanan. Kalau ada yang mesen, bikinkan.
1: Gitu. Awetnya berapa lama, Ibu?
2: Awetnya kalau pateknya bisa sebulan, kalau sambelnya bisa satu bulan, yang penting taruh di kulkas.
1: Oke. Itu sambelnya berarti sambel digoreng, Ibu ya? Atau sambel petis, yeah. Ibu? Yang cocok biasanya apa?
2: Sambel digoreng cabai itu.
1: Gitu. Berapa jualannya, Ibu, biasanya?
2: Sekilonya saya jual 60 sama sambelnya.
1: Okay.
2: Kalau pastel sekilonya 70.
1: Itu ibu sudah untung ya?
2: Iya, sudah untung.
1: Untungnya banyak, Bu?
2: Alhamdulillah ada anu
1: Lumayan ya, Bu ya.
2: jumlah ikan lauk.
1: Okay. Bu Nurul, di Pasongsongan itu kan banyak ikan ya?
2: Banyak, kebetulan agak dekat sama laut.
1: Oh, apalagi. Adakah potensi laut yang dimanfaatkan juga selain patek itu sendiri, Bu, yang dicampur dengan ikan?
2: Ikan itu bisa dimasak sengi itu.
1: Ibu jual juga,
2: Dikasih.
1: Bu Nurul. Bu Nurul jual juga.
2: Ya, kadang saya jual.
1: Oh, bisa pesen nih kita nih ke Bu Nurul ya.
2: Dikasih rempah, lalu di anu, di apa?
1: Dipanggang ya.
2: Dibakar, dipanggang. Ada juga petis.
1: Ibu kalau petis ngolah sendiri apa bagaimana?
2: Kalau yang dari hasil kuahnya ikan yang saya kukus itu saya bisa ngolah sendiri. Kan petis itu asli dari ikan laut, dari kuahnya ikan laut.
1: Ikan lautnya apa, Ibu?
2: Ikan lautnya itu pindang.
1: Oh, pindang.
2: Ikan yang paling bagus. Kalau yang ikan jelek-jelek itu hasilnya gak enak
1: Nggak
2: petisnya.
1: enak ya. Kalau berarti jualnya per musim ikan atau setiap hari ibu jual?
2: Per musim ikan, kadang saya jual kukusnya tahu itu sama kemangi.
1: Kukusnya tahu sama kemangi.
2: Ya, diolah itu tahu, rempah-rempah, kemangi dikukus,
1: Wah.
2: dikukus, dibungkus daun itu.
1: Oh, kayak pepesan gitu ya, Ibu ya.
2: Pepesan.
1: Dijual di dekat rumah juga ada toko atau di gimana, Ibu?
2: Nggak punya toko saya, Bu.
1: Berarti dijualnya online juga.
2: Di online juga.
1: Tadi Ibu juga bilang jual ikan sengi ya. Ini juga biasanya musimnya per apa, Bu, kalau ikan?
2: Musimnya? Kalau ikan itu
1: Di
2: musiman,
1: bulan
2: Bu.
1: bulan apa biasanya, Ibu?
2: Bulan Agustus, bulan 7.
1: Kalau sekarang belum musim ya, Bu, ya?
2: Ada, tapi nggak begitu musim.
1: Sedikit
2: Harganya
1: ya.
2: mahal, iya.
1: Kalau harga mahal gitu berani jual nggak, Bu?
2: Berani
1: Oh.
2: sesuai harga di laut.
1: Sesuai pesanan. Kalau ada yang pesanan tetap buat gitu ya, Bu, ya?
2: Kalau urusan berani, saya beraniin jual.
1: Oh gitu. Itu berarti termasuk petis sama cukok sengitnya, Bu, ya?
2: Iya.
1: Kalau petis dijual berapa? Berapa ukurannya berapa? Biasanya satu toples berapa?
2: Ada yang 12, ada yang 12 itu petis campuran.
1: Itu berapa isinya? Berapa beratnya berapa?
2: Saya gak nimbang, Bu, itu biasanya ada wadahnya petis
1: Yang
2: tuh
1: kecil
2: yang
1: ya, yang kecil ya.
2: nah,
1: Oh,
2: ya
1: itu.
2: yang merah itu nya.
1: Itu 12.000 ya.
2: iya
1: Yang
2: kalau
1: campuran.
2: yang asli yang gak ada campurannya asli dari kuah asli itu harganya 30.000.
1: Oh. Itu 30.000 bertahan berapa lama kalau yang petisnya?
2: Kalau petis itu 1 tahun bisa awet.
1: Awet. Ini maksudnya yang campuran ikannya yang dicampur gitu atau ada campur tepung atau bagaimana maksudnya, Bu?
2: Kan itu ada yang jual petis yang diwadahi gembreng itu, Bu. Tahu dari apa itu? Yang kuning itu petisnya. Itu dicampur sama kuahnya, kuahnya yang dari Pasongsongan. Biar lebih hitam nanti, terus lebih gurih rasanya.
1: Ibu jual yang toplesan yang besar juga itu.
2: Saya jual yang
1: Yang kecil aja ya.
2: ya.
1: Okay, baik-baik. Kemudian selain itu, Bu, apa lagi yang dijual kalau pas musim ikan?
2: Kadang jual paisnya ikan
1: Kalau
2: gitu.
1: kerupuk-kerupuk nggak jual, Ibu? Kerupuk ikan gitu,
2: Ya,
1: nggak?
2: ada kerupuk ikan.
1: Apa itu? Apa itu? Apa itu, Bu? Kerupuk apa biasanya?
2: Itu tepung dicampur sama ikan, terus diolah. Terus di apa itu? dijemur, jadilah kerupuk.
1: Itu dijualnya per kilo ya juga ya?
2: Ya, per kilo.
1: Ikannya
2: sekilo
1: ikan
2: sepuluh ribu itu, Bu.
1: 10.000 sekilo.
2: 40.000.
1: 40.000. Itu ikannya ikan apa jenisnya?
2: Kalau kerupuk kayak itu jenisnya sembarang ikan seret dan pokoknya ikan lah kalau kerupuk kayak itu. Barang ikan bisa.
1: Berarti yang
2: Tapi kalau patek itu harus ikan pindang, harus ikan ikan yang bagus.
1: patek harus ikan pindang ya. Bu, saya tuh juga sering kalau ke sana itu ada yang jual pentol ikan gitu. Ibu
2: Iya.
1: jual juga ya?
2: Iya.
1: Dari
2: Pentol bantal.
1: pentol bantal namanya?
2: Iya, kayak bantal itu nanti diiris
1: Oh.
2: sendiri,
1: Oh,
2: digoreng.
1: baik, baik. Dari semua jualan yang Ibu jual, yang paling laris yang mana, Ibu?
2: Saya larisnya setiap bulan Ramadan, setiap mau menjelang Lebaran itu larisnya pastel karena walaupun banyak yang jual pastel dan yang bikin pastel itu rasanya itu beda.
1: Wah,
2: Gak sama.
1: berarti ada rahasianya nih kalau rasanya beda, Bu ya.
2: Nanti Ibu tak kirimin.
1: Bedanya lebih rasanya atau ikannya yang lebih banyak
2: Karena
1: atau gimana?
2: rasa rasa abonnya sama tepungnya itu pengolahannya itu beda. Banyak di sini yang jualan, tapi beda.
1: Sebentar, itu pastel yang kecil-kecil atau yang...
2: Ya, yang kecil-kecil
1: Oh,
2: itu.
1: yang abon berarti, Bu, ya?
2: Oh, yang abon kering.
1: Ikan juga, ikan apa? Ikan tongkol, cakalan?
2: Ikan pindang itu,
1: Oh, ikan pindang.
2: kalau cakalan abonnya tidak bagus,
1: Oh.
2: besar-besar, tidak enak.
1: Oh, berarti harus ikan pindang, ya. Biasanya
2: Ya.
1: abonnya itu juga agak manis gitu ya dalamnya. Atau ibunya bikin yang
2: Ya.
1: asin?
2: Manis,
1: Yang
2: yang
1: manis.
2: manis. Yang asin orang tidak mau.
1: Makanya larisnya di Ramadan buat suguhan gitu, Bu ya.
2: Iya.
1: Baik. Oke, baik, Bu Nurul Komariah. Terima kasih sudah menginspirasi di UMKM Bicara di sore hari ini. Sudah banyak cerita perjuangan Ibu Nurul, Bu. Bahwa memang selain menjadi ini ya pelaku UMKM, Bu juga guru ngaji, Bu ya.
2: Iya.
1: Guru ngaji di musola dekat situ, Bu ya, di Pasangsongan.
2: Iya, ngajar sendiri saya di
1: Oh,
2: rumahnya sendiri.
1: di rumah ibu sendiri.
2: Iya.
1: Banyak, Bu ya, muridnya ya.
2: Alhamdulillah ada.
1: Selain ngaji tahsin, ngajarin ini apa? Apalagi, Bu? Apa nulis Arab juga atau bagaimana?
2: Iya.
1: Semuanya ya.
2: Iya, tentang itu, tentang dasarnya
1: Oke.
2: anak-anak TPQ.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nurul pada
2: Sama-sama.
1: sore hari ini sudah bergabung bersama RRI Ibu dan sudah bercerita keseruan Ibu ya, keseruan Ibu Nurul di Pasongsongan nih. Semoga lain kali kita bisa main ke sana untuk nyoba
2: Ya.
1: dagangan Ibu Nurul. Sukses selalu Ibu
2: Ya.
1: Nurul ya. Terima kasih
2: Amin.
1: banyak.
2: Oke ya, Bu, ke sini ya, Bu.
1: Insya Allah, terima kasih banyak. Sehat selalu Ibu
2: Oke.
1: Nurul. Saya pamit. Assalamualaikum
2: Amin.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: UMKM Bicara, Pro 1, RRI Sumenang.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional, BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang.
3: Beberapa staf-staf yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat. Dan tidak hanya di SPPG-nya saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta juga laporan, juga respon kepada Satgas bagaimana kondisi itu saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, kan mereka akan merasakan dan mengetahui terkait dengan hasil. Tapi dengan proses, kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada gift,

0: itu juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi? Saya balikkan ke teknologi. Karena kita di sebuah tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman itu pakai pita, namanya pita rekaman, yang trackingnya itu sedikit.
1: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yohi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh.
4: Dia di angka 70-75% ya. Nah, kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menembus sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Gitu. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
3: Okay. Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pagis Malang. Dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani terapi pemulihan secara intensif. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi BRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
1: 2, 3, 4, 100. Tambal napa, Pak, nih?
2: Kurban, Pak.
1: Kurban sendiri?
2: Kurban,
0: menjual sapi, Ahmad Syaiful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
3: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu peminatnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang itu, Mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Tulungagung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya kan keliling pasar. Itu peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Syaiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu di antaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
5: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
6: Tiang golek ramban nih loh, suket nih loh, nggih tiang arit terus ada suara bayak terus diceluk nih tiang samping mriki. Terus digendong di beton mriki. Pakai popok, pakai biasa pakai baju bayi kan itu. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasukin di dalamnya, jadi bayi keringetan.
5: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri mengatakan, BS, ayah dari bayi itu sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
7: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana nanti kita berikan solusi yang terbaik.
5: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
8: Baik, terima kasih Mada Ristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
10: Sudah ada laku sebagian. Dan sebagainya ada yang diambil juga.
11: Pembeli dari mana, Pak?
10: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari Desa Pakong, Bumbungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama. Gitu.
9: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
8: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
12: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga, sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban Presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
14: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan 2 bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Ini tidak lagi dari Dinas Provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak yang ada di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria alhamdulillah di kandang saya.
13: Rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Reki melaporkan.
12: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
15: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
16: Sebelum ini tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan dalam pasaran pengamanan mulai dari mengawali kemudian melaksanakan dan itu kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres, kemudian Polres lah, kemudian juga ada penguatan dari penguatan organisasi lintas kereta. Detail masing-masing desa itu tentunya bervariasi.
15: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan, desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk Pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
12: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Gusnia.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pintar Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pintar Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
17: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
11: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
18: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
11: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
12: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17-21 Mei 2026 di Gelora Pancasila, Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pesilat dasar tak kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
20: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang. Dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
19: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencaksilat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencaksilat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
1: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
19: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencaksilat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencaksilat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember. Sudah ada rekan Sandy Wira. Sandy Wira, silakan.
21: Baik, terima kasih Dini. Gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026 menjadi wadah cinta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
22: Semangat kreativitas dan edukasi mewarnai pelaksanaan gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Jember dan LPP RRI Jember. Kegiatan yang diikuti pelajar sekolah dasar ini menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOSMSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
23: Gebiar Lomba Menggambar Championship 2026. Kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Dan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
22: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silakan Diah.
24: Ya baik, terima kasih untuk Sandy, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
26: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan, sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
27: Istilahnya usaha, ya, pasrah, antara teman-teman misalnya pasrah, jangan main-main, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga.
26: Usianya berapa sih Pak?
27: 65.
26: 65. Ya. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
27: Oh, kesehatan ya obat.
26: Hah?
27: Siap obat.
26: Oh, siap obat.
27: Ya, ya. Dari puskesmas.
26: Ya. Oh, dari puskesmas.
27: Dari puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan biasa kan punya sakit Madaran.
26: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
25: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk, buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081 51 51 50 150.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi, selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

Baik pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saatnya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau AFC Fest dari KPK RI. AFC Fest terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas kreatif, hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar, hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi, mentoring filmmaker, profesional, workshop, hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial ACIFES dan website resmi KPK RI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengarah pada hoax. Dapur MBG dirusak akibat keracunan yang tayang 14 Februari lalu. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Jadi pendengar, keterangan dalam unggahan menyebutkan video itu merupakan kerusuhan wilayah Keroni, distrik Karbri, Anglong Barat, Aslam, India, bukan di Indonesia.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti pengajian Al-Quran sore bersama Qori Muhammad Amin, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 33. Kemudian tepat di menit ke 17 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran sore hari ini sebagai pengantar adzan maghrib.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأن

Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal tentang esensi dari diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang perlu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak mengenal terhadap diri kita sendiri, lalai akan diri kita sendiri, tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka sulit kita akan peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Kesopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kemapanan di dalam spiritual. Maka akhlakul karimah. Nah, ini yang terpenting ini. Akhlakul karimah itu akan terbentuk dari pribadi yang memiliki spiritual yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mantapkan di kalangan di kita semua, terutama di kalangan muda. Nah, para pemuda, para generasi bangsa, momennya saat ini adalah momennya kemerdekaan ya. Bisa kita kaitkan ini apa namanya ini. Karena Indonesia itu tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu kita. Indonesia itu tidak akan pernah merdeka jika tidak ada spirit yang mapan dari para leluhur, para pejuang kita. Maka bukan hanya mereka, para leluhur, bukan hanya berbekalkan fisik yang kuat. Enggak. Justru dari sisi fisik, mereka, para pejuang, sangat terbatas pada waktu itu. Karena memang ekonomi masih sangat berantakan pada waktu itu. Dan perlengkapan perang masih sangat sederhana sama sekali. Kalau mereka tidak mengandalkan dan mengutamakan spirit, maka tentu kita tidak akan pernah merasakan bergibarnya bendera putih di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan di tercapainya kemerdekaan pada bangsa kita yang saat ini usianya adalah 80 tahun. Tahun 45 kita merdeka. Mereka para pendahulu kita bukan hanya semata-mata menggotong senjata, bukan hanya membawa alat perang yang hanya seadanya, akan tapi mereka memantapkan spiritualitas yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritnya dinampakkan. Maka terlahirlah negara kita ini. Nah, maka penting terutama bagi para pemuda, para generasi bangsa ini untuk meningkatkan spirit. Agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja, tapi terlihat batinnya. Karena kata dalam sebuah riwayat ya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuh dan kemudian tidak melihat terhadap bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanyalah wajah. Yang dibaik-baikin adalah tubuh. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat terhadap hati kalian semua.

Pendengar, Islam datang di Sulawesi, terutama bagian selatan sejak abad ke-15 Masehi. Para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera banyak berdatangan di kawasan ini. Khusus Sulawesi Selatan, Islam datang agak terlambat jika dibandingkan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Hal ini disebabkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan Lawu, Gowa, dan Talo, sebagai cikal bakal wilayah tempat masuknya Islam, dikenal sebagai kerajaan besar yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Setelah kedatangan Islam, terjadilah proses penyebarannya, salah satunya di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Gowa Talo, Boni, Sopeng, dan Wajo. Dan di Sulawesi Tenggara, Kerajaan Konawe. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Sulawesi.

Pertama, Kerajaan Goa Talo. Secara resmi, kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Kerajaan Goa Talo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Sejak itu, Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Meski Goa Talo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Goa selanjutnya, mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Contohnya masa Sultan Goa Muhammad Said pada 14 Juni 1639 sampai 16 November 1653 dan masa putranya Sultan Hasanuddin 16 November 1639 sampai 29 Agustus 1669. Yang kedua, Kerajaan Bone. Islamisasi di Bone tidak terlepas dari Islamisasi Kerajaan Goa. Sultan Alauddin melakukan penyebaran Islam secara damai. Pertama-tama ia melakukan dakwah Islam terhadap kerajaan-kerajaan tetangga. Islam masuk di Bone pada masa La Tenri Rua sebagai Raja Bone ke-11 pada 1611 Masehi. Dan ia hanya berkuasa selama 3 bulan saja, sebab ia menerima Islam sebagai agamanya, padahal Dewan Adat Ade Pitue bersama rakyat menolak ajaran tersebut. Perlu diketahui, sebelum Sultan Adam Matindore Ri Bantaeng atau La Tenri Rua memeluk Islam, sudah ada rakyat Bone yang telah berislam. Bahkan raja sebelumnya, We Tenri Tupu, karena mendengar Si Denren telah memeluk Islam, ia pun tertarik belajar dan wafan di sana. Sehingga ia digelari Matinroe Ri Si Denren. Yang ketiga, Kerajaan Konawe. Masuk dan berkembangnya Islam di kerajaan ini merupakan bagian dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada abad ke-18 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bugis. Namun diduga jauh sebelumnya telah masuk pedagang-pedagang dari Buton, Ternate, dan Bone, akan tetapi Islam belum diterima secara resmi. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan selalu Islam di Nusantara edisi berikutnya.

Pengaruh media memang tidak selalu negatif, banyak manfaat positif. Namun, masalah utamanya adalah sesuatu yang negatif. Tampaknya lebih cepat diserap dan lebih lama menetap dalam memori otak dibandingkan hal-hal yang positif. Celakanya, apa yang dilihat dalam tayangan media tersebut cenderung menimbulkan keinginan yang besar untuk meniru, apalagi pada anak-anak yang masih polos maupun pada remaja yang sedang mencari jati diri. Tayangan kekerasan seperti Smackdown merupakan salah satu contoh kasus betapa tayangan seperti ini bisa merusak nilai-nilai seorang anak, bahkan sampai menimbulkan korban hingga kematian. Solusinya adalah dibuka wawasannya mengenai pengaruh media mana yang layak ditonton atau dibaca.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Pedi Ngatoraki berkabar dalam bersama Ture. Katepaten are samangken Senin tanggal 12 bulan Mei tahun 2006 lekor. Asarang beden kaula sebedi ngatoraki kabar selangkong parlo saat mangken Engki Kak Dinto. Berkabar sesapesan Engki Kak Dinto. Sabagian petani bujan yang wilayah Kabupaten Sumenep salaki belum aproduksi etahun samangken sabab cuaca seandetia kikendala namong manabi epak saaki beti adampak de arke bujan yang tingkat petani. Kepala Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Abdul Hayat Acerbaaki.

0: Sampai saat ini masih belum ada bantuan. Tidak ada bantuan. Hanya sebatas apa ya, koordinasi saja. Tanya-tanya tentang harga garam. Kalau bantuan sudah beberapa tahun ini, saya pastikan petani garam ya tidak semuanya tidak tahu ya. Yang sayang yang di luar dari sepengetahuan saya. Tapi sepengetahuan saya di wilayah saya sebagai sentra garam itu belum ada bantuan.
1: Ubed ngarep samo ke pamarentah lebih serius mikirin nasib petani buje kalaben ante tieu ki buje dalam komoditas bahan pokok penting. Cara Kak Dinto nilai banget cek penting ngasopaja arke buje neng tingkat petani terus stabil. Saingke petani tak kantos ngalami karugian.

0: Kabar Satros Epon. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Gus Ipul Rabu langsung de lokasi pembangunan sekolahan rakyat SR Neng Tisa Betokarang Kecamatan Camplong Sampang. Kangkui mastiaki proyek tersebut ponapan sajelen kalaben lancar sesuai katantuan ponapan punten. Sabe proyek tersebut kotu lastare akhir bulan Juni 2006 lekor.
1: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan.
0: Kantos Samangken, Kabupaten Sampang, antediyaki salah situng wilayah Neng Madura, segeduan gedung permanen sekolah rakyat. Sementara telok kabupaten lainnya, Bengkalan, Pamekasan, Sareng Sumenep salaki dalam tahap awal. Gedung Kak Dinto rencanaki kaangkui nampong saibu moret mulai dari tingkat SD, SMP, kantos SMA. Sabetara tahun ajaran 2006 lekor 2005 lekor satuja moret sekolahan rakyat dari 4 kabupaten Madura bedi etetep fasilitas gedung Sampang. Sabab pembangunan gedung ning kabupaten lainna selagi belum lastare kantos tahun datang.

0: Kabar sepongkasan. Keputusan pamarentah kaangkui nambah alokasi butok subsidi neng e Kabupaten Sampang e tahun samangken aropa aki langkah strategis kaangkui ningkat aki ekonomi neng sektor pertanian tor ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketahanan Pangan tor Hortikultura Disperta KP setempat Nurdin ngaturaki Kabupaten Sampang keduan potensi raja khusus neng sektor pertanian. Katia tamenan padi sarang jagung. Butok subsidi seperti etambei engki panika butok urea NPK sarang butok organik.
1: Pada prinsipnya kita kan berharap pupuk yang sudah dialokasikan pusat itu dimaksimalkan untuk dimanfaatkan untuk pertanaman-tanaman pangan horti dan tanaman yang sudah didapatkan alokasi. Itu kan kalau di Sampang kan cuma ada 5 tanaman yang dapat. Padi, jagung, kedelai, bawang merah, sama cabai itu.
0: Menurut data tambahan butok etahun samangken langkong 6.320 ton. Hal kak dinto kabilang lebih banyak manabi ebanding aki sarang tahun dimin engki panika 2.356 ton. Sementara kak dinto butok NPK juga ngalami kaongkeen dari 20.100 beluk ton kantos 2.040 petok ton. Namong kaongkeen sepaling tengki engki panika butok organik dari 3.330 sangat ton, kantos 5.050 petok ton. Pamirsa sakadinto kabar dalam bersama ture produksi Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamana

0: duduk.
1: Buduk nak kerja, Engki Kak Dinto, kapetit.
2: Buduk nak kerpui, Engki Kak Dinto, til gudil. Otabe gudil.
3: Buduk nak sape, Engki Kak Dinto, empek. Otabe pe empek.
4: Buduk na ceren, Engki Kak Dinto, beluk.
5: Buduk na embi, Engki Kak Dinto, kacempe.
6: Buduk na pate, Engki Kak Dinto, rek kerek, otabe tutut.
7: Buduk na motak, Engki Kak Dinto, monyong.
8: Buduk na koceng, seputeki Engki Kak Dinto, cemeng.
9: Buduk na ajem, Engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek.
10: Buduk na tere, Engki Kak Dinto, peji.
11: Buduk na etek, Engki Kak Dinto, remere.
12: Buduk na keltek, Engki Kak Dinto, carap-cap.
13: Tor buduk na tekos, eseputeki Engki Kak Dinto, centil.
14: Buduk na rengi, Engki Kak Dinto, la anteng.
15: Buduk na cengkrek, Engki Kak Dinto, kebuk dul.
16: Buduk na peje, Engki Kak Dinto, pecokok.
17: Buduk na berekai, Engki Kak Dinto, penyapa.
18: Buduk na mondung, Engki Kak Dinto, moseng.
19: Buduk na kata, tebe.
20: Buduk na cakalan, Engki Kak Dinto, panit.
21: Buduk na benteng, Engki Kak Dinto, ninir.
22: Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto, ceplok.
23: Buduk na belenak, Engki Kak Dinto, lakala.
24: Buduk na pare, eseputeki Engki Kak Dinto, katoka.
25: Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto, kaben.
26: Otabe, monki keni, rencek.
27: Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo, urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya.

0: nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini. Oh, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga.

0: harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
1: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu, emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
0: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
2: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
0: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
3: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah kan, sekarang 200 tiknya udah habis ya, habis.
0: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
5: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
6: Seperti apa Pak sekarang Pak?
7: Ya sekarang menurun banyak loh. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
6: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
7: Satu bulan ini.
6: Sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
7: Itu stabil, tidak ada yang naik.
5: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
6: Harga belakangan naik ya, Bu?
8: Naik, iya naik.
6: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
8: Ya?
6: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
8: Ya, itu enggak begitu terasa banget itu.
5: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, harapan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melalui Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
9: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
10: Bawang ada 4 bawang, ada 5.000 sekilo.
11: Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
10: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang kita provoksi dan ya itu saja.
11: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hasil dari mana?
10: Hasil dari Naro Tanya, Kabupaten Paniai.
11: Dari hasil?
10: Iya.
11: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
10: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli.
11: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat
10: satu karung, dua karung begitu.
11: Untuk penghasilannya?
10: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan sih, 500. Ya, satu juta begitu.
11: Ya. Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
10: Iya, saya jual di Kalibowo saja. Dekat di sini saja. Ya, oke.
9: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
12: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
9: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih rentan, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari hasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami oleh informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema mulur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti mulur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
14: Ya, hari ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar musib dini. Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema mulur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mulur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema mulur dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para bapak dalam sejumlah literatur. Bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
15: Tetapi juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
14: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema mulur yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci, Saudi Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji Barat Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
17: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
16: diketahui jumlah jemaah yang diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
18: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala dan Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
19: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini, pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
18: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
20: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia.

0: Dari Italia, Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He lost it all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niratul Diloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri.co.id serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: hadir kali ini. Saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti Ustadz Sumat ya, tausiahnya dengan judul Memahami Kemuliaan dan Keutamaan 10 Hari Pertama Zulhijjah. Kita ikuti bersama sekaligus saya Gita Ayu pamit undur diri. Selamat malam.
1: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi biniamatihi tatimus sholihat wa birahmatihi tatanazzalur rahmat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sengaja kita mengambil topik yaitu bagaimana kita memahami tentang kemuliaan dan keutamaan 10 hari pertama yang disebut di bulan Dzulhijjah. Ini disebut dengan Yauma Asyridil Hijjah. Sehingga kita betul-betul memahami dan kemudian bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk bagaimana kita memperhatikan dan melaksanakan berbagai amaliah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sehingga dalam kaitannya dengan ini, Allah Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjabaran seluas-luasnya kepada kita sekalian. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ila Allah azza wa jalla min rajulin fi hadzal ayyam," yakni ayyamal asyr. Jadi tidak ada hari-hari yang sudah kita lalui, yang akan kita lalui, kan? Yang sedang kita lalui, yang akan kita lalui, yang lebih dicintai ketika kita beramal soleh, kan, yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang fi hadzal ayyam, kata Rasulullah, yakni ayyamal asyri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah, wal jihadu fi sabilillah," kata Rasulullah. Jadi beramal di awal bulan Dzulhijjah ini satu amal kebaikan, ya, ibadah mahdhah, ibadah wa ramadhah, apalagi ibadah mahdhah ini jauh lebih utama daripada kita berjuang berperang di jalan Allah. Saking dari hebat. Ya. Bahkan mamin ayamin lahu syiridil haji wa inna siyama yawmin fiha ya'adilu siyama sanatin wa qila laylatun fihi inna kafiya misanatin. Di malam bulan Dzulhijjah ini sangat amat dicintai oleh Allah. Puasa satu hari mengimbangi puasa setahun. Terkhusus nanti di hari Arafah, kan, ya. Kalau di hari Arafah kita puasa, nanti hari Ahad yang akan yang hari Ahad depan ini langsung oleh Allah itu sebagai ibadah puasanya itu menghapus dosa yang 1 tahun yang sudah silam dan 1 tahun yang akan datang. Ini kesempatan bagi kita bersama-sama, mari kita berinvestasi karena sangat amat dilipatkannya. Man ahya lailatan, contohnya lagi hadis itu kan ya. Min layali asyri dzil hijjah fakannama abidallah ibadat man hajjah wa atamara tula sanati. Jadi kalau ada waktu kita menghidupkan 1 malam saja, salat tahajud 2 rakaat, apalagi sampai 4 rakaat, tambah taubat, disempatkan kita dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 10 ini. Menghidupkan 1 malam dari 10 malam di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah ini, faka'annama abidullah, seolah-olah sama artinya dengan kita beribadah kepada Allah itu ibadah taman hajjah wa taman, sama dengan ibadahnya orang yang berhaji ke Baitullah. Yang saudara-saudara kita ini sekarang sudah insya Allah sebentar lagi nih mau melaksanakan ibadah haji, sudah wukuf di Arafah kan ya, melontar jumroh, malam di Musdalifah, tawaf sa'i. Ini sama kita pahalanya dengan orang yang melaksanakan haji tulas sepanjang tahun. Shaum wa man shoma fiha yawman fakannama abidallah sa'irasa. Oleh karena itu para pendengar yang berbahagia, jadi intinya kan kesimpulan penjabaran saya sebagai mukaddimah, Rasulullah memberikan warning kepada kita. Rasul idza jaa syurutil hijjah, makanya kata Rasul kalau sudah datang 10 pertama di bulan Dzulhijjah, fajidtu fi. Silakan, monggo. Kita bersiap siaga agar seluruh waktu yang sedang kita hadapi ini bagaimana bernilai ibadah, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Fa innaha ayyamun faddalaha Allah wa ja'ala hurmata lailiha kahurmati naharinya. Karena di hari-hari 10 pertama dari Dzulhijjah itu Allah memberikan keutamaan khusus. Kemuliaan di malam harinya sama dengan kemuliaan di siang harinya. Aman shalla fi laylatim layl asyri fi thuluthil akhir 4 rakaatin yuqra fi kulli rakaatin fatul kitab marratan wal muawwidzataini. Membaca sebarang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat, ya kan, di malam salah satu malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 1 kali, salat 3 kali, An-Nas 3 kali kan ya, Al-Falaq 3 kali, maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu minal ajri kaman hajja baital haram wa zara qabra qabra nabi sallallahu alaihi wasallam wa jahada fi sabil. Jadi kalau sempat kita di malam hari ini sholat sunat 4 rakaat, sholat taubah lebih terkhusus kan ya, jadi sholat sunat di malam pertama di bulan, malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah, pilih salah satunya. Terus nanti di hari Tarwiyah, hari Arafah kan ya, dan hari Adha. Ini Allah memberikan apa tuh? Memberikan pahalanya seperti orang yang haji Baitullah wa zara kuburan Nabi, sama dengan pahalanya orang yang ziarah kepada Rasulullah. Walam yas'alillah syai' illa atah. Di setiap permohonan kita itu pasti Allah memberikan ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak jadi fadilah-fadilah di malam pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mulai sekarang, tinggal 4 hari ini. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tinggal 5 hari ya. Jadi masih ada peluang bagi kita, mari ikhwanul muslimin, saudara-saudara kita, terutama di hari Tarwiyah nanti. Bagaimana kita seakan-akan kita mengenang sejarah perjuangan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sejatinya amaliyah syariah yang kita lakukan yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semuanya anittabi' millata Ibrahim. Ini semuanya adalah melestarikan dan apa namanya ya kita mengikuti dan melestarikan syariat Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah sampai dibawa kepada ritual sholat itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiy. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina kama barakta. Jadi sampai disebut dalam sholat kita. Karena figur Nabi Ibrahim ini adalah salah satu kesepuhan merupakan penghulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berhasil dalam menata keluarga, menata negara, kan ya. Ini keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut memang lakukan lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Karena satu-satunya nabi yang superioritas kan ya. Di antaranya adalah baginda Nabi Ibrahim. Karena mampu mendidik mencetak keluarganya menjadi orang-orang yang beriman tauhid. Mulai dari Siti Hajar, Siti Sarah, sampai putra-putranya Nabi Ishak, Nabi Ismail yang melahirkan generasi-generasi terunggul sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang sewajarnya, sewajibnya kita kan ya. Apa kalau ingin mencapai kebahagiaan hidup sekeluarga bermasyarakat, contohlah bagaimana Nabi Ibrahim itu iman tauhidnya dalam melaksanakan tugas spiritual, dimensi spiritual, dimensi sosial. Sampai endingnya Nabi Ibrahim itu untuk diuji sejauh mana kualitas iman tauhidnya itu disuruh menyembelih putranya yang sampai sekarang kita disyariatkan untuk berkorban mengikuti jejak langkahnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita hadirkan lintas informasi beredar. Legislatif meminta pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan segera menindak tegas supir mobil penumpang umum MPU pelat hitam yang melanggar aturan lalu lintas. Pasalnya hingga saat ini mereka masih terpantau mangkal di depan halte bus Trans Jatim. Ketua Komisi 1 DPRD Bangkalan Fathur Rosi mengatakan pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap sejumlah MPU plat hitam yang melanggar aturan. Pihaknya menyebut pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas agar para sopir MPU itu merasa jera. Pendengar, semangat untuk terus berkembang ditunjukkan para karateka Pamekasan. Meski berusia belia, mereka rutin menjalani latihan demi mengasah kemampuan agar bisa menjadi atlet profesional di masa mendatang. Pelatih Karate Pamekasan Ari Budiarto mengatakan, pembinaan usia muda sengaja terus dimaksimalkan, sebab proses mencetak atlet berprestasi membutuhkan waktu panjang dan latihan berkelanjutan. Menurutnya, antusiasme atlet muda cukup tinggi dalam satu segmen latihan. Sedikitnya ada sekitar 15 hingga 20 anak yang rutin mengikuti program pembinaan. Dia berharap pembinaan atlet usia muda tersebut dapat melahirkan karateka potensial yang mampu membawa nama Pamekasan di berbagai kejuaraan, baik tingkat regional maupun nasional.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya edisi hari Senin di luar yang ke-18 di bulan Mei di tahun 2026. Saya Halili akan menemani malam Anda hingga nanti di titik 24 malam nanti. Bagi pendengar yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Saya ucapkan selamat malam. Oke, selanjutnya saya akan hadirkan, ini ada mini drama radio dengan judul Peluang Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo.
2: Udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
3: Salim, Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
2: Salim?
3: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
3: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Itu ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit.

0: di kota. Kubeli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis, tanpa sisa, tanpa jejak.
1: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
1: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu! Cuma ingin pulang.

0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim?
0: Ibu?
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

menjadi abu. Persembahan RRI Gorontalo didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali nih, saya Riren Rizkyanti hadir menemani Anda lewat Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan spesial malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang akan menemani saya. Nah, di komunitas kali ini adalah orang-orang yang peduli terhadap perkembangan anak usia dini. Dan juga bagaimana parenting yang bagus terhadap orang tua, termasuk seperti apa juga program-programnya yang bergerak di bidang pendidikan ini, karena juga tidak hanya di dunia pendidikan, dari sisi kesehatan, kemudian juga kesiapsiagaan bencana. Nah ini komplit nih di komunitas yang satu ini ya. Kita menyebutnya Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumenep. Dan kita akan ngobrol langsung dengan ketuanya, bahas tentang Pokja Bunda PAUD, kerja nyata bukan sekadar nama. Kita sapa dulu ya, saya sudah bersama dengan Ibu Diah Suryani Widiyati ST. Assalamualaikum Bu Diah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar selamat baik.
2: Siang, ya, makasih.
1: Aha. Ini senang sekali nih bisa langsung hadir ke studio ya, menemani Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, komunitas di Kabupaten Sumenep memang banyak sekali Bu yang concern ke terhadap pendidikan anak usia dini. Ini Pokja Bunda PAUD Kabupaten. Nah, barangkali sedikit gambaran dulu nih Bu Diah sebagai ketua untuk memperkenalkan diri, menyapa pendengar dan juga pemirsa di malam hari ini, sekaligus juga sedikit deh ngasih gambaran apa sih sebenarnya Pokja Bunda PAUD itu gitu. Monggo Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Diah Suryani Widayati yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumenep. Terima kasih Mbak Ririn sudah diundang untuk hadir di acara yang luar biasa ini. Mungkin nama Pokja Bunda PAUD itu agak belum familiar ya. Ya karena yang familiar adalah Bunda PAUD.
1: Yeah.
2: Nah, Pokja Bunda PAUD itu adalah tim kerja yang dibentuk untuk membantu Bunda PAUD. Nah, jadi mungkin sekilas biar lebih dikenal lagi karena tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
2: Jadi Pokja Bunda PAUD itu adalah satu tim untuk membantu Bunda PAUD. Nah, karena kami adalah Pokja Bunda PAUD Kabupaten, jadi kami bekerja untuk mensupport Bunda PAUD Kabupaten Sumenep.
1: Oke, itu kegiatannya di bidang apa Bu? Pendidikan saja atau di banyak sektor?
2: Kalau Pokja Bunda PAUD itu tidak hanya di bidang pendidikan saja, tapi kita berkegiatan di beberapa sektor dengan menggandeng beberapa OPD terkait yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini.
1: Karena sekarang semuanya sudah integrasi ya, terintegratif ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Jadi memang kebutuhan di dunia pendidikan itu bagaimana kenyamanan anak, keamanan, kesehatan, seperti itu ya Bu.
2: Betul,
1: termasuk
2: betul
1: pelayanan
2: sekali
1: dan sebagainya.
2: Ya.
1: Nah, tapi kalau di Pokja Bunda PAUD ini bidang-bidangnya apa saja nih Bu?
2: Kalau di bidang-bidang Bunda PAUD itu ada bidang kemitraan, bidang sekretariat, bidang ekonomi. Nah, di sini kita itu bekerja sama, saling mensupport di bawah naungan Pokja Bunda PAUD, di mana intinya dari Pokja Bunda PAUD ini adalah bagaimana caranya Bunda PAUD di Kabupaten Sumenep ini yang secara otomatis dijabat oleh istri kepala daerah. Nah, jadi semua istri kepala daerah itu adalah jabatan ex officio dari ketua tim gerak PKK yang sekaligus juga sebagai Bunda PAUD.
1: Nah, berarti kalau di Pokja Bunda PAUD Kabupaten artinya ada juga dong Pokja Bunda PAUD Kecamatan seperti itu ya?
2: Oh ya, ada. Jadi langkah awal dari kami pada saat kami terbentuk menjadi Pokja Bunda PAUD Kabupaten, langkah awal kita adalah mensosialisasikan kepada Bunda PAUD Kecamatan karena itu adalah mitra terdekat kami. Nah, di sana kami juga mengadakan kegiatan pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kecamatan dan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh para Bunda PAUD Kecamatan untuk mensosialisasikan kepada Bunda PAUD Desa agar juga membentuk Pokja Bunda PAUD di tingkat desa. Dan itu sudah kami laksanakan.
1: Sudah jalan ya,
2: ya
1: Bu?
2: Ya, sudah jalan alhamdulillah.
1: Oke. Nah, di periode yang baru ini boleh dong kasih gambaran juga nih untuk pendengar agar komunitas Pokja Bunda PAUD ini tetap eksis dan banyak dikenal. Seperti apa kemudian juga kegiatannya nih, Bu?
2: Tadi ya seperti yang disampaikan bahwa aksi nyata Pokja Bunda PAUD, khususnya Pokja Bunda
1: bukan
2: PAUD,
1: sekedar karena, nama ya.
2: Bukan sekedar nama. Yeah. Ini yang pertama mungkin yang sekarang lagi prioritas nasional yaitu kami ikut berperan dalam pencegahan stunting. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kami bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten karena Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD dan tim penggerak PKK itu adalah suatu kesatuan yang kami saling bersinergi, tidak bisa terpisahkan. Yang digandeng kebetulan pada pagi hari ini digandeng oleh Dinas Perikanan. Nah, Dinas Perikanan kami ada kegiatan di TK Negeri Kalianget di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Pada hari ini kami memberikan edukasi kepada murid dan wali murid betapa pentingnya untuk mengkonsumsi ikan sebagai
1: gemar ikan.
2: Iya, gemar ikan sebagai menu sehari-hari. Karena di wilayah Sumenep ini kan sudah terkenal sebagai kaya akan hasil laut, khususnya ikan, tetapi banyak masyarakat yang tidak suka makan ikan. Jadi ini adalah PR tugas kita bersama. Tadi kita diberikan ruang oleh Dinas Perikanan bersinergi dengan tim penggerak PKK Kabupaten juga Pokja Bunda PAUD Kabupaten untuk memberikan edukasi langsung kepada siswa maupun wali murid bagaimana agar ikan ini bisa menyenangkan untuk dikonsumsi anak-anak. Karena kalau hanya terlihat wujudnya ikan saja itu kadang anak-anak tidak suka. Tetapi bagaimana kreativitas dari orang tua untuk mengolah bahan dasar ikan ini menjadi menu yang disukai anak-anak, menu kekinian lah. Jadi biar anak-anak itu terpancing untuk suka makan ikan. Itu salah satu dari kegiatan kami. Lalu kegiatan selanjutnya adalah gerakan transisi PAUD ke SD.
1: Itu juga yang gencar dilakukan ya.
2: Di sini kami berupaya untuk mengkampanyekan bagaimana transisi PAUD ke SD ini dirasakan menyenangkan pada anak-anak.
1: Bukan, tidak menakutkan.
2: Tidak menakutkan, tidak ada penekanan di sana. Nah, inilah PR kami. Kami hadir di tengah anak-anak dengan memberikan edukasi yang menyenangkan ala anak-anak, sehingga anak-anak tidak takut untuk masuk ke
1: SD.
2: SD. Dan apalagi sekarang ini adalah PR bagi kami juga, ada wajar 13 tahun, wajib belajar 13 tahun. Nah, ini ada wajib 1 tahun masuk PAUD, yaitu pendidikan prasekolah sebelum masuk ke sekolah dasar. Ini yang saya serap di masyarakat, ternyata masih banyak yang rancu, Mbak Ririn, antara PAUD dan KB. Jadi orang tua murid itu banyak yang mengatakan
1: iya, PAUD itu KB.
2: Jadi anak saya tidak masuk ke PAUD Bu, tapi masuk ke TK. Nah, ini adalah PR kita bersama untuk memberikan edukasi juga kepada wali murid bahwa PAUD itu bukan KB, tapi KB adalah bagian dari PAUD. Nah, ini juga tugas kami untuk memberikan sosialisasi sehingga wajib belajar 13 tahun yang digaungkan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat.
1: Ya. Ya. Baik. Nah, tentunya pendengar dan juga pemirsa, ternyata bukan sekedar nama ya. Action, aksi nyata ini sudah dilakukan oleh Pokja Bunda Paut Kabupaten Sumenep yang notabene itu diteruskan oleh Pokja Bunda Paut Kecamatan sehingga bergerak sampai ke desa dan komunitas ini terus eksis untuk membangun anak usia dini yang lebih baik lagi. Baik, Bu Diah, nanti kita lanjut lagi ya obrolan kita tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
2: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini
3: udah
1: benar.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih terus menemani Anda, saya Riren Rizkyanti tidak sendiri, bersama Budia sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Sumenep. Ya, Budia ini lanjut lagi nih, sempat tadi menyinggung program soal stunting ya Bu, ya. Yang juga menjadi, yang tengah digencarkan. Salah satunya tadi gizi juga dengan makanan gemar ikan. Nah, tapi sebenarnya susah nggak sih Bu untuk anak usia dini yang harus dicekoki seperti ini? Peran Pokja Bunda PAUD konkretnya di desa seperti apa Bu?
2: Memang kalau mau dibilang gampang itu tidak gampang. Karena untuk membiasakan anak, karena sekarang ini anak lebih cenderung suka dengan makanan junk food ya.
1: Iya, siap saji.
2: Iya, karena memang itu tidak bisa dipungkiri karena mereka sudah mengenal media sosial. Nah, ini adalah PR kita bersama. Khususnya, oleh karena itu kenapa Pokja PAUD tidak bisa jalan sendiri. Pokja PAUD harus menggandeng tim penggerak PKK, juga OPD-OPD terkait dengan untuk mensosialisasikan terus. Karena kita berharap seperti batu saja kalau ditetesin air akan lama-lama akan berlubang juga. Jadi memang yang harus kita berikan edukasi positif untuk peningkatan gizi anak, betapa pentingnya untuk memberikan makanan sehat bergizi kepada anak dengan protein yang tinggi, karena anak-anak itu masa pertumbuhan, baik pertumbuhan fisik maupun otaknya, yaitu meningkatkan kualitas SDM dari orang tua. Kalau di kota mungkin lebih gampang, tetapi kalau di desa itu yang biasa kita temui, banyak malah justru bukan dari warga yang kurang mampu, tetapi warga yang mampu, tetapi anak ini dititipkan kepada neneknya.
1: Saking sibuknya ya.
2: Bukan hanya saking sibuknya, tetapi orang tuanya bekerja keluar kota maupun keluar negeri. Nah, ini adalah kembali lagi pola asuh. Oleh karena itu di PKK itu ada Pokja 1 yang juga fokus ke pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, inilah kita berkolaborasi. Jadi kita tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat, karena kita tidak sendiri, kita punya kepanjangan tangan di kecamatan, ada Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan yang sekaligus menjadi Bunda PAUD yang didampingi oleh Pokja Bunda PAUD Kecamatan, begitu juga dengan yang desa. Yang pertama adalah mengubah pola pikir dan meningkatkan SDM dari masyarakat, sehingga bisa menerima. Dan karena anak itu kan biasanya tidak gampang kalau hanya sekedar bicara, tetapi mereka mencontoh bagaimana perilaku orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri sudah tidak mau makan ikan, apalagi anaknya. Jadi mungkin seperti itu.
1: Sekarang sudah orang tuanya juga tinggal beli gitu ya. Harusnya kalau bikin bisa nugget ikan lebih asik tuh.
2: Iya betul, tadi waktu di Kalianget juga saya sampaikan kepada para wali murid bahwa boleh silahkan memodifikasi ikan, tetapi kalau bisa jangan beli yang frozen food. Ya, tetapi ayolah kita bersama-sama, karena baik di PKK itu juga sering diberikan edukasi tentang bagaimana cara mengolah ikan. Jadi inilah yang mungkin bisa kita belajar bersama-sama, karena anak-anak kalau dilibatkan biasanya senang. Mungkin memang ribet ya kalau anak-anak diajak masak bareng.
1: Tapi belepotan dapurnya.
2: Belepotan dapurnya. Kadang ibu-ibu juga malas kalau seperti itu. Tapi minimal dengan mengolah sendiri mengurangi pengawet kan yang jelas. Dan anak-anak seger dengan tampilan yang baru diharapkan suka. Tetapi ya itu lagi, kembali lagi, harus diberi contoh.
1: Baik. Nah, untuk kolaborasinya sendiri Bu dengan berbagai OPD ya. Kalau tadi kalau di ikan mungkin dengan Dinas Perikanan. Nah, secara SO di struktur organisasi Pokja Bunda PAUD sendiri itu di dalamnya juga lengkap nggak Bu dengan berbagai sektor lah?
2: Kalau lengkap untuk mencakup semuanya mungkin kita masih banyak kekurangan.
1: Perwakilan ya.
2: Tetapi ada beberapa perwakilan OPD seperti contoh dari Dinas Pendidikan itu wajib ya. Lalu ada dari Dinas Perikanan, kemudian bencana karena edukasi positif tentang bagaimana penanggulangan bencana kepada anak yang disampaikan secara menyenangkan. Nah, inilah kita juga menggandeng OPD-OPD yang bisa mensupport kinerja dari Pokja Bunda.
1: Baik.
2: Ya, seperti lagi ini yang sekarang saya lakukan adalah dengan media sosial RRI. Terima kasih RRI.
1: Nah, ini salah satu bentuk mencerdaskan juga ya.
2: Iya, karena dengan karena RRI ini sekarang sudah bukan RRI yang dulu. Jadi RRI ini tayangannya sangat menyenangkan karena saya salah satu penggemar RRI.
1: Sering mendengarkan juga
2: sering mendengar
1: di mobil ya.
2: Iya, jadi ini adalah salah satu wujud kami dalam bekerja sama di bidang sosial dan advokasi dengan media sosial RRI. Juga sekarang ini malah Pokja Bunda PAUD diwajibkan untuk mengisi aplikasi yang dibuat oleh pusat, yaitu aplikasi portal Pijar Bunda PAUD.
1: Wow.
2: Nah, ini nanti kalau yang tahun-tahun kemarin dalam penganugerahan apresiasi Bunda PAUD kita harus mengirimkan semacam proposal, tapi kalau yang sekarang ini cukup dengan mengisi portal Pijar Bunda PAUD yang tapi wajib diisi oleh Bunda PAUD Kabupaten, Pokja Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan, Pokja Bunda PAUD Kecamatan sampai desa. Ini akan menjadi nilai lebih nah, pada saat nanti ada acara penganugerahan apresiasi Bunda PAUD.
1: Wow. Jadi sekarang semuanya digitalisasi.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi mama juga gak boleh gaptek nih. Ada peran ayah juga nih dalam pengasuhan ya, yang itu juga
2: harus, itu pastinya. Pastinya.
1: Baik. Nah, dari kesekian program gitu ya, agenda yang sudah direncanakan oleh Pokja Bunda PAUD, apa yang kemudian menjadi kendala terbesarnya, Bu?
2: Seperti kita ketahui bersama, yaitu tentang SDM. SDM, kalau kita bicara tentang wilayah kota, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah menyisir ke pedesaan, ini adalah PR kita bersama, bagaimana meningkatkan SDM, khususnya adalah SDM dari orang tua, pola asuh untuk anak. Karena waktu belajar di sekolah itu kan lebih sedikit.
1: Hanya 2-3 jam lah.
2: Hanya 2-3 jam, selebihnya di rumah. Jadi peran dari orang tua ini tidak hanya ibu, tapi ibu dan ayah. Ini sangat, sangat penting. Jadi kita mau tidak mau harus berupaya keras untuk merangkul para orang tua, wali murid, demi masa depan dari anak-anak bangsa.
1: Jadi lebih ke SDM ya. Kalau di budgeting aman lah ya, Bu.
2: Kalau budgeting kita bisa bersinergi
1: dengan OPD.
2: Dengan OPD terkait. Kita bisa menggandeng elemen masyarakat. Kita kita masih bisa kalau ini untuk tujuan mulia, insyaallah meskipun kita tidak bisa dengan budgeting yang besar karena semuanya sekarang ini juga
1: efisiensi,
2: tapi untuk dana, asalkan kita ada kemauan, pasti ada jalan.
1: Ya, baik. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi nih, Bu, dari program yang direncanakan itu, ada tantangannya nggak, Bu?
2: Kalau tantangan pasti ada ya, tapi kita tidak berpatokan pada tantangan. Bekerja dulu.
1: Jalani gitu ya.
2: Jalani dulu. Kita berusaha untuk menggapai hasil yang maksimal dan nanti kita akan evaluasi di tahun berikutnya kira-kira apa yang harus kita evaluasi. Kalau kita sudah belum sudah takut dengan tantangan, kita tidak akan bekerja, Mbak Ririn.
1: Gak maju-maju ya.
2: Iya.
1: Show must go on. Kerja aja dulu, kerja-kerja nanti dievaluasi untuk lebih baik. Nah, ini nih, jujur saja terkadang Bu Dia paling capek dan bikin mau menyerah gitu ya. Tiap hari gitu dengan aktivitas memajukan tidak hanya di dunia pendidikan tapi perkembangan anak usia dini ya semakin baik. Rasa capek juga enggak sih, Bu, gitu. Itu biasanya kayak roller coaster ya. Itu menyiasatinya seperti apa dari seorang Ibu Dia sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD nih?
2: Begini, ini mengutip dari mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya.
1: Oh, ya. Ternyata.
2: Bekerjalah dengan happy. Karena kalau kita mengawali berkegiatan dengan bahagia, insya Allah tidak ada capek, tidak ada sedih, tidak akan mengeluh. Karena percuma ya kita berkegiatan tapi kita tidak happy. Nah, jadi kuncinya bekerjalah dengan happy.
1: Wah, ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi ya untuk Anda pendengar di luar sana dan juga pemirsa, bagaimana tips dari Ketua Pokja Bunda PAUD, kerja dengan happy. Ini bikin saya jadi tambah semangat juga untuk kerja, Bu.
2: Iya, monggo silakan, karena itu memang kata kunci untuk bisa membuat hati kita tenang dan senang ya. Kita harus berkegiatan dengan happy.
1: Baik. Nah, dari obrolan kita di Ngobras malam hari ini, Bu Dia, soal Pokja Bunda PAUD, ini kerja nyata bukan sekadar nama. Apa yang paling ingin disampaikan, Bu, untuk pendengar di luar sana?
2: Pokja Bunda PAUD, saya sebagai salah satu dari bagian Pokja Bunda PAUD, mempunyai harapan terwujudnya layanan PAUD yang berkualitas, inklusif, dan holistik integratif untuk menciptakan generasi emas yang kita harapkan adalah generasi muda yang mempunyai karakter cerdas dan yang penting adalah berakhlak mulia.
1: Wow, amazing ya. Semoga sukses terus ya untuk Pokja Bunda PAUD dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Terima kasih Mbak Ririn.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Tapi kalau malam harus istirahat, besok masih kembali lagi.
2: Oh ya, iya. Itu apa? Untuk istirahat memang kita harus mempunyai porsi tersendiri.
1: Betul.
2: Jadi biar besoknya bisa berkegiatan kembali dengan gembira.
1: Iya. Terima kasih Bu Dia sekali lagi. Sukses dengan berbagai programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ririn.
1: Terima kasih. Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk Ngobras malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga ini menginspirasi. Selamat menutup hari Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Baru saja kita ikuti ngobras ya. Sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Dan seperti biasa, selanjutnya tepat pukul 21 malam kita akan hadirkan Ruang Rindu satu jam ke depan yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya di titik 21 hingga 22 malam nanti. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya yang pastinya masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pasti iya, yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital ya, dimanapun Anda berada yang pastinya bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Oke, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, saya akan tunggu informasinya bagi Anda yang mau bergabung ya di kesempatan malam hari ini, yang pastinya di 3 jalur land telepon di 08113345101665396 atau di 662317. Baik, langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
0: Yoi. Mantap sekali.
1: Mantap.
0: Mantap. Betul. Ini yang dari Pamekasan.
1: Iya, Mas Arindi.
0: Ada Arindi Winda.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Kabar baliknya gimana? Sehat juga?
1: Kabar baliknya kurang begitu sehat.
0: Kurang begitu sehat.
1: Iya. Karena
0: berapa hari udah
1: dua harinya sekarang.
0: Oh, udah dua harinya sekarang. Pantasan iya. Kemarin gak ada gabungan di Cakadut ya. Oke.
1: Ini flu batuknya ini
0: iya,
1: datang lagi.
0: Iya, memang musim masa lilinya iya. Hampir satu bulan.
1: Iya, dan ini baru sembuh datang lagi masa lili.
0: Betul. Dan iya, alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah iya. Ya alhamdulillah lah.
1: Iya, mau gimana lagi ya Mas Ali? Iya,
0: mau gimana lagi lah. Ayo kita terima.
1: Iya.
0: Ladepak kamu sema.
1: Iya, ladepak. Thank you Mas Ali.
0: Tak kadima ah ka beureuk ka temor ka deje ka lao ade pangpang kepi.
1: Thank you.
0: Iya, sudah musimnya.
1: Wacana tak menentu. Thank you Mas Lili.
0: Betul sekali. Ngomong-ngomong tentang cuaca, gimana di Pamekasan?
1: Kalau cuaca sih seharian panas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Enggak sempat hujan sama sekali.
1: Enggak ada hujan sama sekali. Oh,
0: kalau di daerah Mas Lili seharian tadi ada mendungnya.
1: Iya, aku dikasih tahu. Kalau yang di Ganding itu hujan.
0: Oh gitu ya, sempat gerimis iya. Di daerah Mas Halili.
1: Iya.
0: Oke, berarti di Pamekasan full seharian panas luar biasa.
1: Iya, panas full seharian gak ada hujan.
0: Enak Mas Jeffrianto, naman bekoh, bocor
1: iya,
0: tak
1: yang naman
0: iya,
1: tembakau ya,
0: yang
1: enak,
0: tanam
1: ya,
0: tembakau enak, gak ada hujan. Kalau ada hujan kan kasihan sama yang tanam tembakau gitu kan.
1: Jangkau tadi. Mentah-menan Mas Halili.
0: Ya sudah.
1: Cengkok kirtase.
0: Oh kirtase. Ya sudah namen cukok woy.
1: Inki. Okay. Ya lagu ada apa?
0: Lagu ada Indonesiaku. Wah mantap ini. Ada Semarak Asmara dan juga ada Sendiri.
1: Oh yang pertama aja.
0: Indonesiaku.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kan aku orang Indonesia.
0: Iya emang sama aku juga.
1: Iya. Ya, salamnya ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Mas Halili, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus ada Abbas Winnie, ada Pak Dewa, Faruk Karisma, Umar Faruk.
0: Oke.
1: Okay. Ada Sukron Pak Wanda, ada Abbas Winnie, ada Mama Susana, Bunda Yuni.
0: Betul.
1: Ada kesemuanya aja Mas Halili.
0: Oke, okay, siap.
1: Iya, saya budi lakolokin
0: walaupun. Lakolokin, sweet. Ya,
1: okay. Iya, lagunya spesial.
0: Uh-huh.
1: Buat orang yang di belakang, kalau bisa aku tunggu kembali.
0: Oke, pasti.
1: Iya, buat Mas Lilinya, makasih.
0: Siap, makasih kembali.
1: Iya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon yang perdana ada Winda Arindi dari kawasan Pamekasan. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Emang jodoh gak kemana ya? Habis Pamekasan, Ganding yang masuk.
2: Iya, alhamdulillah bisa masuk ini.
0: Dari. Iya, pasti bisa masuk kan soro nyedek. Ayo cepetan, cepetan. Ini saya sudah masuk. Habis kamu pasti saya yang diangkat gitu. Sudah tahu
2: itu,
0: ya.
2: Itu orang.
0: Iya, sudah tahu saya pasti ngangkatnya dari 1796 langsung ke seluler. Habis seluler iya. Langsung 1796 seluler lagi gitu.
2: Pokoknya yang satu orang.
0: Baik, kalau dari lauk situng dua telok, situng dua telok.
2: Petenah.
0: Iya.
2: Gimana sehat ya?
0: Sehat. Kabar baiknya gimana sehat juga?
2: Ya alhamdulillah sehat jadi.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang ini agak sejuk jadi karena kan mulai tadi malam di sini hujan jadi.
0: Gitu.
2: Ya sampai tadi siang juga hujan.
0: Oh alhamdulillah berarti 2 hari berarti ya di kawasan Gandeng berturut-turut.
2: Iya mulai tadi malam pokoknya hujan jadi.
0: Iya.
2: Kalau tadi malam agak lumayan lama jadi. Kalau tadi siang. Enggak seberapa.
0: Oh, kalau di daerah Mas Halili itu kemarin malam yang lama. Dari jam berapa ya? Dari jam 1 lewat lah pokoknya. Sampai jam 2 lebih.
2: Lebat dia jadi.
0: Alhamdulillah. Itu tak.
2: Ubus sonde itu ngucun-ngucun. Pokok tak angin.
0: Bah, ngerok.
2: Kalau ada angin enggak bisa tidur jadi.
0: Beker-bekeran.
2: Kalau warga dulu melaju.
0: Takut aspis kayak lap-lap angin.
2: Tak sih gua.
0: Tak kok genteng ngelotor.
2: Kalau ada mon kalau aku jali kalau hujan sama anginnya itu keluar itu jali. Sebentar ke dalam keluar gitu jali.
0: Tak kok saya keluar Jack. Beda keluar ke Jack.
2: Iya kalau tadi malam kalau kemarin malam iya di sini cuma petirnya yang aneh jali.
0: Oh daerah Cak Lili terus Jack.
2: Enggak kalau di sini cuma rintik mungkin. Yeah. Kalau tadi malam buat lumayan.
0: Lumayan ya alhamdulillah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya lagunya ikutan yang barusan aja Jali ya.
0: Indonesiaku.
2: Iya.
0: Siap.
2: Soalnya kan saya kan lahir di Indonesia Jali.
0: Iya dong.
2: Ya salamnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama untuk sang produserku yang ganteng bertugas.
0: Maaci.
2: Nanti kalau pulang hati-hati mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
0: Amin.
2: Barusan ada di Arindi. Ada Paru Karisma.
0: Betul.
2: Umar Paruk.
0: Betul.
2: Ada Abah Sunni. Bersama Dewi dari barusan Iim juga. Ada Mbak Irma ya. Ada Mas Dewa Suraying bersama Bapak Ketua.
0: Oke.
2: Ada siapa? Mas Riki Anggara. Ada Farid Adelia Sahdan di Sampang ya.
0: Iya.
2: Ada Syukron, ada Wanda Bupati Horba Cempaka Ayu, Mas Putra Setia. Kesemuanya dulu ya Jali ya.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap.
2: Misalnya nanti di acara Gending-Gending Madura ya.
0: Ditunggu.
2: Iya, insyaallah. Lagunya biasalah spesial buat orang yang gabungan baru saja Jali.
0: Oke.
2: Salamnya salam selalu ya.
0: Mantap.
2: Ya, terima kasih waktunya ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di seluler ada siapa? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Berkelana ke masa lalu.
0: Mantap.
3: Ini bersama siapa ya?
0: MDLR.
3: Bagus, Andreas Mahalili gitu. Gimana kabar sambian?
0: Sehat walafiat.
3: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat, sama-sama tetap ada di lingkungan Sang Ilahi Rabbi gitu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, soal lagu saya ikutan yang Sumenep gitu.
0: Yang Sumenep?
3: Iya, bukan yang Indonesia.
0: Oh, yang Sumenep, ntar ya, ntar rekaman ntar di belakang.
3: Agak jauh selidik.
0: Gak apa-apa jauh.
3: Iya salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Yang perdana buat sambian selamat bertugas. Barusan ada Jackie bersama dan juga ada Ricky Anggara. Ada Supriyati tua. Ada Paruk tua. Mama Yuni, Mama Bathor. Ada Dewi, ada Iim, ada Pak Cempaka bersama Irma, ada Pak Suci.
0: Okay.
3: Ada Pak Ketua bersama Mas Panji di Tugu Gabungannya. Ada Pangeran Bukabu, Kesap, Keluarga Toi, Meja Jenar, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Sisanya nanti di acara Gending-Gending kalau bisa masuk lagi.
0: Ya,
3: buat sambian. Betul, Cik Kalangkong.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Suni ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori kenangan masa lalu.
0: Dengan Irma ya?
4: Benar.
0: Di kawasan Lekung.
4: Iya.
0: Berapa bulan sudah enggak gabungan?
4: Karena enggak punya radio.
0: Karena dia. Aku tak andi radio.
4: Headsetnya mati.
0: Karena dia. Headset capok tite. Karena dia.
4: Gimana punya kabar kali?
0: Sehat dong. Kabar baliknya iya, gimana
4: alhamdulillah,
0: dong?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Suasana di Lekung gimana, Ir?
4: Ya, kalau suasa gitu gimana ya? Kadang terang, kadang mendung.
0: Oh, gitu.
4: Tadi malam hujan, yang kemarin malam hujan.
0: Gimana hasil
4: kalau
0: penangkapan?
4: Kalau seharian tadi itu mendung terang, mendung gitu.
0: Oh, gitu ya. Hasil penangkapan ikan gimana?
4: Alhamdulillah. Kalau ikan gitu banyak. Mahal harganya.
0: Oh, mahal.
4: Kalau satu basket itu 400.000.
0: Satu basket itu isi berapa ya? Enggak tahu.
4: Ya enggak tahu.
0: Satu apa basket
4: 100 biji enggak tahu.
0: Satu basket itu kan box itu ya? Iya, iya.
4: Bukan iya ya benar.
0: Iya, warna putih itu kan?
4: Iya, iya, iya.
0: Oh, berarti itu satu box-nya itu seharga 400.000.
4: Iya.
0: Ikan
4: nanti
0: apa itu?
4: Kalau satu biji dijual berapa ya?
0: Ikan apa itu, Ir?
4: Ikan layang-layang atau ikan
0: Munik,
4: apa namanya?
0: Munikan layang-layang bisa beri tali kangkang bisa yon cugi.
4: Enggak itu, ikan pindang, ikan pindang kata.
0: Oh, pendeng kocak ikan layang-layang.
4: Kalau ikan itu panit kata orang Madura.
0: Oh, panit. Jangan gome. Cukup jeng lanjengan was yon.
4: 10.000 satu biji.
0: 10.000?
4: Iya.
0: Wow. Muncangalan, muncangalan.
4: Ya, lebih mahal lagi.
0: Apa boleh cakalan pote ya?
4: Ya, 30.
0: 30 cakalan pote.
4: Satu. Satu biji.
0: Larang ongku, kemua plastik iya. Larang. Kemua cukup
4: larang. Lagunya ada apaan, Kak Lili?
0: Ah, cukup nos.
4: Ada. Cukup nos.
0: Ada lagu ya, lagunya iya. Indonesiaku.
4: Dan?
0: Ada Semarak Asmara dan juga Sendiri.
4: Ya, Semarak Asmara aja.
0: Semarak Asmara aja.
4: Aku ikutan yang Pamekasan.
0: Oh, ya udahlah. Siap, ditunggu. Nanti
4: salam saya.
0: Oke.
4: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Barusan ada Basuni. Tadi ada Jackie Siol. Sama Arindi ya.
0: Sama Arindi Sowet.
4: Iya.
0: Iya, Jeki Siol.
4: Kalau hari di Soel.
0: Iya, Soel.
4: Juga ada Mbak Cempaka Ayu, ada Mbak Suci. Juga ada Kak Riki Anggara ya. Juga ada Adilia Farid.
0: Cak Gelek Melolo, Ira.
4: Iya. Iya, itulah namanya kan lucu kan. Jeki Siol.
0: Ini jeker pikiran gede.
4: Iya. Juga ada Dewi ya di Rubaru.
0: Iya.
4: Spesialnya buat Bu Pathor kalau bisa tak tunggu gabungannya.
0: Oke.
4: Super khusus buat yang ada di hati, semoga cepat sembuh ya.
0: Kenjang menabi sebuk, Bu.
4: Semoga cepat sembuh.
0: Oh, sakit ya?
4: Iya.
0: Aduh.
4: Siapa sakit?
0: Katanya semoga cepat sembuh. Siapa?
4: Yang ada di hati, yang ada
0: di hatiku. Oh, yang ada di hatimu yang sakit.
4: Iya.
0: Aduh, ini bawa kicu kok lah cu sabok. Baras insyaallah.
4: Iya. Mudah-mudahan lah.
0: Yang tak kira-kirakan gengnya jual tentu.
4: Bibir sekali. Terima kasih atas
0: semuanya. Baik, terima kasih ya. Kembali.
4: Semoga lagi nanti acaranya gini.
0: Lah, ditunggu, ya. Ditunggu.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Asik. Ada Evi di Lenteng ya.
5: Bersama Evi yang ada di Lenteng Sumenep Madura.
0: Coba Temur.
5: Iya.
0: Iya.
5: Di mana kabarmu?
0: Sehat. Sehat walafiat, kabar baliknya gimana, Vi?
5: Alhamdulillah, katanya wali. Baik-baik saya.
0: Mantap. Lagunya Indonesiaku. Di sini kenapa
5: di sini? Tadi malam rintik-rintik.
0: Oh iya.
5: Jam 3.
0: Oh, jam 3 subuh. Terus?
5: Iya. Terus kemarin malam ada petir melanda hati. Bukan melanda hati. Ada petir melanda.
0: Ada petir melanda. Terus?
5: Iya, maksudnya petir berbunyi.
0: Gitu.
5: Ya, saya bangun gara-gara ada petir. Makanya punya saya semuanya dibuka itu.
0: Kalau boleh tahu di kawasan Evi ini musim apa sekarang, Vi?
5: Kalau di kawasan saya sekarang musim cabe.
0: Sekarang harganya berapa, Vi?
5: Harganya kalau yang nggak tahu ya, soalnya nggak jual kan, cuman apa ya, nanam itu.
0: Ya, kemarin lusa saya jual harganya 1 kilonya 20.000.
5: Oh, yang merah ya?
0: Enggak, bukan yang biru.
5: Merah biru.
0: Biru, yang biru.
5: Oh, gitu.
0: 20.000.
5: Iya, nggak apa-apa. Lumayan.
0: Istri saya langsung gembira, Vi.
5: Iya
0: langsung,
5: dong.
0: Langsung nyampe rumah, harga cabai naik gitu. Naiknya
5: kalau
0: berapa? 20.000. Banyak berarti duitnya, alhamdulillah, katanya sih.
5: Perak lagi kamu ya.
0: Perak, kamu loncol aja, Vi.
5: Oke, lagunya ada apa?
0: Lagunya Indonesiaku, Semarak Asmara dan juga Sendiri.
5: Semarak Asmara aja ya.
0: Oke, ditunggu.
5: Salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
5: Terus juga ada Jeffrianto. Terus juga ada Pak Kasmono. Terus juga ada Paruk.
0: Terus?
5: Terus juga ada Abah Sumi. Ada siapa ya? Ada Mbak Yuni, ada Bupat Hor, ada Mama Intan,
0: ya, betul.
5: Ada Pak Nur Kumala, ditunggu kebunannya.
0: Okay.
5: Terus juga ada Asep Irama, yang udah lama nggak gabungan, ditunggu gabungannya. Okay. Terus juga ada Suci ya, yang ada di Kilir aja. Ada Ibu Widati. Ditunggu gabungannya juga.
0: Oke.
5: Ya, pokoknya buat kesemuanya aja.
0: Siap.
5: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Mbak Yuni, ditunggu gabungannya. Untuk spesialnya ya. Buat yang tersayang.
0: Oke.
5: Iya. Makasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Evi di kawasan Lentang. Ada Irma di Legong, ada Basuni Mandala Rubaru, ada Jeki Asmara di kawasan Gending, dan juga ada Winda, Winda Arindi dari kawasan Pamekasan. Indonesiaku dari Trio Lestari, dilanjutkan oleh Semarak Asmara dari Andi Miriam Matalata, dan juga ada Sendiri. Ini dari Krisya ya. Oke, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Pendengar setia dimanapun Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar, apakah Anda punya ide film tentang kejujuran dan semangat anti korupsi? Saya tunjukkan karya Anda melalui Anti Corruption Film Festival atau ACV Fest 2026 dari KPK RRI. ACV Fest 2026 terbuka bagi masyarakat, pelajar, komunitas kreatif hingga instansi. Kategorinya mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pelajar hingga film vertikal bertema integritas dan anti korupsi. Karya terpilih berkesempatan mendapat dana produksi, mentoring, film maker profesional, workshop hingga penghargaan menarik. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui media sosial ASAFES ya, dan website resmi KPK RRI.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Di belakangnya Evi, ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori masa lalu. Kenangan masa lalu ya.
0: Mantap.
1: Lama enggak gabung soalnya pakai tupak itu.
0: Kemana aja kau?
1: Ya enggak kemana-mana. Enggak paling ini loh. Apa ya? Ngumpul-ngumpul di depan nih.
0: Oh gitu.
1: Ada lagi kakitnya ngumpul-ngumpul gitu loh.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya, apa-apa.
1: Kabar baik ya Mas Halil.
0: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Walasyukurillah. Wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Illa ilal adzim.
1: Kok bunyi kayak gini sih?
0: Ya enggak tahu.
1: Iya. Lagunya ada apa Mas Halil? Lagunya ada apa?
0: Lagunya Seharusnya.
1: Kenapa?
0: Seharusnya dan juga ada Jendela Hati.
1: Oh, yang kedua lah gitu. Ya. Salamnya ya. Buat anu suaranya Mas Ali ini enggak masuk ke HP gitu loh.
0: Nah, terus kenapa? Ya,
1: makanya bunyi enggak gini.
0: Oh, enggak masuk.
1: Iya, nggak kelihatan dari HP nggak ada suaranya di HP gitu loh. Jadi pakai monitor gitu loh Mas Ali.
0: Iya.
1: Salamnya buat Abah Juni, juga ada JA, Alindi juga. Ada Irma, ada Esi juga, ada Suci ya, ada Bunda Fathol, Bunda Yuni juga, dan yang lainnya semuanya aja, biar kebahagiaan yang lain. Mas Ali, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di orang rindu, di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
0: Ini yang dari Tanduk.
2: Perinduan.
0: Oh, Perinduan. Hampir sama dengan yang di Tanduk suaranya ya, Sukron.
2: Putra.
0: Bukan Putra.
2: Siapa?
0: Anwar.
2: Oh, Anwar lain.
0: Enggak, hampir sama.
2: Begitu ya.
0: Sukron Perinduan. Tumben masuk malam-malam.
2: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
2: Juga bisa. Apa namanya? Bercuap-cuap kembali di udara.
0: Yang pastinya sehat gitu ya.
2: Amin, amin.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Jendela Hati, Mas.
0: Siap, ditunggu.
2: Salamnya ya. Yang pertama untuk Mas Halili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Juga salamnya buat semua teman-teman RRI. Bahkan ada Mas Jeki, ada Mbak Rindi, ada Wanda, ada siapa barusan itu?
0: Ada Cempaka Ayu.
2: Cempaka Ayu, Irma, juga ada Sahdan, juga ada Ketoing, ada Bang Supriyadi. Abah Sunni, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
2: Buat ya ahlilinya terima kasih. Mari. Siap. Assalamualaikum.
0: Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Sukron dari kawasan Perinduan ya. Penelpon yang terakhir di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Dan juga Cempaka Ayu dari kawasan Kalengan juga saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ada sebuah lagu Seharusnya dan juga ada Jendela Hati. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengaran tersebut aja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tretendor pola pabiarsa, ampon kapiarsa sitong gending, gending angling sapolo. Tentu nampon kapiarsa kalaben, sampurna tangki depan kelana pon setejena. Malam angken tentu na seperapaan sepak sekek de setejena pabiarsa, sesalaki sepak mirangaki. Neng 107,3 FM RRI sebadap. Dalam acara ding-ding Madura, tantona ampon kalampan, tantona juga sami sarang beton kalo juga jalilina si peringan jana pancinengan sesampai pongkasan lastarena pokok 11. Ki buru ampon gak biasa genting talang talang angling sepuluh tengki malar moga manglepor ada atina pamiarsa. Teratan tara pola pabiarsa, berarti sapa sarang buatan kalah tayangki etoro a dari nomor situng si biasa. Buatan kalah berinya pepancingan. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang kenting Madura.
0: Engki laras kadinto depo epon.
1: Gimana? Tetap
0: mantep jod lakaran. Mentak mantep bom tak kira ada pak ketentu keras mentak mantep
1: ni kamang kan osam lep jenap ni kami pasta saren dekik ni keting-kentingan lah saya gedu
0: boh ojen berarti neng tondo
1: kikina ni kau ojen saya kecil lagi ni
0: oh kinta mak sebung ojen mak empian pas ojen
1: tak oning gila terus kalau sana apa berenak ojen pokok pon ojen melo lo kan tuh kali.
0: Tikel tak pan pon apa pan sokore tengki. Pon papa reng ane kati kel toro aki ngireng.
1: Kini kak pon anginnya sepoi sepoi. Kencing deki ini kak pon kapereng. Kapiar sana kelucak mulai atas aren pon.
0: Bo tak saren je, nami asaren nungguan.
1: Tak apa. Ngancai, ngancai.
0: Ngancai, engki pon.
1: Bila pun bila tak bila pun jaga dekik ke jaga nak pun nampak kasu menep malam pun.
0: Ba, benih semenep malam sopo dekik pas.
1: Ha, kadang kala kau lebih bila tak ada nampak kasu menep malam pun.
0: Oh, enggak kena ikan lah. Engki, engki, engki.
1: Ngereng salam lah kali
0: ni. Salam epon, dah pas erang ngereng.
1: Yang pertama, dah kapan jenengan salam pertama kita tugas lagi.
0: Laras Kak Dinta.
1: Salam lagi, satu aja nampun ki, tempat terkejut lagi.
0: Engki, pon.
1: Nyereng kalang kong kali ini.
0: Sabeli kepon.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin ngatretan Anwar, Bode Basira, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Evi.
2: Oke.
0: Wonten ngenjak lastarinan 66 setong.
2: Lakar mantep ongko, Mas Halilin.
0: Lastarinan beto belas pakun burukan sangat 6. Cantik.
2: Cuk reng anem.
0: Derma.
2: Okey mun micek ku dapat kun mas.
0: Kun mas.
2: Mun micek ku dapat.
0: Oh, enggak kena ikan ah.
2: Tak ku. Enggak. Pan minggu. Ku dah tak masuk. Mun ireng nak micek ki lesah.
0: Ya lesah.
2: Masuk terus pun gulu minggu masuk. Tina mak langa layan kasih layan dulu. Asik.
0: Kibon asik.
2: Genting apa tempat apa Mas Halili?
0: Gentingan nane kak genting Sontoloyo.
2: Aduh.
0: Tidak boleh. Cak aduk lah cupas kerap.
2: Oh, nggak jadi kak ya?
0: Sontoloyo. Tak oning kan pen kak Sontoloyo.
2: Oke.
0: Makan mangan akan teroning ati kel tore toro aki.
2: Kipon jadi kak ya?
0: Kipon. Ih. Pokon lah Sontoloyo, Sontoloyo.
2: Oh kok enak bos? Cantian.
0: Kipon. Petenang.
2: Salam ki. Di pertama itu lagi nih jaga panjenengan. Selamat bertugas. Jangan pernah sehat.
0: Amin sami-sami.
2: Juga beda Roni. Juga beda tempat kayu. Beda Pak Sekber.
0: Laras Kak Dinta.
2: Juga beda Ketoing. Beda Pak Nor yang terus gabung namun bisa.
0: Bisa bakun maksa bakun Pak Nor.
2: Juga. Bada. Mbak Yuni. Beda seseraan ya.
0: Beda peseraan.
2: Ini kan seseraan.
0: Ya, oke.
2: Misal.
0: Saya punya impor. Saya punya impor.
2: Bisa bocor. Kipon.
0: Ki.
2: Kalau kau ngerasa betul lagi.
0: Sami, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki, matur saka langkong dak teratan Evi. Ebi ingkang ngateratan Evi pada pasera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matur.
3: Waduh, waduh. Lakar mantepung ku jadi.
0: Fan anyar masuk.
3: Engki. Alhamdulillah selki kabaringan bisa masuk boleh ini.
0: Engki pon on ning bakun.
3: Boi to ora iko.
0: To ora iko.
3: Bisa gasa.
0: Panor norai ki panor ki. Kalau bakun dari betul belas kasangan enam kasih luler, mari seluler betul belas panor.
3: Kalau pay panor.
0: Okey. Pokok mencari lina nak kini kawan. Angki tetap sayan.
3: Okey. Kini pun, kini pun kini karena pun.
0: Okey. Rak-rak buntit ki.
3: Okey. Itu kuat waktu kesalahan sekali lah jali.
0: Angki tak patotok ngereng.
3: Isi pertama. Salam mengatur kang kuncian selamat bertugas. Jadi mana di pelan penting apa, semoga paling selamat sampai di pada kacang pot.
0: Amin.
3: Sisa lama boleh sahdon, boleh sampah. Pak Nor, Pak Saper, Mas Supriyadi dua, Geto Ing, Pak Pangeran Bukabu, Pak Haji Burhan, Pak Iki Leka, Pak Tepi Rama, Epi, si Buruhi, kalau baik lah nih lah. Bade Anwar,
0: bade
3: Cak Rasid, bade Bang Mai Sajenar.
0: Oh, oke.
3: Iya, satu aja nak jadi.
0: Satu aja nak.
3: Tanpa
0: terkecuali.
3: Si pon pentingnya peringat di tiga orang kita mengatakan jadi. Salam apapun tak bobo salam.
0: Asik, asik.
3: Iya, langsung jadi.
0: Saya boleh kapan?
3: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngeteratan Jeki pada pasera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding matura.
1: Tuh lakar mantap ongku jahali di.
0: Perinduan.
1: Perinduan hadir boleh kak.
0: Syukran.
1: Kita orangi berkata senang jahali di.
0: Kita usah tanya kabar boleh dan. Pakun-pakun pada sayangnya nih kak.
1: Alhamdulillah.
0: Gendingan ni kak gending Sontoloyo.
1: Tak nak. Tak
0: pan pun apa ngi? Ngi. Saya tak kapeluan gelak kerem salam ngereng lanjut lagi kron.
1: Si salam lagi. Salam apa dekat susana gending doso.
0: Daras.
1: Bukan pada Abah Suni. Bukan pada Kak Putra Setia.
0: Daras.
1: Herman, Kak Faruk, Juken, Bede Sira Kasa,
0: Pasira,
1: Abah Om Boang,
0: Oh Om Boang,
1: Kompaken Juken, Dejak Wawan, Kompaken, Ki Guru Bede Jeki, Ki Kang Kwi Sambian, Penyak Motor Sekerangso,
0: Saya boleh kepon,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebingke ngatretan sukron, aduh putus. Ebingke ngatretan sukron, badi sapa boleh sareng badan gola nang 66 lema telok sanga 6. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura. Lakaran lakaran mantap ongku.
4: Lakaran mantap ongku.
0: Asarang?
4: Asarang sahdan.
0: Oh sahdan. Buruan masuk nang ding kenting.
4: Kini aku je kini ke masuk. Kita kederu itu ni kan.
0: Katipun apa keadaan kabar Sahdan?
4: Alhamdulillah kabar ni ke
0: sehat.
4: Apa nanti kata edung ni kan?
0: Oh jaga saren. Mana bi cuaca pon? Kileras.
4: Okey.
0: Hanya katipun apa cuaca pon Sampang?
4: Cuaca kan tuan, no? Mendung kak.
0: Oh, searian ketipun apa? Coba ngocen.
4: Oh, manabik searian kelihatan panas kak.
0: Oh, panas. Panas ngolbu. Ocen. Kipun.
4: Kipun kemana? Ocen lagi.
0: Sebagian. Sebagian ocen. Sebagian buntan. Sebagian.
4: Ya, alhamdulillah. Halili katina apa kabar sampean?
0: Manabi beten gola himalamangkan alhamdulillah keadaan sehat saya. Sami sareng panjenengan tantona.
4: Engki.
0: Sami-sami saya.
4: Iki lagu napa nega?
0: Beni lagu gending.
4: Oh gending. Engki.
0: Gendingan nasun tuluyo ki. Oh, nanti kalau perang lagi walaupun jaringan pas norok seneng juga enggak gending-gending Sumenep nih kak.
4: Insya Allah, insya Allah.
0: Kan sampang bagian sampang nih kak, sebagian juga banyak sih seneng pon kak nih kak. Kakak toprak, kakak kena jaga nggak nih kak, kan kebanyakan pon kak nih kawan.
4: Engki kak.
0: Engki pon, selamat pon ngiring dek pas era sadan.
4: Selama dah hari lagi muka-muka nanti mamor.
0: Amin, sami-sami. Amin, sami-sami.
4: Kan kaya berbeda Sukron, berbeda Jeki Asmara,
0: berbeda
4: Arindi, berbeda Irma, Evi Suci, Evi, Evi boleh kan? Wah, Evi pakai enggak meloloh. Kan berbeda Bu Fathor, Mama Sana, Abah Suni,
0: Laras,
4: Arga Dana, kan. Saya rasa Dewa Surayeng.
0: Lah, merasa ini.
4: Dewa Surayeng. Kalau ada sejen tempat terus wali dan ini. Jadi hari ini motor sekarang kon.
0: Sampai kepon.
4: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang kon juga thank you atas lingkina panjenengan. Anika Tantana Teretan Sederi kawasan Sampang. Thank you pada Teretan Sahdan. Tertakat tingkulun juga ngerset ke Tebor berdeneng kawasan Parinduan Teretan Sukron. Juga ngerset ke Mordoje berde Teretan JK Asmara dari kawasan Kending. Ngerset ke Mordoje berde Teretan Evi dari kawasan Lenteng. Tertakat tingkulun juga sepaling Temur nika berde Teretan Anwar. Sekalangkone pun dari kawasan Tonduk Keras. Teretan Torepulah Pabiyarsa. Ampun sanapa penelpon ya sapa sanapa buatan gole malam bangken tar satra sepon buatan gole badi ngotor aki gending se satra sepon tantana gending se kapeng dua neka pada gending sonto loyo sebadi ka ator dek panggilan epon setejena ngereng biar sakit dimin arang sarang

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tretan tara bola pamiar sampun kapiar rasa gending sesat rasa pon tangki gending sontoloyo sipati ampun kat, kator de panggilan pon tretan Anwar Evi Jeki Sukron ter tak kating kerencukan tretan Sahdan Ebi ngeng tretan Sahdan badi sapa sarbatan kola. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding-gending Madura.
3: Ding-gending Madura. Latar mantep ongku.
2: Alhamdulillah. Tretan Bupato rampone lengki malam mangken.
3: Tuh, cik malarat. Saya gabung sama saya Lili.
2: Cik malarat.
3: Tenabu. Mulai gelak kau lah. Ya, acara apa kasa?
2: Ruang Inki rindu.
3: Ruang rindu. Lagu-lagu pop Indonesia malarat.
2: Malarat ki.
3: Inki laris manis RRI Sumenep.
2: Alhamdulillah.
3: Syukurillah. Kaji ngapa kabar?
2: Alhamdulillah saya. Manabi panjenengan kaji pun apa saya juga.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Syukurillah. Pokok nak kibar-kibar semangat, tukar semangat.
2: Harus.
3: Dan apa kat desa nyantai, thank you. Kisah saja sehat.
2: Amin.
3: Amin ya Allah. Terus ngirim salam ki.
2: Salam apa ndak pasera bu?
3: Kesehatan ditan ya toraki ada kak Mas Halili. Selamat malam Pak Aziz tugas.
2: Thank you.
3: Moga-moga tetap bisa us kaparingan sehat.
2: Amin, amin.
3: Sarang saya saja kalau ada epon.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Saya boleh jumpa.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Amin, ya Allah. Terus, berde sahadan kelaki, sampangki, sarang muda kat desa. Langsung ke Sumenep, Sumenep berde. Itu Pak Ser, yang saya mulia Pak Haji Burhan, terus boleh berde Suci, berde Irma, berde Pak Susana, juga boleh berde tu Pak Cempaka ni, Pak Dewa Soraya yang juga, jadi Asmara, Riki Anggara, Iim, Evi, Pak Ser boleh pon, oh. Aduh, malok pai. Sabasuni, Sarang Thank Dewi. Asep, Pak Asep juga nih, Sarang Geleke. Faruk Karisma, Sarang Pak Umar Faruk. Putra Setia.
2: Thank
3: you. Kipon Sato Jepon, Mas Halili.
2: Thank
3: you. Oh, Pak Ano, nikah kalau pai. Pak Alif Pratama, Sarang Ibu Alif.
2: Thank you.
3: Kipon. Sekarang kong katora dek Mas Halili. Mana biku pernah tete Mas Halili. Kamu ke palingan selamat sampai ke jumpo epon.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pamekasan bekali Bu Yuni Handayani Sauski.
2: Leres.
3: Kipon. Matur sekarang kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong juga thank you de tretan Bupator. Sekarang kong nepon dari perumahan Giling. Ah, putus. Ebing gengnya tretan Bupator. Bede pasira beri sabawa sarang beten gole. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Gending-gending Madura.
4: Lakaran paling mantap.
2: Lakaran paling mantap. Satra Sepon neka bodo gending talang sepoloh wanor. Cekeng bingkeng neka wanor. Tipun apa saya wanor? Saya panjenengan.
4: Alhamdulillah.
2: Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Engki ngereng.
4: Ini sebenarnya mengisukan lemah atau
2: pasal engki engki.
4: Terutama ya terakhir di kesambian bertugas juga menjaga esi di budaya lenteng
2: laras
4: di rumah sorry mangga kereng kendabi semula juga juga menjaga suci
2: engki
4: kadewi di budi mendori juga menjaga satu jenis awak
2: engki engki laras
4: kalau kita akan sebut pelame kumah masuk itu perlu kumah.
2: Engki. Sawali kepon banar, sawali kepon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingkang Pak Nur Kamala bare pasira assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, putus. Coba boleh tangki ibu ingkang Pak Nur Kamala bare pasira assalamualaikum. Halo. Putus boleh bingkengnya berapa sera assalamualaikum. Oh putus melolo bingkengnya berapa sera assalamualaikum. Halo assalamualaikum ding ding Madura. Halo bingkengnya berapa sera assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cekik Baginda Supriyadi
2: tadi. Oh, Baginda Supriyadi iki.
5: Jadi titik bareng ngaji selain gelo Mas Lili.
2: Oh, enggak kenikan ha.
5: Tak kenikan Mas Lili. Kusi mulih gelo dak tanang tagar Mas Lili.
2: Engki berarti panjenengan nek Kamila siking bingkeng. Celak karo cekene panjenengan.
5: Engki.
2: Ketiwan apa? Kabar.
5: Alhamdulillah Mas Lili. Boten golek si area hak gak risa. Ya terus masuk saking pun tak bisa ngku Mas Lili.
2: Tak bisa ki.
5: Ki.
2: Ki banyak banyak banyak si area hak kesa.
5: Saking lagar wajibnya mansurana Mas Lili lagar.
2: Ki mak golek tak nyanyi dan.
5: Jantan.
2: Alhamdulillah. Banyak menik sakoni isa bepeng-peng.
5: Enten jorak napon gue sih, duh, jangan sih gue tak bisa masuk singkut ya, jangan sih gue
2: tinggal minggu datang bola tak pagi sarang buatan gue boleh nggak nikah.
5: Manteren Mas Lili, manteren tak pagi boleh Mas Lili.
2: Si penting
5: nih. Dan gue tepat waktu acara badai compok kata apa tak bisa masuk Mas Lili.
2: Oh lah, nggak kenikah nah, engki engki.
5: Engki. Ki salam lagi Mas Lili.
2: Ki salam apa anda Mas Hera?
5: Salam adik Mas Lili, selamat alam pagi tugas.
2: Terus.
5: Semoga perangan anda kesehatan, tak mangki aral sampai tantuk dah kecampuk bang sebeng.
2: Amin.
5: Terus salam abade Pak Sofi, abade Mas Jeki, abade Mas Rian.
2: Terus.
5: Abade LRMB. Terus abade Pak Mbak Siti Hozaima. Terus satu je nama Salili.
2: Satu je lagi.
5: Saya tak sebut Anyu Ona Sapura.
2: Ki.
5: Si dari BRJ Anyu Ona Sapura saya tak sebut.
2: Ki.
5: Satu je na. Beten kau tak bisa nyebut asma bang sebang. Karena waktu na ampon cukup malam.
2: Engki, laras kadinto.
5: Karena saya Mas Halili duk remek sekar pilihan.
2: Eh?
5: Beting koning mak malah repot.
2: Laras.
5: Mentangar Mas Halili tak sakalian keng manter oning atau bagi boleh.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
5: Amin.
2: Engki.
5: Kita Mas Halili matur saya bu sakalang kau
2: ngata betul lagi. Sabar lagi pon.
5: Reng, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekali langkung, thank you datretan Supriyadi sekalangkone pun dari kawasan Beraji, thank you. Anika tantona, tantona pun event si kembing kang atau si terakhir malam mangken. Dalam acara ding-ding Madura sampun kapiarsa. Nyon sabora thank you dak sateja dak pabiarsa sebelum kebagian thank you karena waktu ni kampon kurang 10 menit lagi thank you. Insyaallah aku boleh bisa panggil pola dalam acara sesami tantana dalam acara ding-ding Madura. Gending sesa terus sepon atau bahasa pungkasan yang mulai mangken si predikator dak panggilan pon sateja na gending talang 10 ngereng pirsa kidi ben arang sareng.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha', biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini, hari Senin di lebar yang ke-18 di bulan Mei di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap Merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini? Jumpa kembali kita di Sumedap Pagi Ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar, untuk mengawali perjumpaan di pagi ini, kami segera hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 106 sampai dengan Surah Maryam ayat 26, dibacakan Qori Muzammil Hasbala.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep Net. Jumpa kembali kita di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Senang sekali saya Ani Purnama bisa menyapa Anda semuanya. Pendengar dan juga pemirsa, kebahagiaan adalah dambaan setiap jiwa. Namun seringkali kita mencarinya ke arah yang jauh, padahal jawabannya telah tersirat di dalam keimanan kita, yaitu pada rasa syukur yang menenangkan dan pada keikhlasan menerima setiap ketetapannya. Dan pagi ini dalam Mutiara Pagi kita akan membahas tentang bagaimana rahasia hidup bahagia, bersyukur dan juga menerima takdir. Sudah siap di via Zoom ya, pagi ini ada Ustazah Khairatun Nisa SUD. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu Ustazah Khairatun Nisa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Iya, Ustazah, panggilannya apa ini Ustazah? Ustazah Nisa atau apa?
1: Ini macam-macam panggilannya.
0: Biasanya
1: ada
0: apa?
1: Ada yang kalau di rumah itu ada Anis, ada Aan gitu. Kalau teman-teman ya panggilnya Nisa gitu.
0: Oh ya, kalau begitu saya panggil Ustazah Nisa aja ya. Baik, Ustazah sehat pagi ini ya, tetap semangat.
1: Alhamdulillah.
0: Dan topiknya luar biasa sekali nih pagi ini tentang rahasia hidup bahagia. Karena tentunya kita semua kan mendambakan kebahagiaan ya Ustazah. Bagaimana kita bersyukur dan juga menerima takdir. Silakan Ustazah sebagai mukadimah.
1: Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan pada pagi hari ini untuk berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator Islam, suri tauladan yang baik untuk umat manusia. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membahas tentang rahasia hidup bahagia, yakni dengan cara bersyukur dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ingin hidup kita tenang, bahagia, damai dan tenteram. Tapi kita seringkali merasa kurang bahagia, merasa belum sehat, merasa belum berhasil, bahkan kita sering sekali terjebak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, membandingkan nikmat yang kita miliki dengan nikmat yang orang lain miliki. Kita lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah ada di tangan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kunci kebahagiaan kepada kita, yang itu tidak bergantung kepada harta kita, kepada jabatan yang kita duduki. Yaitu kunci kebahagiaan tersebut adalah dengan bersyukur dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Makna syukur di sini bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi ada tiga makna syukur di sini. Yang pertama adalah mengakui bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengucapkan syukur dengan lisan, yakni dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti mata, kita gunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, ayat suci Al-Quran, kemudian dibacanya. Tangan kita digunakan untuk membantu orang di sekitar kita. Kemudian harta kita gunakan untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dalam firman Allah tersebut, penjelasan ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, baik itu kecil apalagi besar, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Penambahan ini tidak hanya berupa harta semata, tapi juga bertambahnya ketenangan hati, kesehatan, keberkahan waktu, dan kemudahan dalam menjalani hidup. Karena kita sebagai manusia seringkali yang kita syukuri itu hanya merupakan harta. Jadi kalau kita sudah mendapatkan harta, jabatan, itu kita baru syukurnya bertubi-tubi. Padahal nikmat sehat itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian sebaliknya, orang yang tidak bersyukur, mengeluh, merasa kurang, menganggap nikmat Allah sebagai haknya semata, justru akan merasa hidupnya sempit, berat, dan tidak pernah puas meskipun sudah memiliki banyak hal. Karena itu, mereka kadang lupa mensyukur, mensyukuri nikmat Allah, lupa bersyukur. Jadi, seakan-akan selalu merasa kurang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ketika kita bersyukur, kita mengingat Allah, dan sebagai balasannya, Allah akan selalu mengingat kita dan memberikan pertolongannya. Disinilah sebenarnya letak kebahagiaan itu ada. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dua nikmat yang sering dirugikan oleh banyak manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak dari kita tidak sadar bahwa bisa bernafas, bisa berjalan, tidak sakit parah, dan punya waktu luang adalah nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang sangat luar biasa. Baru ketika kita sakit atau kehilangan sesuatu, kita baru sadar dan bahkan menyesali. Orang yang bahagia adalah orang yang peka, menyadari nikmat-nikmat kecil dari Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan janganlah kamu melihat orang yang berada di atasmu. Hal itu lebih layak agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang ada padamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Intinya, kunci syukur dan bahagia adalah melihat mereka yang kurang beruntung dari kita, melihat orang yang lebih kaya dari kita, melihat orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita, hanya akan menumbuhkan rasa iri dan dengki. Tapi melihat mereka yang kekurangan akan membuat kita sadar berapa beruntungnya kita saat ini. Jadi, kurangi rasa mengeluh, rasa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kemudian, tentang menerima takdir dengan ikhlas. Apa sebenarnya menerima takdir itu? Menerima takdir bukan berarti pasrah saja, diam tidak berusaha, atau menyerah begitu saja pada keadaan. Jadi, makna yang benar adalah yang pertama, berusaha dan berikhtiar sekuat tenaga sesuai kemampuan kita. Berdoa, memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika hasilnya sudah ada, sudah terjadi, baik itu sesuai harapan ataupun tidak, kita menerimanya dengan hati yang lapang, yakin bahwa apa yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun kita tidak tahu di mana letak kebaikannya. Sikap ini dalam Islam disebut ikhlas dan tawakal. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ta'lamu wa an wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seringkali kita menganggap musibah, kegagalan, atau kehilangan sebagai hal buruk dan menyedihkan. Padahal, di balik kejadian itu, Allah menyimpan kebaikan besar yang kita tidak mengetahui hal tersebut. Mungkin ditolak pekerjaan agar tidak bekerja yang lebih berkah. Mungkin kehilangan harta agar terhindar dari bencana. Mungkin saja juga kita sakit agar dosa-dosa kita dihapus. Orang yang bahagia adalah orang yang yakin akan ayat ini. Ia tidak meratapi apa yang hilang, tapi tersenyum menerima apa yang tersisa. Karena yakin rencana Allah lebih indah dari rencana sendiri. Karena sejatinya kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang terbaik menurut Allah. Kita hanya menilai bahwa itu terbaik menurut kita sendiri. Tapi kita tidak tahu tentang apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah juga berfirman Bismillahirrahmanirrahim alaisallahu bikafin 'abdah yang artinya bukankah Allah cukup bagi hambanya jika kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah dan menerima takdirnya kita tidak akan merasa cemas takut ataupun gelisah karena kita tahu pemegang kendali kehidupan kita adalah Allah yang maha menjaga, maha mengetahui, maha penyayang. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Abbas radhiyallahu an, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Segala urusannya itu baik dan hal itu tidak ada kecuali pada orang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah definisi orang bahagia sejati. Keadaannya bisa apa saja, senang atau susah, hatinya tetap tenang dan bahagia. Saat senang, bersyukur. saat susah, sabar, dan ikhlas menerima takdir. Tidak ada kekecewaan hati, karena semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, maka ia akan mendapatkan kenikmatan terbesar." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hubungannya antara syukur dan menerima takdir. Kedua hal ini saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sudah bersyukur, insya Allah kita sudah menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita tidak bisa bersyukur jika kita tidak mau menerima takdir Allah. Orang yang mengeluh nasibnya berarti ia menolak ketetapan Allah dan sulit merasakan nikmat yang ada. Kita tidak bahagia menerima takdir jika kita tidak memiliki rasa syukur. Karena rasa syukurlah yang membuka mata hati kita untuk melihat kebaikan di balik segala kejadian. Contohnya, contoh sederhana, seorang kehilangan pekerjaan. Jika kita tidak bersyukur dan tidak menerima takdir itu, kita akan marah, mengeluh, merasa hidupnya hancur, membenci keadaan, bahkan hidup penuh dengan beban dan kesedihan. Jika bersyukur dan menerima takdir, kita sabar, berusaha mencari kerja lagi, bersyukur masih punya kesehatan dan keluarga yang utuh, yakin Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hati tenang, pikiran jernih, dan lebih mudah mendapatkan jalan keluar. Ya, begitulah penjelasan dari saya tentang rasa syukur dan menerima takdir Allah dengan ikhlas. Terima kasih, Mbak Ani.
0: Baik, terima kasih Ustazah Nisa. Dan pagi ini saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di tiga jalur telepon 665-396, 662-317 atau di 0811-3345-101. Baik, sudah ada penelpon perdana. Saya terima dulu ya Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bapak Taufik Situbondo, betul?
2: Oke, betul.
0: Baik, silakan dengan Ustazah Nisa, Pak Taufik, topiknya rahasia hidup bahagia, bersyukur dan menerima takdir.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Topik kita sekarang rahasia, kunci rahasia bahagia ya.
0: Ya.
1: Iya, benar.
2: Tadi dulu feedback, Mbak. Tak kecilin dulu.
0: Iya, baik, Pak, silakan.
2: Tadi dulu, Mbak.
0: Iya. Silakan dilanjut. Ya, Pak Taufik, silakan, Pak.
2: Sudah begini, Mbak.
0: Baik, silakan, Pak.
2: Bagaimana kunci rahasia bahagia itu secara caranya untuk bersyukur? Terkadang orang yang sering bersyukur itu terkadang non-muslim. Seorang muslim sendiri terkadang banyak yang mengeluh. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, apakah memang sudah jadi penyakitnya orang muslim atau bagaimana? Yeah. Kalaupun bisa, apa amalan sekitar sehingga kita itu bisa bersyukur dan berikhlas dan ikhlas, Mbak.
0: Ya, terima kasih Bapak. Baik.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Mbak Ani. Bagaimana ya cara kita bersyukur? Karena seringkali kita sebagai orang Islam sering mengeluh. Sering mengeluh. Dan ini saya kira juga merupakan bagian dari godaan-godaan setan. Ya. Jadi ketika kita sudah tidak lagi bersyukur, selalu mengeluh, itu kita sudah mulai dibisiki setan. Kita dibikin lupa atas nikmat-nikmat yang kita miliki. Gitu. Jadi dengan itu kita harus mensucikan hati kita dengan berzikir kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita tidak lalai dan tidak lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena sejatinya, nikmat Allah ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kita, kalau misalnya mata kita misalnya tidak bisa berkedip, apa jadinya? Nah, ini dari kedipan mata saja. Kita bisa kedap-kedip sesuka hati kita. Ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa kita jangkau. Begitu. Karena itu saya kira merupakan bagian dari godaan-godaan setan, dari bisikan-bisikan setan, di mana setan itu adalah musuh bebuyutan manusia. Jadi kita dibuat lalai, dibuat lupa atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, caranya bagaimana katanya tadi Ustazah supaya
1: Ya.
0: bisa terus bersyukur?
1: Nah, jadi kita harus selalu mensucikan hati kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Jadi kita berzikir, sering menyebut-nyebut nama Allah, begitu. Ya.
0: Oke, baik. Itu Pak Taufik di Situ Bondo ya untuk jawaban atas pertanyaannya dari Ustazah Nisa dan pendengar yang lain. Barangkali ada yang kembali akan bergabung, silakan di tiga jalur telepon pagi ini di Mutiara Pagi. Kita masih membahas tentang rahasia hidup bahagia, bersyukur dan menerima takdir. Ustazah, sebenarnya apa definisi bahagia menurut Islam? Apakah sama dengan kesenangan duniawi yang sementara, Ustazah? Ya, tapi sebelumnya
1: Definisi.
0: ada penelpon yang bergabung kembali, saya terima dulu ya. Ya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Sahdan di Sampang, Pak.
0: Oh, Sahdan di Sampang. Silakan, Mas Sahdan.
3: Saya mau bertanya tentang gimana cara kuncinya untuk bersabar menghadapi ujian yang seperti ujian aku yang saat ini aku rasakan, Mbak, ya. Seperti dulu sempurna bisa berkumpul sama keluarga dan anak istri, tapi sekarang keadaannya udah kebalik, Mbak. Karena mengalami musibah yang bisa dibilang lah nggak bisa melihat lagi gitu, Mbak, ya. Kuncinya harus bagaimana, Mbak? Apakah aku itu berdosa kalau mengeluh terus karena mengalami musibah seperti ini?
0: Iya.
3: Sedangkan sudah berobat ke sana ke sini nggak ada hasilnya, Mbak. Apakah harus bersabar, Mbak? Kata orang tuh sabar nak. Iya, kalau orang ngomong kan sabar kan gampang, Mbak. Yang menjalani itu yang merasakan, Mbak. Gimana caranya, Mbak?
0: Iya.
3: Itu aja,
0: Terima
3: Mbak.
0: Kasih, Mas Adan. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Wah. Ini pertanyaannya bagus nih Ustazah. Bagaimana cara kita untuk sabar menerima ujian gitu, yang ujian yang sangat berat lah seperti itu. Bagaimana caranya Ustazah? Apakah dosa kalau mengeluh terus-menerus begitu?
1: Iya. Saya jawab ya Mbak Ani.
0: Silakan.
1: Bapak
0: Sahdan
1: ya. Ya. Bapak Sahdan. Yang sekarang sudah tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, begitu. Jadi Bapak Syahdan merasa sendiri, begitu. Terus seakan-akan mau mengeluh, begitu. Jadi apakah dosa, begitu ya Pak Syahdan? Semoga Pak Syahdan dilimpahkan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari tidak berkumpulnya Pak Syahdan dengan keluarga, Pak Syahdan bisa mengambil hikmah dari semua itu. Jadi dengan bersabar, dengan mengambil hikmah, insya Allah Pak Syahdan akan ini mulai tenang, mulai tenang. Jadi pasti Allah punya rencana indah di balik itu semua. Jadi pasti tidak berkumpulnya Pak Syahdan dengan keluarga tersebut ada hikmah yang luar biasa, yang tidak Pak Syahdan tahu, tapi Allah tahu itu yang terbaik buat Pak Syahdan. Semoga Pak Syahdan mampu menjalaninya dengan penuh kesabaran. Gitu.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Ustazah. Dan tadi kembali lagi ke pertanyaan saya, definisi bahagia menurut Islam itu sebenarnya apa, Ustazah? Apakah sama dengan kesenangan duniawi yang sifatnya sementara begitu?
1: Iya Mbak Ani, sebenarnya definisi bahagia itu relatif.
0: Ya.
1: Relatif. Jadi bukan hanya soal duniawi saja. Karena terkadang orang yang mempunyai banyak harta, terus mempunyai jabatan, kedudukan yang nyaman, tapi belum tentu mereka bahagia. Nah, di situ. Makanya saya bilang bahwa kebahagiaan itu relatif. Kadang justru orang yang hanya biasa-biasa saja, bahkan hidupnya sehari-hari berkuli, jadi kuli, baik itu kuli bangunan dan kuli-kuli yang lain, tapi mereka merasakan hidup bahagia. Karena itu, kuncinya ada pada syukur. Ada pada rasa syukur gitu. Jadi kalau mereka bersyukur sudah sehat, bisa bekerja, bisa menafkahi keluarga, itu mereka sudah merasa bahagia. Siang mereka kerja, malam mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi kadang orang yang mempunyai banyak harta belum tentu bisa merasakan nikmat yang orang miskin itu rasakan. Karena sering nih ya di sekitar saya pribadi nih Mbak Ani, banyak orang tuh ya punya mobil, rumah megah, tapi mereka tidak menikmati. Kenapa saya tidak menikmati? Karena apa? Orang tersebut yang memiliki harta dan mobil dan rumah yang megah itu berada di luar kota Mbak Ani. Jadi mobilnya dan rumah megahnya di rumah,
0: Dititip ke
1: bahkan
0: pembantunya.
1: iya pembantu atau
0: Orang yang
1: tetangganya yang
0: dipasrai ya.
1: membantu gitu. Iya.
0: Oke, baik. Waduh. Nah, Ustazah, di dalam kehidupan modern seperti sekarang yang penuh perbandingan di media sosial, bagaimana caranya kita menjaga hati supaya tidak mudah iri dan selalu tetap bersyukur begitu, Ustazah?
1: Ya, itu tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kita tidak semata-mata terus melihat ke atas, melihat kepada orang yang hartanya lebih banyak dari kita atau kedudukannya lebih tinggi dari kita. Jadi kalau kita ke situ, kita akan selalu merasa iri, merasa kurang, karena kita kan mempunyai kayak apa ya, saingan ya yang ada di atas kita gitu. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kita melihat orang-orang yang kadang mau dimakan hari ini masih mencarinya hari ini juga gitu. Jadi kita harus melihat ke bawah. Dengan begitu kita akan terus bersyukur. Bahkan saya kadang di media sosial itu sering nyekrol hal-hal yang seperti itu. Orang-orang yang kesulitan mencari nafkah, dengan begitu saya bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya. Gitu, Mbak.
0: Ya, baik. Dan bagaimana nih Ustazah cara kita melatih rasa bersyukur itu sendiri supaya tidak hanya jadi ucapan alhamdulillah aja gitu?
1: Ya, yaitu kita harus menyadari dan mengakui bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa gitu, Mbak Ani. Ya, gitu. Dan kita menggunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memanfaatkan dengan baik.
0: Oke, baik. Jadi salah satu cara atau latihannya seperti itu ya Ustazah, dibiasakan begitu.
1: Dibiasakan.
0: Nah, tentang rahasia hidup bahagia, bersyukur dan juga menerima takdir. Bagaimana Ustazah cara kita membedakan antara menerima takdir dengan pasrah tanpa usaha? Batas-batasnya di mana menurut Islam?
1: Beda ya Mbak, ketika menerima takdir dengan pasrah. Jadi kalau menerima takdir, kita itu berusaha dulu, berusaha dulu, selebihnya kita berusaha, berdoa, kemudian kalau hal itu sudah terjadi, apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita inginkan, dan itu baik itu sesuai harapan kita ataupun tidak sesuai dengan harapan kita, di situ kita menerima. Nah, kalau kita sudah menerima, berarti kita ada sudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau pasrah saja, kita seakan-akan apa ya, menentang menentang ajaran Islam. Karena sejatinya Islam itu kan kita harus berusaha dulu, gitu, harus berusaha dulu. Seperti firman Allah dalam Al-Quran itu ya. Jadi Allah itu tidak akan mengubah suatu suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya, gitu Mbak Ani.
0: Baik, iya pendengar, untuk Anda yang akan bergabung masih ada waktu beberapa menit ke depan di Mutiara Pagi. Kita masih membahas tentang rahasia hidup bahagia, yakni bersyukur dan juga menerima takdir. Silakan yang akan bergabung, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Ya, masuk lagi.
0: Ya, oh ada yang ketinggalan Pak Taufik.
2: Ya.
0: Apa tuh Pak?
2: Terkadang gini, sekarang kan kebalik ya Mbak ya, kebalik. Ada orang yang nggak ibadah sama sekali, itu kebahagiaannya menurut fisik ini luar biasa Mbak. Sholatnya nggak sholat. Ini fakta Mbak, fakta ini. Sholatnya yang nggak sholat, puasanya yang nggak puasa. Pokoknya nggak ibadah. Tapi dia punya ini, punya itu Mbak. Sedangkan yang sering melakukan ibadah, terkadang tidak punya apa-apa. Apakah itu juga karena sebagian itu daripada mengeluh itu tadi sehingga diuji seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, justru terbalik nih katanya Ustazah, yang rajin ibadah tidak punya apa-apa, malah yang tidak ibadah diberikan kekayaan yang banyak gitu. Itu apakah efek dari sering mengeluh atau seperti apa Ustazah?
1: Ya Mbak Ani, jadi gini, kadang kita ya, itu bagian dari membandingkan hidup, masuk ke membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kok saya ibadah wajibnya sudah saya kerjakan, bahkan sunnah-sunnahnya juga tidak ketinggalan, tapi kok hidup saya begini-begini saja, tapi mereka yang bahkan lupa sholat begitu, tapi kekayaannya luar biasa begitu ya. Jadi itu saya kira ketika mereka tidak beribadah, melupakan Allah, secara itu kan bagian dari melupakan Allah ya Mbak, karena sudah tidak beribadah, tidak mengabdi, tidak menghambakan diri kepada Allah, nikmatnya kok luar biasa. Itu bagian dari apa, solakan, solat gitu ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Istidraj gitu ya.
1: Iya benar, istidraj gitu. Jadi itu bukan semata-mata kenikmatan, tapi merupakan istidraj gitu, solakan, solat gitu ya Mbak. Nah, terus kita yang sudah beribadah, ya kita tekuni saja, kita terus beribadah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita yang tidak kita ketahui gitu.
0: Baik ya.
1: Yang penting kita tetap istiqomah, tetap menghambakan diri kepada Allah sebagai hamba Allah.
0: Iya. Ya baik, itu Pak Taufik ya sudah dijawab oleh Ustazah Nisa. Dan barangkali masih ada pendengar yang akan bergabung. Saya masih berikan kesempatan beberapa menit lagi. Ustazah, bagaimana sebenarnya Al-Quran dan Sunnah menjelaskan hubungan antara syukur, sabar, dan kona'ah dalam mencapai ketenangan hati?
1: Iya Mbak. Hubungan ya, hubungan antara syukur,
0: sabar, dan
1: dan juga kona'ah
0: dalam gitu. Mencapai ketenangan hati.
1: Untuk mencapai ketenangan hati. Jadi syukur adalah bentuk penghargaan atas nikmat. Nah itu, syukur adalah bentuk penghargaan kita atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian sabar, sabar sendiri itu adalah ketahanan mental menghadapi ujian. Jadi kita menerima, bersabar gitu. Dan kona'ah adalah rasa cukup atas pemberiannya. Jadi kita merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiganya itu saling mengunci agar hidup tetap tenang dan terhindar dari sifat serakah. Itu Mbak Adi.
0: Oh, jadi memang erat sekali hubungannya ya Ustazah.
1: Benar.
0: Ketiga hal itu. Baik, kalau kita bicara soal sabar dan syukur, itu salah satu kisah Nabi yang menjadi teladan itu adalah Nabi Ayub alaihi salam ya, yang sering disebut sebagai contoh kesabaran yang luar biasa dan rasa syukur. Kira-kira hikmah apa Ustazah yang paling relevan untuk kita hari ini?
1: Tentang rasa syukur dan menerima
0: sabarnya, takdir yang baik. Iya, sabarnya Nabi Ayub dengan ujian sakit yang bertahun-tahun itu.
1: Iya Mbak Ani. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Nabi Ayub sakitnya bertahun-tahun, tapi Nabi Ayub bisa sabar. Kadang kita cuma sakit kepala, itu sudah ngeluhnya luar biasa.
0: Masya
1: Bahkan
0: Allah.
1: cari obat sana sini sudah begitu, Mbak Ayu.
0: Heboh ya.
1: Iya, heboh sekali. Kadang gini, apalagi seorang ibu ya, ya Allah gitu. Sudah ini masih mau masih kerja, nyampe rumah rempong dengan anak gitu.
0: Ya,
1: Jadi
0: ya, ya.
1: ngeluhnya ngeluhnya tidak selesai-selesai gitu, Mbak Ayu. Jadi lupa dengan cobaan yang Nabi Ayu berikan kepada kita.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi lupa dengan cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub yang bertahun-tahun. Kita yang hanya sekejap sudah mengeluhnya luar biasa sekali. Dan di situ kita kadang lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah. Baik, nah Ustazah, kalau boleh memilih nih ya, kalau boleh memilih, lebih mudah mana Ustazah? Kita bersyukur saat diberi nikmat oleh Allah atau kita bersyukur saat diberikan ujian?
1: Nih, jadi lebih mudah bersyukur saat diberi ujian.
0: Oh, kenapa
1: Ya,
0: Ustazah?
1: ya karena ketika kita diberi ujian, kita seakan-akan sering mengingat Allah. Bahkan yang sebelumnya kita habis sholat langsung gerasa gerusu, mau kemana lagi, bekerja lagi, scroll media sosial lagi begitu. Tapi saat kita diberikan ujian, kita berusaha semaksimal mungkin meminta kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa yang kita perbuat. Jadi amalan-amalan yang tidak biasa kita lakukan, kita lakukan. Kita mengunjungi orang-orang alim untuk minta petunjuk atas musibah-musibah yang kita rasakan begitu. Jadi memohon jalan keluar begitu, Mbak Ani. Tapi kalau kita diberi nikmat, itu seringkali kita lupa bersyukur kepada Allah. Nah, itu.
0: Masya Allah.
1: Gitu.
0: Baik, paling terakhir barangkali Ustazah, adakah pesan-pesan terkait dengan topik yang sedang kita bahas hari ini tentang rahasia hidup bahagia, bersyukur, dan menerima takdir? Silakan Ustazah.
1: Ya. Jadi bahagia itu bukan karena memiliki banyak, ya, tapi karena merasa cukup dengan apa yang ada dan yakin bahwa apa yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Begitu, Mbak.
0: Masya Allah, baik. Terima kasih untuk ilmunya pagi ini, Ustazah Khairotun Nisa, SUD, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep di Mutiara Pagi. Terima kasih, Ustazah. Selamat
1: Sama-sama,
0: melanjutkan
1: Mbak.
0: Aktivitasnya dan insya Allah lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan juga pemirsa, dari pembahasan tadi kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada banyaknya yang kita miliki, melainkan pada lapangnya hati yang pandai bersyukur dan juga tenang dalam menerima takdir. Semoga setiap ilmu dan hikmah yang disampaikan hari ini tidak berhenti sebagai wacana. Semoga dia tetap kita jadikan bekal untuk menata ulang cara kita memandang ujian, nikmat, dan seluruh perjalanan hidup yang telah Allah gariskan. Sekian Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2: Pada saat ini kami fokus pada pemulihan fisik para jemaah, tetapi juga tidak melarang jemaah untuk melaksanakan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 19 Mei 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Polsek Sapeken, Polres Sumenep ungkap peredaran narkotika jenis sabu di dermaga desa Pakurungan Besar. Berikut laporan Imam Mukhlis.
4: Jajaran Polsek Sapeken berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di dermaga Desa Pakurungan Besar, Kecamatan Sapeken. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial KSB, usia 28 tahun, warga Desa Pakurungan Besar diamankan bersama barang bukti narkotika. PLT Kasihumas Polres Sumenep, Kompol Widiarti menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat terkait sebuah kardus air mineral mencurigakan di area dermaga dengan tulisan untuk Hamsani, Pakurungan Besar. Petugas kemudian melakukan pemantauan di lokasi. Tidak lama kemudian, tersangka datang mengambil kardus tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu paket sabu seberat 3,35 gram yang disembunyikan di sela-sela botol air mineral. Selain barang bukti sabu, petugas juga mengamankan satu unit telepon genggam warna hitam yang diduga digunakan dalam aktivitas transaksi narkotika. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang berinisial DI, warga Desa Arcesa, Kecamatan Arcesa, Kabupaten Sumenep.
1: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4: Kompol Widiarti menegaskan Polres Sumenep akan terus memperkuat pemberantasan peredaran narkoba, serta mengajak masyarakat aktif memberikan informasi kepada kepolisian demi menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.
3: Gelombang keresahan melanda masyarakat Kabupaten Sumenep menyusul kian maraknya peredaran narkoba yang kini telah merambah ke wilayah kepulauan terpencil. Karakteristik wilayah yang memiliki puluhan pulau berpenghuni dengan banyak pelabuhan rakyat ditengarai menjadi celah rawan yang dimanfaatkan oleh jaringan pengedar. Tokoh pemuda Sumenep Faisal mengungkapkan situasi ini sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan karena mengancam masa depan generasi muda maritim. Warga merasa cemas lantaran barang haram tersebut kini begitu mudah diakses oleh anak-anak usia produktif di pelosok pulau.
5: Kalau di kepulauan, saya kira itu sebuah tantangan bagi petugas agar benar-benar jeli melihat dan mendengar adanya kasus penyelundupan narkoba. Kalau tidak terpantau, maka kepulauan akan dijadikan tempat transaksi narkoba yang lebih besar. Jadi harapan saya, petugas untuk daerah kepulauan harus lebih ditambah dan harus bisa menjangkau seluruh kepulauan di Sumenep. Sebenarnya kasus-kasus kerawanan narkoba di kepulauan ini beritanya sudah lama saya dengar.
3: Keresahan warga kian memuncak setelah sejumlah kasus penyelundupan narkotika jenis sabu berhasil diungkap oleh pihak kepolisian di area dermaga kepulauan belum lama ini. Masyarakat menilai tanpa adanya pengawasan berlapis dan tindakan tegas di pintu-pintu masuk pelabuhan tradisional, wilayah kepulauan akan terus menjadi sasaran empuk para bandar. Merespon keluhan tersebut, pihak berwenang menyatakan akan segera mengevaluasi pola pengawasan maritim dan juga memperkuat sinergi bersama Pokdarwis serta relawan anti-narkoba berbasis masyarakat pesisir. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait kerawanan peredaran narkoba di kepulauan.
6: Saya Sarkawi di Sumenep. Daerah kepulauan menurut saya memang benar sangat rawan penyelundupan narkoba khususnya. Ini karena jalur laut yang gampang dilakukan dan petugas personil terbatas dalam pemantauan. Makanya untuk daerah kepulauan sering kecolongan dalam kasus-kasus penyelundupan narkoba. Harapan saya, pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya agar daerah kepulauan menjadi perhatian khusus dalam pemantauan dan penanganan penyelundupan narkoba.
7: Nama saya Iwan, Pak, dari Sumenep. Belakangan ini sering terjadi penemuan-penemuan obat-obatan terlarang. Baik itu yang di kepulauan, terakhir kemarin kan di Gili Genting ini. Udah sangat dekat sekali nih dengan kota. Jadi saya berharap pihak kepolisian dengan Polairutnya bisa lebih aktif lagi dalam melakukan patroli-patroli. Sehingga kami masyarakat yang memiliki anak merasa aman bahwa anak kami akan jauh dari narkoba. Seperti itu, Pak.
5: Kepulauan rawan penyelundupan narkoba, menurut saya bukan hanya di kepulauan saja, namun di daratan juga lebih rawan penyelundupan narkoba. Kalau di kepulauan, saya kira itu sebuah tantangan bagi petugas agar benar-benar jeli melihat dan mendengar adanya kasus penyelundupan narkoba. Kalau tidak terpantau, maka kepulauan akan dijadikan tempat transaksi narkoba yang lebih besar. Jadi harapan saya, petugas untuk daerah kepulauan harus lebih ditambah dan harus bisa menjangkau seluruh kepulauan di Sumenep. Sebenarnya kasus-kasus kerawanan narkoba di kepulauan ini beritanya sudah lama saya dengar.

0: Komentar pagi ini tentang peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Sumenep kini semakin meresahkan masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, kasus pengungkapan sabu di dermaga Pagerungan Besar Kecamatan Sapekan menjadi bukti bahwa peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Sumenep semakin mengkhawatirkan. Modus penyelundupan dengan menyembunyikan sabu di dalam kardus air mineral menunjukkan jaringan pengedar terus mencari celah untuk mengelabui petugas. Kondisi ini memperlihatkan jalur laut dan pelabuhan rakyat kini menjadi titik rawan peredaran narkotika. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Peribahasa ini relevan dengan kondisi saat ini. Ulah segelintir pelaku narkoba dapat merusak keamanan sosial, masa depan generasi muda, hingga citra wilayah kepulauan yang selama ini dikenal religius dan guyub. Jika narkoba terus masuk hingga pulau-pulau kecil, dampaknya akan semakin luas dan sulit dikendalikan. Keresahan masyarakat tentu beralasan. Narkoba yang mulai mudah diakses hingga pelosok pulau bukan hanya memicu kriminalitas, tetapi juga mengancam kualitas generasi muda.

0: dan pemanfaatan laporan masyarakat. Relawan anti-narkoba berbasis desa kepulauan juga perlu diperluas agar masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan. Peran tokoh agama, tokoh pemuda, sekolah, dan keluarga juga penting untuk membangun benteng sosial terhadap bahaya narkoba. Sebab perang melawan narkotika bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab bersama demi menjaga masa depan generasi muda Kepulauan Sumenap. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenap berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenap Net. Kami beralih ke informasi lain. Kebakaran hebat melanda gudang kayu dan toko bangunan di Dusun Bakong, Desa Batu Kerpui, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah. Berikut laporan Iswantoro.
2: Kebakaran hebat melanda gudang kayu dan toko bangunan di Dusun Bakok, Desa Batu Kerpui, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan pada Senin dini hari, 18 Mei 2026. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian langsung melaporkannya ke Polsek Pasean. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lokasi, sebelum kebakaran terjadi, para pekerja sempat beraktivitas memotong kayu di gudang tersebut sejak pagi hingga sore hari.
3: Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pekerja di area gudang. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian mengenai tumpukan serbuk gergaji kayu yang berserakan, hingga akhirnya api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan toko.
2: Lanjut Evan menyampaikan, proses pemadaman berlangsung kurang lebih 3 jam yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran bersama polisi dan masyarakat sekitar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah.
1: Pemkab Sampang menyatakan peresmian KDKMP sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Alvin Wari melaporkan.
4: Sebanyak 1.061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP telah diresmikan secara nasional. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedakap Sampang Sudarmanto menyambut baik peresmian KDKMP sebagai langkah strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan koperasi desa dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro dan sektor pertanian di daerah. Dia berharap koperasi desa ini dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan sehingga benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.
5: Sampang insya Allah siap. Insya Allah tidak ada, ya tinggal bagaimana semua pihak ikut mendukung program ini sehingga perintah dari pusat bisa dilaksanakan itu. Ya tentunya publik harus berpikir positif, berprasangka baik.
4: Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Sampang untuk terus mendukung pengembangan koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang ada di daerah. Adapun sejumlah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sampang yang telah diresmikan diantaranya KDKMP Dalpenang, KDKMP Banyumas, Aing Sare, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telake.
1: Program penukaran LPG subsidi ke Bright Gas di Kabupaten Sampang mendapatkan respon positif dari pelaku usaha kuliner. Sejumlah owner rumah makan mengikuti penukaran pada hari pertama pelaksanaan dan mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Hairul Umam melaporkan.
6: Program penukaran LPG 3 kg bersubsidi ke Bright Gas yang digelar pemerintah Kabupaten Sampang mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha kuliner. Pada hari pertama pelaksanaan, sejumlah owner rumah makan di Sampang ikut menukarkan tabung kas subsidi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penggunaan LPG non-subsidi bagi pelaku usaha. Tercatat owner Bebek Songkem Pak Salim Rumah Makan Sultan hingga restoran Kaldu Kokot Keramat mengikuti program penukaran yang berlangsung di sisi barat Taman Bunga depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang. Owner Kaldu Kokot Keramat Sampang Zahra mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan Pemkab Sampang selama proses penukaran berlangsung. Menurutnya, petugas melayani masyarakat dengan ramah sehingga proses penukaran berjalan nyaman. Meski harga bergas lebih mahal dibanding LPG subsidi, Zahra mengaku pihaknya tetap berupaya tidak menaikkan harga jual makanan kepada pelanggan.
7: Mak, saran dari kami para owner depot restoran, saya kira tetap

0: agar sedikit diturunin lah harga bright gasnya itu supaya tetap terjangkau, karena saya yakin semua owner itu nggak enak kalau naikin harga jual. Takut pelanggan itu merasa gimana ya? Kita aja dengan keadaan sekarang bertahan ya, alhamdulillah. Semakin gas naik, maka semakin jualan tambah sepi kan, jadi repot ke kita juga gitu. Ya, kami mohon perhatiannya supaya gas tetap terjangkau.
1: Sementara itu, analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Bari, mengatakan program penukaran bridge gas berlangsung mulai 18 hingga 23 Mei 2026 setiap pukul 9 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat.
2: Event itu pertama termasuk bagian dari fasilitasi Pemkab dan Pertamina untuk mempermudah masyarakat dan kalangan pengusaha yang tergantung dalam surat larangan penggunaan LPG 3 kilo untuk bisa menukarkan LPG 3 kilogram miliknya ke bright gas.
1: Menurut Abdi Bardi, pihaknya juga memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha agar proses peralihan penggunaan LPG subsidi ke bright gas berjalan lebih mudah dan tertib. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Sampang bersama BPBD dan FPRB memberikan pelatihan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ima Fadilah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan FPRB menggelar pelatihan penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Langkah ini untuk membangun ketangguhan bencana dari level paling dasar, yaitu komunitas masyarakat desa. Sebanyak 50 desa dari wilayah rawan bencana 5 kecamatan di Sampang mengikuti pelatihan ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan menyampaikan ketangguhan destana harus terus diperbarui dengan pelatihan agar masyarakat selalu siap meminimalkan timbulnya korban.
2: Harus dari terobosan baru, berinovasi bagaimana caranya penanganan bencana di desa ini tetap menjadi prioritas. Dan terlebih lagi khususnya desa-desa atau wilayah-wilayah kecamatan yang di situ rentan dengan terjadinya bencana. Dan tidak hanya sekedar dia punya keterampilan, tetapi SOP komunikasi ketika terjadi bencana di desa itu ini harus jalan, Pak.
1: Prinsip ketangguhan bencana berada di komunitas masyarakat, tidak lagi hanya dari pemerintah. Karena warga setempat yang berada di lokasi kejadian dan merasakan langsung dampaknya. Dalam pelatihan ini, komunitas warga dibekali kesiapan yang matang untuk menghadapi 3 fase krusial kebencanaan, yaitu pra-bencana berupa pencegahan dan mitigasi, penyelamatan saat bencana, dan pasca bencana dengan fokus pada proses pemulihan awal secara mandiri. Ima Fadila melaporkan.
0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP Bangkalan 2026 resmi dibuka dengan semangat transparansi dan komitmen tanpa titipan. Berikut laporan Miftahul Umar.
3: Komitmen bersama dari stakeholders, pemangku kepentingan, terutama Bupati Bangkalan dalam mewujudkan SPMB yang berkeadilan.
4: Seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bangkalan tahun 2026 resmi dibuka melalui platform daring spmb.bangkalancup.go.id. Publik sudah dapat melakukan registrasi awal dengan mendaftarkan akun secara langsung. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin mengungkapkan, transparansi menjadi komitmen utama sejak deklarasi resmi dilakukan oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim yang menegaskan seluruh proses penerimaan dilakukan terbuka, berkeadilan, dan objektif. Muhaimin yang juga Ketua Panitia SPMB 2026 menambahkan, sistem penerimaan tersebut dirancang salah satunya untuk menghapus praktek titipan dan lainnya. Menurutnya, semua proses dari pendaftaran hingga pengumuman dilakukan transparan melalui platform online yang berlaku untuk 55 sekolah menengah pertama negeri se-Bangkalan.
3: Jadi ini adalah bentuk komitmen bersama dari stakeholders, pemangku kepentingan, terutama Bupati Bangkalan dalam mewujudkan SPMB yang berkeadilan, transparan, dan objektif. Selanjutnya kami mulai dari pendaftaran sampai nanti pengumuman, semuanya dilakukan secara terbuka melalui sistem atau platform online tersebut.
4: Dalam kesempatan yang sama, Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, menambahkan, kegiatan MKKS tidak hanya menentukan pelaksanaan SPMB, tetapi juga menjadi wadah refleksi atas kekurangan pelaksanaan tahun sebelumnya.
5: Tapi alhamdulillah sekarang sudah di persyaratan di juknis SPMB itu sudah jelas, dan kami sudah kemarin simulasi di operator SD, sehingga mereka untuk mengunggah dokumen itu memang sesuai dengan aplikasi yang sudah tersedia.
4: Menurutnya, dengan refleksi dan koordinasi yang lebih kuat, MKKS Bangkalan bersama Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan SPMB 2026 berjalan lebih baik, inklusif, dan berkeadilan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri.
6: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dunia kerja kini semakin terbuka bagi lulusan sekolah kejuruan. Terbukti puluhan persen lulusan SMKN 1 Sumenep sudah direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus sekolah. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Tingkat serapan lulusan SMKN 1 Sumenep dalam dunia kerja dan usaha menunjukkan tren positif, bahkan sebagian siswa direkrut perusahaan sebelum resmi dinyatakan lulus dari sekolah. Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK SMKN 1 Sumenep, Fajaria Rahmawati mengatakan, setiap tahun 50-70% lulusan berhasil terserap dalam dunia kerja dan wirausaha, 40-45% langsung bekerja setelah lulus, dan sekitar 15% memilih untuk membuka usaha secara mandiri, sehingga tingginya serapan lulusan tidak lepas dari kerjasama lembaganya dengan sejumlah perusahaan dan dunia industri. Bahkan menurut Farah, tidak banyak dari siswa yang diterima kerja setelah melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Selain itu, pihaknya juga membuka kelas khusus yang bekerjasama dengan perusahaan besar diantaranya Axio.
8: Iya, kalau setiap jurusan pasti ada 1-2% lah kalau ini. Tapi yang paling banyak itu BB, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri, karena kan setiap ini lebih baik menjalankan sendiri kalau di DPB, kalau menjahit.
7: Farah menambahkan, pihaknya juga rutin menggelar kegiatan yang menunjang siswa untuk mendapatkan peluang kerja maupun untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Kloter 72 SUB Bangkalan yang berjumlah total 380 orang terdiri dari 376 jemaah dan 4 petugas PPIH saat ini memusatkan perhatian pada pemulihan fisik jemaah setelah seluruh rangkaian umroh wajib berhasil dilaksanakan dengan baik termasuk oleh jemaah yang menggunakan kursi roda. Ketua Kloter 72 SUB Bangkalan Muhammad Wasil menyampaikan jemaah tetap diperbolehkan melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram sesuai kondisi masing-masing dan dianjurkan sholat maghrib, isya, dan subuh dilakukan di Masjidil Haram. Sementara duhur dan asar lebih baik dilakukan di musola hotel karena suhu siang hari mencapai 39-42 derajat Celcius yang beresiko menimbulkan sengatan panas.
10: Pada saat ini kami fokus pada pemulihan fisik para jemaah, tetapi juga tidak melarang jemaah untuk melaksanakan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram.
0: Ia menambahkan seluruh jemaah, khususnya yang resiko tinggi atau resti, fokus menjaga kesehatan agar tetap prima, terutama menjelang puncak haji di Armuzna. Selain itu, beberapa jemaah yang fisiknya kuat dan sehat, sebagian ada yang melaksanakan umroh mandiri pada malam hari, dan tim kesehatan selalu memantau kesehatan para jemaah.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Sebanyak 4 medali berhasil diraih kontingen atletik Kabupaten Sumenep pada ajang Kejuaraan Nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Familia melaporkan.
1: Kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Kejuaraan Nasional Atletik Blitarian Open 3 2026. Dalam kompetisi yang digelar di Stadion Glego Kabupaten Blitar, tim atletik Sumenep sukses membawa pulang total 4 medali yang terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Pada kejuaraan tahunan ini, PASI Sumenep menurunkan sebanyak 18 atlet yang seluruhnya berstatus sebagai atlet pemula. Menurut Mujib, kejuaraan tahunan Blitarian Open 3 ini menjadi panggung penting bagi atlet atletik Sumenep untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi pelari-pelari unggulan dari berbagai wilayah di Indonesia.
2: Ya, secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing begitu, secara keseluruhan. Memang kami sengaja untuk membawa atlet baru untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Porprov. Sedangkan atlet kami ada 4 anak itu memperkuat tim Jatim. Jadi PASI Jatim mungkin untuk persiapan kejurnas atau apa mungkin seperti itu, memperkuat perorangan dan estafet itu.
1: Medali emas bagi Kabupaten Sumenep diraih oleh Maya Puspitasari yang tampil dominan di nomor jalan cepat 3000 meter putri. Sementara itu medali perak sukses diamankan oleh Azmi Bahita yang turun pada nomor lempar lembing putri. 2 medali perunggu masing-masing disumbangkan oleh Aisyah Zakira Hayeri Indiana pada nomor lempar cakram putri serta tim estafet putra 4x100 meter yang diperkuat oleh Manar Nafir Fatian Dafaen Muhammad Ainur Rizali dan Johnny Alfian. ABD Mujib menambahkan bahwa pencapaian para atlet muda ini menjadi sinyal positif bagi masa depan cabang olahraga atletik di Kabupaten Sumenep. Pihaknya juga mengaku puas karena target awal yang dicanangkan sebelum keberangkatan tim telah berhasil dipenuhi dengan baik.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
3: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep pagi ini. Baik, untuk Sumenep pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura dan khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama observer Setio Wicaksono. Perakiran cuaca untuk hari Selasa 19 Mei 2026 berikut ini.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada hari Selasa 19 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 70 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan maksimum mencapai 13 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumenep, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 0,5 meter. Kami mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, serta tetap waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi suatu waktu. Informasi cuaca terkini, peringatan dini BMKG dapat diakses melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di stamet.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda.
3: Ya, itu tadi pendengar perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep yang sudah disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo. Dan segera saya lengkapi info perakiran cuaca pagi ini dengan informasi lain untuk Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Tetap di Sumenep pagi ini.

0: 1.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca di kawasan Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan ya. Untuk Pamekasan hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 70 sampai dengan 99%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang diperkirakan kabut dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai dengan 98%. Sementara untuk Kabupaten Bangkalan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 72 sampai 97%.
2: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
3: Kuku juga punya bagian-bagian dengan fungsi yang berbeda. Selain batang dan lanula, kuku juga ada bagian akar kuku atau root. Pada bagian inilah kuku menempel kuat. Dan bagian ini berfungsi untuk menahan kuku agar tetap berada pada posisinya. Kemudian bagian sinus. Sinus adalah tempat beredarnya akar kuku. Bagian ini adalah pertemuan kulit kita dengan akar kuku. Kemudian ada juga bagian matrix. Matrix adalah bagian yang paling penting dari kuku. Pada bagian penting ini ada banyak sekali saraf, pembuluh darah, dan kelenjar penting. Matrix berfungsi untuk memproduksi sel yang menjadi batang kuku. Bagian inilah yang membuat kuku kita tidak pernah berhenti tumbuh. Selanjutnya, bagian bantalan kuku. Bagian ini adalah kulit yang berada di bawah batang kuku. Pada bagian luar bantalan kuku terdapat banyak pembuluh darah.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, Sumber Pagi ini akan menghadirkan informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, kemudian daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras Rp27.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram, kemudian tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilo Rp12.000, kemudian untuk cabai merah besar Rp48.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp26.000 per kilogram, untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp34.000 per kilogram, kemudian ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp13.000 per kilogram, dan buncis Rp14.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat nanti kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.